perjalanan panjang menuju Indonesia, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk pada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, Gubernur Merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.

0: Sebuah pagi yang sunyi, di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah, tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

Halo, selamat pagi sahabat muda yang mau bergabung. Richard kembali buka line telepon di 0811-400-9250. Kita sampai jam 9 ya. Yang tadi yang mau bergabung boleh Richard buka kembali line telepon. Kita masih sahabat muda membahas mengenai keikhlasan membersihkan masjid dalam budaya Bugis Makassar. Nah, sekarang mari kita lihat dulu informasinya yang Richard kutip dari Makassar Integrasi. Nah, ini dia. Untuk hari ini, hari Selasa 11 September 2026. Oke. Oke, ini dia. Kementerian Agama akan menggelar gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di seluruh Indonesia besok ya. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri gerakan tersebut menyasar sebanyak 4.003 titik masjid dan musola yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Gerakan ini menjadi momentum untuk mengajak jajaran Kementerian Agama, pengurus masjid, penyuluh agama, madrasah serta masyarakat bersama-sama merawat kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Ali Yafid mengatakan, geber masjid ini ya tidak boleh dipandang semata sebagai kegiatan bersih-bersih, tetapi sebagai gerakan bersama untuk membangun kesadaran bahwa merawat rumah ibadah, khususnya masjid, merupakan bagian dari tanggung jawab keumatan. Nah, menurut Ali Yafid, ya, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memastikan masjid dan juga musala tidak hanya bersih pada saat kegiatan berlangsung, tapi terus dirawat secara berkelanjutan. Ini juga mengajak seluruh jajaran Kemenag Sulsel untuk menjadikan gerakan tersebut sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap lingkungan rumah ibadah.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan,

0: Kesatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.
1: Hormat!

Merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: tokoh besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sobat budaya, Adu Kerbau. Adu Kerbau di Toraja dikenal dengan nama Mapa Silaga Tedong atau Tedong Silaga. Tradisi Adu Kerbau ini merupakan bagian dan upacara adat kematian atau pemakaman Ramu Solo yang berfungsi sebagai hiburan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka serta sebagai simbol status sosial dan penghormatan terakhir. Selanjutnya kita ikuti obrolan budaya.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dan juga Pro 4 RRI Makassar. Senang sekali hari ini saya Naura sebagai host dalam acara obrolan budaya. Kali ini saya sudah berada di Klenteng Moco, Kota Makassar di Jalan Sulawesi. Dan tentunya kita hidup berdampingan dengan beberapa budaya, termasuk juga budaya asing dan juga budaya Tionghoa yang hidup berdampingan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Maka dari itu untuk obrolan budaya hari ini sudah hadir bersama saya Ketua Permabudi Kota Makassar Ibu Susana SE. Agak kareba Bu?
1: Baji-baji ji.
0: Alhamdulillah. Dan juga tentunya di samping saya juga sudah hadir Asis Nojeng SPD MPD Nihauma.
2: Halo.
0: Oke.
2: Cocok ini Ibu Susan.
1: How tuh udah selesai.
2: Oh iya.
0: How. Ini Hauma. Oke, baik-baik saja. Senang sekali obrolan budaya hari ini bertema akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Sulawesi Selatan. Kita akan tahu seperti apa sebenarnya proses akulturasi dari dua budaya ini. Tapi sebelumnya saya ke Ibu Susana dulu, Susan ya?
1: Iya, Susan aja panggilnya.
0: Ibu Susan dulu, sebenarnya peran dari Permabudi sendiri untuk menjaga budaya Tionghoa di Sulawesi Selatan ini seperti apa, Bu?
1: Ya, jadi begini sahabat budaya, jadi peran Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia khususnya di Kota Makassar untuk memelihara budaya Tionghoa, salah satunya adalah dengan apa yang kita lakukan di kegiatan yang kita lakukan di setiap perayaan Imlek gitu. Jadi misalnya kayak kemarin kita ada acara ramah tamah Imlek, jadi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana supaya nilai Imlek itu sendiri kan adalah menjaga kekerabatan, menjaga, menjalin harmonisasi gitu. Jadi bagaimana pada saat ramah tamah itu kita mengundang teman-teman, kerabat dan keluarga untuk datang mengucapkan selamat tahun baru Imlek, atau kita juga bisa berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat, itu juga adalah pada saat kita melakukan kunjungan atau kita melakukan pertemuan itu tentu saja kita mengajak seluruh keluarga kita dan orang-orang yang terlibat juga banyak. Sebenarnya tanpa kita sadari juga itu termasuk bagaimana kita menularkan budaya ini kepada lingkungan kita seperti itu. Juga hari ini kita ada, sementara ini kita lagi ada Imlek Berbagi namanya, berbagi kasih dengan orang-orang yang mungkin di saat perayaan Imlek sedang kurang beruntun di rumah sakit gitu. Biasanya kalau keluarga yang merayakan Imlek mereka agak pamali untuk mengunjungi rumah sakit gitu. Nah jadi kan kasihan nih orang yang mungkin kurang beruntung pada saat Imlek, jadi kita mengunjungi mereka untuk bisa sama-sama berdoa semoga yang sakit juga bisa lebih semangat untuk cepat bisa pulih kembali dan kembali bersama keluarga. Lalu nanti juga kita akan ada di tanggal 8-9 kita ada Japa Joka Cap Gome. Nah itu juga kegiatan-kegiatan ini juga merupakan salah satu cara Permabudi untuk bisa melestarikan budaya Tionghoa secara nggak langsung. Jadi nggak perlu harus saya koar-koar misalnya ke anak-anak gitu, budaya Tionghoa tuh gini-gini-gini ya gitu. Tetapi cukup dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, berkegiatan itu dengan menjalankan nilai-nilai tersebut gitu.
0: Oke, baik. Jadi salah satu perannya adalah tetap mengusahakan untuk orang-orang bisa merayakan Hari Raya Imlek, termasuk yang itu juga. Baik, saya ke Bapak Asis Nojeng sebagai pemerhati budaya. Deng Nojeng sebagai pemerhati budaya. Sebenarnya kalau kita flashback lagi nih Pak, sebenarnya interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat di Sulawesi Selatan itu sebenarnya sejak kapan dan dimulai dari apa nih Pak?
2: Oh. Ini beberapa versi ya. Ada yang menulis sejak abad ke-15 itu interaksi sudah terjalin dengan masyarakat Tionghoa dan orang Makassar, tapi yang lebih tercatat dalam sejarah itu fase antara abad ke-16 hingga ke-17, di situ pusat kejayaan Kota Makassar karena merupakan pusat perniagaan. Nah, apa peran masyarakat Tionghoa ketika itu? Datang membawa kain sutra. Jadi kita mengenal obat-obat tradisional itu dibawa oleh saudara-saudara kita dari Tionghoa. Nah, seperti itulah interaksi yang terjadi. Namun sebenarnya mengapa ya? Itu pertanyaan dan sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Ibu Susan. Mengapa dari interaksi yang begitu panjang ratusan tahun itu, mohon maaf, gesekan itu nyaris tidak ada ya? Iya. Itu yang mesti kita pelajari bersama.
0: Kira-kira kenapa itu?
2: Iya. Ada apa ya mengapa interaksi itu sehingga mungkin ya kedatangan masyarakat Tionghoa memang dasarnya hanya untuk berdagang. Tidak ada visi yang lain seperti misionaris untuk penyebaran agama dan kemudian penyebaran-penyebaran yang lain. Lalu kemudian masyarakat Makassar ketika itu menjadi masyarakat yang begitu terbuka. Siapapun yang datang, Tionghoa, Portugis, VOC, terjadinya kontak senjata karena VOC ketika itu mau memonopoli perdagangan. Sehingga terjadi perlawanan. Tapi karena masyarakat Tionghoa datang ke Makassar dan tidak terjadi monopoli itu, makanya diterima dengan baik. Akhirnya akulturasi budaya terjadi karena ya mohon maaf ya juga adanya cinta di antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Makassar, ada perkawinan campuran. Kemudian adanya nilai yang bisa kita petik atau beberapa pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa terkhusus kepada pada saat kita berdagang. Nah, bentuk-bentuk yang lain juga bisa kita temukan di beberapa penggunaan-penggunaan kata, di beberapa penggunaan-penggunaan yang paling terasa kan akulturasinya adalah di makanan.
0: Ya, kuliner.
2: Kuliner, itu nanti bisa kita bincangkan lebih jauh lagi. Namun pada dasarnya bahwa interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan ketika itu ya, belum dikatakan masyarakat ini baru dikatakan kerajaan Goa Talo ketika itu yang memiliki pelabuhan besar, sehingga masyarakat ketika itu sudah berinteraksi dengan dunia luar. Ya seperti yang saya sebutkan tadi dengan beberapa negara-negara besar yang datang karena sifat terbuka orang Makassar dan rempah-rempah dibawa dari Tionghoa ke Makassar pun demikian sebaliknya. Dari Makassar ke Tionghoa
0: juga. Iya. Oke, baik. Jadi interaksi yang positif.
2: Iya. Nah,
0: dari Bu Susan sendiri sebagai masyarakat Tionghoa, apakah memang setuju dengan statement tadi kalau masyarakat Tionghoa mulai masuk di Sulawesi Selatan betul-betul hanya untuk awalnya berdagang ya? Atau mungkin seperti apa kalau dari sisi masyarakat Tionghoa?
1: Iya, jadi memang seperti yang dikatakan Deng Nojeng tadi bahwa orang Tionghoa pada zaman itu memang banyak sekali pengusaha dan mereka berdagang kemana saja ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, kebetulan memang begitu dia berlabuh di pelabuhan Goa Talo, saya merasa bahwa sebenarnya kan masyarakat kota Makassar, orang Bugis Makassar itu adalah orang yang juga pelaut atau petualang gitu. Nah, sebaliknya orang Tionghoa juga seperti itu. Dan orang-orang yang sifatnya petualang sebenarnya adalah orang yang dengan ciri khas sangat mudah beradaptasi karena mereka bertemu dengan berbagai macam situasi dan budaya, sehingga itu membuat kita tuh sebenarnya secara naluriah sudah menjadi orang yang gampang beradaptasi di situasi apapun gitu. Jadi hampir memang tidak terjadi gesekan karena memang orang-orang Tionghoa datang awalnya untuk berdagang dan bukan untuk memonopoli seperti yang tadi diinformasikan. Jadi akhirnya kan terjadi interaksi yang lebih soft gitu. Jadi mau terjadi pernikahan kawin antar budaya juga gitu. Nah, seperti itu terjadi terus-menerus dan kemudian akhirnya kan lama-lama memang jadi bisa kita agak jadi susah membedakan nanti bahwa oh sebenarnya mie ini budaya misalnya makan mie gitu kan kita udah oh bukan hanya orang Indonesia, padahal itu adalah pengaruh dari budaya Tionghoa gitu.
0: Oke, okay. Jadi secara alamiah berbaur dan berakulturasi pastinya sampai menciptakan bisa dibilang budaya-budaya baru. Deng Nojeng mungkin bisa dijelaskan ke sahabat budaya kira-kira apa saja sih hasil dari akulturasi dua budaya ini yang sudah ada di Sulawesi Selatan dari zaman dahulu sampai sekarang masih saja diadaptasi dari budaya Tionghoa.
2: Iya, saya tambahkan dulu sedikit tentang pengaruh interaksi tadi bahwa orang Tionghoa itu sejajar dengan orang Arab ketika itu. Dia posisi kedua dalam hal penguasaan dari segi perdagangan, mungkin dari segi modal yang seperti sebutkan tadi Bu Susan. Nah, apa-apa saja dipertahankan. Ya, tradisi makan mie kita ini. Meskipun orang Makassar sekarang kan, meskipun tidak ada mie, Nabila makan mie.
0: Tetap ada mie-nya.
2: Orang di luar Makassar bingung, oh, kok kita makan nasi lalu dibilang makan?
1: Jangan-jangan memang itu hasil dari
0: perpaduan
1: budaya, bahasa ya.
2: Hasil dari dari perpaduan itu. Misalnya, alhamdulillah ini dengan sumbangan masyarakat Tionghoa kita membanggakan mie kering. Ya, karena dari orang masyarakat Tionghoa ketika itu sebenarnya sama prosesnya dengan masyarakat Makassar, karena masyarakat Makassar itu dulu ya mengakui bahwa lebih tua Sara daripada Baca. Itu dalam hal ini. Sara kan makan mie supaya umurnya panjang, karena mie itu panjang. Nah, dan lebih ya, jadi seperti itu mungkin ya ketika itu. Nah, apalagi yang lebih terasa dengan ritual-ritual adat di Kota Makassar dengan menghadirkan kue-kueku atau kue kura-kura kita sebutnya ya. Itu juga ada di tradisi orang-orang Makassar. Kemudian dari segi arsitek kita bisa lihat terdapat pengaruh-pengaruh Tionghoa. Misalnya atap rumah atau plafon yang melengkung. Lalu kita di kampung-kampung sudah ada micatnya kalau plafon kita langit-langit begini nih, warna-warna biru putih. Itu secara tidak sadar bahwa pengaruh akulturasi budaya Tionghoa. Dan yang paling saya jadi tersenyum sendiri kan ya waktu di Daulat untuk tampil di sini kan otomatis kita belajar juga ya. Saya jadi senyum-senyum. Ternyata tradisi erang-erang yang datang melamar itu
1: seserahan
2: itu juga ada praktik yang sama dengan masyarakat Tionghoa. Mungkin Ibu Susan bisa jelaskan. Jadi keluarga pihak calon mempelai laki-laki itu datang membawa seserahan kepada calon istri sebagai bentuk keseriusan, kesungguhan, dan apa cinikan Tommy bahwa ini mi calon suaminya
0: yang lain
2: bisa menghidupi. Mungkin seperti itu ya Ibu Susan ya dalam
1: tadi. Betul, iya.
0: Di Tionghoa juga memang
1: ada,
0: seperti itu?
1: Ada. Iya, jadi pada saat proses lamaran pihak laki-laki akan datang membawa seserahan ke keluarga pihak wanita itu sebagai tanda dia meminang gitu. Iya.
0: Jadi kalo secara tidak langsung terbaur dengan kebiasaan atau adat dari Tionghoa juga. Iya.
2: Kalau tidak salah namanya Guodali ya.
1: Apanya?
2: Bentuk kan kita namanya di sini
0: apa namanya?
2: Apa Asuro?
0: Atau kalau di Tionghoa
2: apa nai doi balanja. Orang sekarang kenalnya doi uang panai.
0: Nah, kalau di Tionghoa dikenal dengan istilah apa?
2: Itu Guodali saya bacanya di situ.
1: Guodali. Saya mengingat jadi lupa ya.
2: Kemudian bentuk akulturasi yang lain itu sangat terasa dan sudah difilmkan kan? Itu tanpa kita sampaikan juga sudah ketahuan, misalnya Ati Raja dalam masyarakat Tionghoa menyumbang karya sastra kepada Makassar dengan menciptakan sebuah karya sastra yang abadi atau melegenda, yakni Ati Raja. Kemudian sebelum dan setelahnya sudah tidak pernah ada lagi kita menjumpai bentuk karya sastra yang seperti itu yang ditulis oleh Ambang Ciong. Pantung Melaju Makassar. Jadi kalau dalam ilmu linguistik itu namanya campur kode. Jadi menggunakan bahasa Melayu sepotong, bahasa Makassar sepotong.
0: Separuh.
2: Iya. Jadi saya bisa baca cuma daya ingat saya mengenai pantun itu agak kurang. Jadi bisa kita, saya melihat teks saja ya.
0: Oke, ada
2: untuk
0: contekan sedikit.
2: Membaca pantun itu.
0: Boleh.
2: Nah, tapi mau bilang cakep atau tidak boleh juga ya.
0: Boleh, supaya lebih hidup pantunnya tahu.
2: Jadi Ambang Ciong ini dari tahun 1910 sampai 1938. Pantunnya berbunyi begini. Jikalau kita tenadoeta,
0: cakep.
2: Di sana sini pangan rianta.
0: Cakep.
2: Sangat melarat pak kasiata. Terombang-ambing bujik nikmata.
0: Cakep.
2: Setelahnya itu sudah Mohon maaf kalau saya yang tidak melakukan penelusuran yang lebih mendalam terhadap karya sastra campur kode seperti ini. Yeah. Tapi setelah Amban Ciong itu tidak ada lagi. Nah, ada lagi karya sastra yang pernah saya transliterasi beberapa dengan kakak di Litbang Agama Makassar. Penulisnya itu barangkali kita pernah dengar, Ibu Susan Lim Kiyong. Yang menulis Rupama atau dongeng orang Tionghoa tentang tiga pendekar itu ya. Tapi uniknya adalah Rupama itu bertuliskan aksara lontara dan berbahasa Makassar. Ditulis 3.000 sampai 4.000 jilid. Panjangnya dan beraksara lontara. Kita tidak pernah menemukan
0: dongeng ya.
2: Iya, yang beraksara lontara. Kalau Ilaga Ligo itu kan ditulis oleh orang Sulawesi Selatan, ya. Orang Bugis Makassar toh. Tapi kalau Rupama ini yang ditulis oleh Lim Kiyong, ditulis oleh masyarakat orang Tionghoa. Cerita tentang Tionghoa tapi bertuliskan aksara lontara Makassar dan berbahasa Makassar.
0: Oke.
2: Okay. Itu uniknya.
0: Jadi itu perpaduan yang benar-benar nyata.
2: Pengaruh-pengaruh literasi, akulturasi itu amat sangat terasa.
0: Oke. Kalau itu dia tadi beberapa budaya Tionghoa yang diadaptasi akhirnya menjadi budaya lokal Makassar juga. Kalau di Tionghoa sendiri, Bu Susan, apa budaya-budaya Tionghoa yang mungkin juga diadaptasi dari budaya lokal Sulawesi Selatan?
1: Jadi kalau berbicara soal yang tadi tentang pernikahan gitu, saya jadi ingat, saya masih kurang tahu juga apakah ini dari budaya Tionghoa yang mengadaptasi budaya lokal atau sebaliknya. Tapi di zaman-zaman mama saya masih itu, jadi sebelum hari pernikahan ada yang namanya upacara korontigi. Upacara korontigi itu upacara yang benar-benar hanya budaya Chinese dan budaya Makassar di situ. Mungkin kalau Bugis apa namanya,
2: mapaci.
1: Iya benar, mapaci. Iya, jadi kalau di Chinese tuh dia namanya korontigi, dia satu hari sebelum besoknya dia menikah ya, gitu bener-bener. Kan jadi itu tuh itu masih dilakukan oleh orang tua saya waktu menikah gitu. Cuman makin kesini memang sudah makin berkurang yang melaksanakan. Dan memang itu hanya dilaksanakan oleh keluarga-keluarga peranakan. Yang artinya memang sudah ada percampuran budaya di dalam keluarganya mereka. Jadi misalnya dulu kakek saya punya ibu itu orang Makassar asli. Dan bapaknya orang dari Cina asli gitu. Mereka menikah, jadi ketika mungkin menikahkan anaknya ya dia pakai adat yang memang gabungan dari kedua budaya tersebut gitu.
0: Oke, jadi bisa dibilang karena adanya sedikit atau banyaknya persamaan gitu yang akhirnya mempermudah dua budaya ini untuk bisa saling berbaur dan berdampingan.
1: Iya, betul.
0: Ya. Seperti itu. Kalau dari Pak Deng Nojeng, Deng Nojeng sendiri melihat ketertarikan dari masyarakat asli lokal Makassar yang bukan keturunan Tionghoa untuk setiap perayaan-perayaan hari raya Tionghoa seperti hari raya Imlek ini seperti apa? Apakah membawa ketertarikan yang besar atau seperti apa?
2: Iya, saya luruskan dulu tadi sedikit bahwa perlu kita pertegas bahwa seperti dikatakan Ibu Susan tadi, betul bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini adalah budaya asli yang diserap. Ya, seperti itulah fungsi akulturasi. Jadi fungsi akulturasi itu menerima budaya yang datang tanpa meninggalkan budaya aslinya. Kecuali lebih mengarah ke asimilasi, itu bahaya karena menerima yang datang dan meninggalkan yang lama. Nah, jadi budaya-budaya atau ada tradisi di Makassar itu memang kita akui mendapat pengaruh, tapi kita tidak naifkan juga bahwa itu budaya asli Makassar. Sama dengan kata sambayang, itu kan berasal dari kata sembahyang. Juga menggunakan, maaf, di budaya Makassar itu menggunakan dupa juga ya dalam perayaannya. Nah, seperti apa ketertarikan saya pribadi, pernah terlibat dalam acara Japa Joka Cap Gome sebagai pewara sebagai MC ketika itu dilibatkan. Semoga tahun ini Bu Susan juga bisa
0: dikasih kode. Ada mi kode.
2: Langsung kode ya masuk ya. Ya. Dan itu memang salah satu perayaan budaya yang sangat ditunggu oleh orang Makassar.
1: Iya.
2: Dan juga anehnya bahwa ini kan 2-3 hari ini Makassar dihantam hujan yang lebat. Itu diyakini oleh orang Makassar, mohon maaf saya sebut tambah ru Cina. Orang Makassar bilang bukan tahu karena pengaruh lokasi mi barangkali tidak ada bilang mi tahun baru, tambaru mami. Tambaru. Ngapa nen sarokam mabosi ya? Oh, tambaru Cina.
0: Oh, itu jadi itu pertanda ya.
2: Iya, karena hujan lebat di bulan Februari itu diyakini. Maaf, di bulan akhir Januari itu diyakini karena efek karena Imlek itu. Nah, proses-proses apakah bisa kita katakan pesta budaya ya?
1: Iya, betul. Ya,
2: pesta-pesta budaya itu peristiwa-peristiwa kebudayaan masyarakat Tionghoa yang ada di kota Makassar khususnya. Itu sekali lagi masyarakat riang gembira karena mengapa? Kita sudah tidak memandang lagi mungkin ya karena ada ornamen-ornamen ya, berlilin
0: dan
2: lampion berwarna merah. Tapi pelakunya itu bercampur karena masyarakat Tionghoa melibatkan masyarakat lokal dalam hal pertunjukan kesenian. Misalnya barongsai, lihat maki tidak semua itu masyarakat Tionghoa di situ ada tonji. Ada juga masyarakat lokal di dalamnya. Kemudian di pertunjukan-pertunjukan karena Japa-Japa-Japajo Kacap Gome ini tidak berlangsung satu malam saja. Itu berlangsung satu pekan kalau tidak salah ya, atau 5 hari. Iya. Pernah itu menjadi pesta di jalan Sulawesi ini besar-besar. Sehingga dan kita juga tidak pernah mendengar orang komplain di sini disebut kawasan pecinan. Mau itu masyarakat Tionghoa maupun orang Makassar, tidak ada yang pernah turunkan itu. Kenapa ada tulisan peci? Tidak ada sih sampai detik ini. Itu berarti bahwa perayaan-perayaan kebudayaan itu diterima karena tidak dianggap tidak mengganggu kebudayaan yang lain dan malah tidak mengganggu agama yang lain, sehingga barangkali itulah hal yang membuat harmonis hubungan ini di kota Makassar dari awal kedatangan hingga saat ini. Namun perlu ditekankan bahwa mari kita bersama-sama menjaga itu sebagai masyarakat yang berbudaya
0: supaya tetap menjadi satu. Betul, gitu ya. Tanpa ada gesekan. Bu Susan, dari Permabudi Kota Makassar, kira-kira apa yang dilakukan sama teman-teman di Permabudi untuk benar-benar menyatukan dua budaya ini? Kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti yang dikatakan Deng Nojeng tadi melibatkan warga lokal juga untuk perayaan Hari Raya Imlek ini, kira-kira apa yang dilakukan kolaborasi dari Permabudi dengan masyarakat lokal Kota Makassar?
1: Iya, seperti yang diinfokan tadi bahwa acara Japajo Kacap Gome ini adalah perhelatan besar di awal tahun dan ditunggu setiap tahunnya dan selalu berhasil mendatangkan hampir puluhan ribu masyarakat berbaur bersama di sepanjang Jalan Sulawesi seharian itu gitu. Karena memang kami berusaha bahwa acara ini tuh menjadi milik masyarakat Makassar, meskipun momennya adalah momen perayaan Imlek gitu, tetapi bagaimana supaya di momen perayaan Imlek ini semua tuh bisa merasakan kebahagiaan yang sama gitu. Jadi pada saat acara pun kita pasti selalu kenapa kita bikin? Karena ini nih untuk menaikkan potensi pariwisata Kota Makassar, terus untuk menaikkan pendapatan teman-teman UMKM gitu. Terus acara-acara pun juga kan banyak melibatkan tarian-tarian daerah, juga ada tarian-tarian Chinese, juga ada yang pakai baju budaya Bugis Makassar, ada juga pakai baju Cheongsam. Itu semuanya kan kita perlihatkan bahwa itu semuanya membaur dan itu harmoni gitu. Perpaduan itu tuh sesuatu yang indah gitu. Kita sajikan dengan menjadi sebuah pertunjukan yang menyenangkan gitu, bukan sesuatu yang membuat orang marah atau dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti di acara Japajo Kacap Gome kita ada acara pembukaan namanya Karnaval Budaya yang akan diikuti oleh ribuan orang, dibuka dengan barisan NKRI. Kenapa barisan NKRI? Pertama yang harus kita tonjolkan adalah ini semua adalah satu kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi ada drum band, ada bendera merah putih, ada bendera Buddhis, ada bendera majelis dan sebagainya. Lalu akan diikuti oleh barisan budaya. Barisan budaya itu ada orang dari dinas pariwisata, duta-duta budaya kita juga pakai baju bodo, ada yang pakai baju congsam. Dan yang menariknya tahun ini kita akan ada parade baju kebaya peranakan gitu. Jadi akan ada sekitar seratusan cewek-cewek cantik gitu yang akan pakai baju kebaya peranakan dan mereka akan melakukan pertunjukan yang spesial, bukan hanya jalan saja, akan ada tarian peranakan juga. Lalu pertama kayaknya di Indonesia dan memang pertama juga dia bergabung di acara Japa Joka Cap Gome gitu. Lalu akan ada juga barisan prosesi Cap Gome namanya. Barisan prosesi Cap Gome ini akan mengarak sekitar 19 kio dewa dari Klenteng, lalu diikuti oleh barisan sponsor dan prinsipal yang mendukung semua acara ini bisa berjalan. Terakhir kita di ujung belakang, kita tetap tidak boleh melupakan bahwa semua gerakan ini harus selaras dengan alam. Paling belakang itu ada barisan lingkungan hidup yang akan membereskan sampah-sampah yang kalau ada gitu. Karena kita tidak mau setelah berkegiatan ini tuh justru kita malah merusak lingkungan kita.
0: Benar, gitu. Jadi semua aspek diperlihatkan juga dan diperhatikan juga.
1: Betul, iya.
0: Oke, jadi untuk perayaan Japa Joka Cap Gome yang puncaknya nanti di tanggal berapa, Bu Susan?
1: Di tanggal 8 dan 9 Februari.
0: Oke, 8 dan 9 Februari.
1: Iya.
0: Oke, terus bagaimana dari teman-teman Permabudi untuk melibatkan generasi muda untuk benar-benar bisa ikut terlibat dalam kegiatan atau perayaan Hari Raya Imlek? Karena bisa dibilang anak muda zaman sekarang itu sukanya yang modern-modern, yang kekinian. Bagaimana mereka tetap bisa ikut dalam setiap perayaan Hari Raya Imlek?
1: Kalau udah perayaan Japa Joka ini, itu sebenarnya udah melibatkan mulai dari orang yang paling senior sampai anak-anak kecil itu ada. Ada dan tumpah ruah di jalanan orang-orang dari berbagai usia. Karena dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang, berbagai etnis itu ada di situ. Bahkan dulu sebelum-sebelumnya kita juga memang mengundang, menghadirkan bisu dari Sigeri, dari Bone. Ada juga kita melibatkan komunitas Papua, komunitas Kalimantan dan sebagainya. Cuman tahun ini tidak, karena sudah terlalu cukup panjang ini barisannya. Bener-bener. Jadi tahun ini tidak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi karena ada konsep baru yang lain di tahun ini, jadi kita kayak ini kebaya peranakan ini baru di tahun ini. Itu semuanya melibatkan dari berbagai generasi. Betul, jadi semua yang mempersiapkan acara Japa Joka Cap Gome ini pun juga adalah sudah merupakan, kita nggak bisa bilang lagi bahwa acara Cap Gome ini disiapkan oleh hanya orang Tionghoa gitu. Tetapi ini juga sudah melibatkan banyak pihak,
0: EO,
1: vendor gitu. Dari yang muda, dari senior, semuanya ada di dalam situ. Bagaimana semuanya punya pemikiran, kita kolaborasi bersama-sama untuk bisa menghadirkan sajian acara yang memang benar-benar menghibur masyarakat Makassar.
0: Oke, menikmati semuanya. Dan pasti kita bakal kembali lagi mengobrol tentang bagaimana masyarakat lokal Makassar tetap bisa menjaga budayanya sendiri di zaman sekarang. Nanti dijawab sama Deng Nojeng. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya Pro 4 RRI Makassar.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Semangat. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo. Bunda, jangan camen TikTok Tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Kembali lagi di obrolan budaya membahas tentang akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya lokal Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan Bu Susan dari Ketua Permabudi Kota Makassar dan juga pemerhati budaya. Deng Nojeng, aku ke Deng Nojeng dulu. Deng Nojeng, ini melihat perayaan Cap Gomeh juga yang sudah dijelaskan tadi, Susan, besar-besaran melibatkan banyak sekali kolaborasi. Apakah Deng Nojeng setuju kalau budaya Tionghoa ini juga memberi pengaruh besar terhadap ekonomi di Sulawesi Selatan?
1: Iya, sangat setuju. Dari namanya saja itu sangat luar biasa. Itu sangat menjual Makassar itu. Japajoka. Mengapa tidak sekalian menggunakan bahasa Tionghoa misalnya? Jadi karena menggunakan Japajoka, itu sudah terjadi akulturasi. Akhirnya, masyarakat Makassar ini memandang bahwa ini bukan hanya perayaan orang Tionghoa, tapi perayaan kita juga. Nah, beruntungnya adalah orang yang sepanjang jalan ini, UMKM seperti disinggung tadi oleh Ibu Susan, bahwa meningkatkan UMKM. Banyak pengunjung yang bukan dari kota Makassar, dari negara-negara tetangga seperti Maros, Takalar, Goa, bahkan ada dari jauh, kabupaten-kabupaten yang jauh, yang, oh, Momi Japajoka orang. Nah, datang, nah tidak mungkin datang dan tidak belanja. Di situ kata kuncinya. Dan mohon maaf saja, semua seluruh penjual yang ada di sepanjang jalan Sulawesi itu bukan hanya dimonopoli oleh orang Tionghoa, tapi juga ada masyarakat pribumi di situ. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuk akulturasi yang lain, saya lupa tadi menyebut nama pencipta Atiraja itu, ONG ya, juga menciptakan di rumah saya itu masih ada bukunya Bunga Sibollo. Berisi tentang puisi-puisi yang berbahasa Makassar, tapi ditulis oleh sastrawan yang lahir di Maros, tapi peranakan Cina Makassar, bernama ONG itu. Lalu kemudian yang lain, kalau kita sering makan-makan selain mie, jalangkote ya, panada, begitu-begitu ya, itu hasil akulturasi.
0: Ya, budaya Tionghoa, panada,
1: akultura, maksudnya perpaduan, perpaduan bukan. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita bicara akulturasi, tetap ada campur percampuran budaya di situ, bukan hanya ya, tetap ada percampuran karena Makassar juga mengenal. Nah, yang paling kental di sini adalah rempah-rempah, penggunaan rempah-rempah ke makanan itu. Kalau kita kan dulu mengenal palu cela dan palu kace, hanya garam. Kalau bukan palu cela ya palu kace. Ya. Kalau mau kita lihat makanan aslinya gantala, gantala jarang dari Jeneponto, itu kan hanya garam dan beberapa ini. Nah, nanti ketika dikenal rempah-rempah masuk ke makanan coto itu, jadi coto menggunakan kan Lombok. Kalau dikatakan coto asli karena menggunakan Lombok tauco. Dan itu tauco dari mana?
0: Tionghoa.
1: itu karena maaf. Itu karena pengaruh-pengaruh itu. Nah, kalau kita lihat juga dari pertunjukan-pertunjukan kesenian, dari apa alat musik gesek musik. Itu keso-keso, itu kan ada juga alat musik Tionghoa yang di keso-keso itu dengan menggunakan membawakan sinrili, sehingga orang yang membawakannya itu disebut pasinrili, tapi alatnya disebut keso-keso karena ini keso memang digesek. Tapi karena memang mirip juga mirip alat musik dari Tionghoa. Kemudian ya dari segi sumbangsi bahasa, kalau di Makassar itu paling kaya bahasanya. Misalnya kalau makan itu ada berapa, 17 atau 12 makanan penyebutannya. Misalnya apa balek, kado, camangan, recerwar, dan juga ada masuk sumbangan acia. Pernah dipanggil oleh teman, "Makon rini acia." Ya saya tanya, "Itu acia apa?" Dia bilang, "Makan juga." Dan itu katanya hasil serapan bahasa Tionghoa, acia itu yang berarti makan, tapi dipakai juga di masyarakat Makassar, kata acia itu. Mungkin karena seringnya didengar, jadi hal-hal yang sering disuguhkan dan dianggap tidak mengganggu dan tidak mengurangi esensi dari apa yang ada, Ya, mengapa tidak kita menerimanya dengan tangan terbuka? Namun sekali lagi bahwa terlepas dari itu semua, kita juga harus tetap menjaga budaya lokalitas kita agar tidak melulu tergerus dan mendapat pengaruh. Nah, kita mempertahankan juga akar budaya kita.
2: Oke, Bu Susan,
3: ya, saya tambahkan sedikit. Jadi ngomongin soal bahasa itu memang sangat menarik sebenarnya, karena kan komunikasi ya, karena ada komunikasi sehingga ada percampuran bahasa yang kemudian lama mungkin anak-anak kita nanti sudah tidak tahu itu sebenarnya asalnya dari mana gitu. Jadi misalnya di keluarga saya yang saya cerita tadi kan bahwa memang kakek saya itu ibunya adalah orang Makassar asli dan bapaknya adalah orang dari Cina gitu. Jadi panggilan atau julukan paman atau tante di dalam keluarga saya, khususnya keluarga dari mama saya, itu mencampurkan antara bahasa Makassar sama bahasa Cina gitu. Misalnya kalau paman gitu, biasanya kalau Cina itu paman dari ibu dipanggilnya angku gitu. Oh, okay. Tetapi kan angku itu ada banyak, paman itu bisa, dulu kan anak orang kan ada mungkin 6 ada 12 gitu kan, jadi banyak kan. Jadi dipanggillah, ada kalau yang paling besar namanya angku lompo, kalau yang tengah namanya angku tengah, yang kecil namanya angku cadi gitu. Jadi ada AI misalnya, ada AI, AI yang besar namanya AI lompo, gitu. Jadi itu kan percampuran sebenarnya, karena memang dalam keluarga kami itu udah bercampur. Jadi nenek saya sendiri aja itu juga karena dia pedagang, tetapi dia tinggalnya di daerah Sungguh Minasa yang notabene memang banyak sekali orang pribumi yang hampir bahasa sehari-harinya adalah bahasa Makassar, sehingga nenek saya pun ngomong ke kami justru dulu bukan lebih banyak bukan pakai bahasa Chinese tetapi malah pakai bahasa Makassar gitu. Jadi saya paham bahasa Makassar karena di keluarga banyak interaksi dan komunikasi menggunakan bahasa Makassar. Iya.
2: Okay. Jadi bisa dibilang dua-duanya ini punya tantangan juga, bagaimana masyarakat Tionghoa bisa tetap menjaga budaya Tionghoa dan tidak dilupakan, begitupun dengan masyarakat Makassar, bagaimana caranya supaya tidak terlupakan juga, ya kan? Dari Bu Susan di Permabudi, bagaimana sebenarnya teman-teman di sana menjaga keharmonisan betul-betul antara dua budaya ini agar tidak terjadi pergesekan yang sejauh ini memang bisa dibilang tidak ada, ya kan? Jadi seperti apa yang dilakukan teman-teman di Permabudi?
3: Nah, di Permabudi sendiri ini Persatuan Umat Buddha Indonesia. Uniknya adalah Permabudi ini merupakan organisasi gabungan dari majelis-majelis agama Buddha yang berbeda-beda aliran gitu. Jadi kalau di agama Buddha sendiri ini mereka berbeda aliran, juga termasuk berbeda cara mereka sembahyang, dasar-dasar ajarannya juga berbeda, enggak sama kalau misalnya, mama misalnya teman-teman muslim misalnya, meskipun dia Islam aliran apa A, B, C, D gitu, sama-sama harus ibadahnya adalah di masjid yang sama saja, ya kan ya. Kalau Buddhis agak berbeda, jadi misalnya ada Buddhis aliran Theravada, dia sembayang karena caranya beda, objek pemujaannya berbeda, jadi dia punya tempat ibadah sendiri, dia gak mungkin akan pergi ke agama aliran yang Mahayana karena beda, patungnya berbeda, cara ibadahnya juga berbeda. Jadi kami di dalam Persatuan Umat Buddha ini sebenarnya juga sudah berbeda-beda majelis, berbeda-beda aliran, tetapi menariknya adalah awalnya ketika kami tidak tergabung di dalam Persatuan Umat Buddha ini, masing-masing hanya tahu agamanya sendiri gitu. Sama halnya kalau sebenarnya gak ada organisasi di masyarakat atau gak ada kegiatan yang menyatukan kita, malah kita mungkin gak akan saling kenal gitu. Tapi ketika ada wadah yang membuat kegiatan, yang membuat kita bisa bersatu di situ, di situ kita mulai belajar mengenal satu sama lain, mengenal bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka punya kebiasaan dan lain-lain. Ketika kita sudah mengenal, maka terjadilah yang namanya bukan hanya toleransi, tetapi akseptansi, penerimaan. Yang tadinya misalnya, saya agama Buddha yang boleh makan apa aja. Ada teman-teman Buddhis, nggak boleh makan daging. Kalau kita nggak saling tahu, maka yang timbul adalah judgment gitu. Wah, itu kenapa ya dia makan daging, berarti dia gini. Itu kenapa nggak makan daging karena gini gitu kan. Tetapi ketika kita bertemu dan kita berteman, kemudian terjalin komunikasi, akhirnya ada kesepahaman, ada saling tahu, akhirnya terjadi penerimaan. Jadi sebenarnya kami pun di Permabudi berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan bukan hanya intern umat Buddha, tetapi secara keseluruhan lapisan masyarakat, bagaimana supaya kita semua ini bisa sama-sama berkegiatan tanpa harus melihat perbedaan gitu. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, kegiatan kemanusiaan, itu semua orang ada di situ, gak ada yang perbedaan macam-macam gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita berkegiatan, gak usah peduli apa yang ada di belakang kita kan, ya kita lakukan aja semuanya. Nah, ini secara gak langsung akan membentuk kepribadian kita untuk bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi tanpa melihat perbedaan pun. Jadi namanya laki-laki sama seperti kita melihat sekarang, laki-laki perempuan itu udah bukan perbedaan laki-laki perempuan gitu. Saya masih berteman sama laki-laki saja, enggak perempuan gitu. Tetapi kita sudah melihat itu sebagai sebuah kewajaran gitu, bahwa perbedaan itu ya memang alami adanya seperti itu gitu, nggak perlu
2: bisa jadi satu ya.
3: Betul.
2: Oke, jadi itu salah satu peran besar dari Permabudi juga untuk menyatukan berbagai agama, suku dan ras juga di dalamnya. Deng Nojeng, melihat akulturasi atau perpaduan budaya ini sebenarnya dari segi sudut pandang sebagai pemerhati budaya, apa sebenarnya yang bakal menjadi tantangan masyarakat lokal Makassar terhadap akulturasi yang terjadi?
1: Ya, tantangannya jelas di depan mata ini semakin sering dibenturkan oleh budaya yang baru, maka cepat atau lambat kalau kita tidak kembali ke akar, akar budaya kita, bahwa kita ini orang Makassar juga memiliki budaya yang harus dijaga, budaya asli misalnya dari segi perjamuan, dari segi ada tradisi, dari segi yang lain itu kita punya hal-hal yang mesti dijaga. Olehnya itu, semakin seringnya terjadi akulturasi, dan itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkiri. Apalagi ini dunia sekarang, dunia, nak bilang orang, era digital, sehingga ada dikotomi usia, ada namanya genset yang kalau mati lampu di...
2: Kalau bukan, beda-beda. Gen Z.
1: Itu orang bilang Gen Z. Oh, Gen Z itu di? Apa gitu yang anak muda ya, Gen Z di?
2: Gen Z.
1: Oh, Gen Z. Ya. Itu. Ada dikotomi-dikotomi itu. Sehingga merasa yang tidak ada di golongan Gen Z bilang, bukan mi tanggung jawab gitu, jaga budaya deh. Tanggung jawab nama mi dia. Siapa suruh kau lahir di tahun itu. Padahal menjaga budaya ini adalah milik kita bersama, karena budaya ini turun temurun lahir dan diciptakan oleh masyarakat setempat sehingga menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah yang dipercaya bahwa ini adalah budaya kita. Meskipun ada budaya-budaya baru yang datang dan tidak pernah ada sebelumnya tapi ada sekarang, kalau anu baik jigaskan mi, nah bilang anak-anak itu, ya kecuali mau merusak, misalnya mohon maaf saja ini ya. Orang Bugis bilang mepetu ada, orang Makassar bilang apa nasa. Itu dari dulu sampai ketika masih menjaga adat dan budaya, itu calon mempelai laki-laki itu tidak pernah datang di pada saat fase mepetu ada atau apa nasa itu. Tidak datang bawa bunga, berlutut, lalu bacakan puisi, ngapain? Nah itu yang mesti diperangi, yang halal seperti itu, bahwa jamak kita teruskan kianu tidak pernah ada dan tidak baik, karena mepetu ada kan memutuskan kata atau meneguhkan kata itu, mulai di situ kapan pestanya, kapan menikahnya, kapan lekanya, kapan ininya itu kan pembicaraan orang-orang terdekat ji. Ini kan mepetu ada malah mengundang, malah ada undangannya di sosmed, ya apa hadirilah. Iya, dan segala macam. Itu juga prosesi budaya. Tapi adalah hasil akulturasi budaya yang diterima, tapi hampir meninggalkan budaya yang lama,
2: dimodernisasi kan.
1: Nah, itu yang bahaya, akulturasi budaya yang seperti itu. Nah, banyak-banyak akulturasi sebenarnya yang membawa dampak negatif. Nah, olehnya itu tugas kita bersama, siapapun itu yang besar dan lahir di kota Makassar, maka orang Makassar lah dia, jagalah budaya itu. Jangan maki, sebenarnya toh ini mau kubilang saya, politik identitas itu bahaya.
2: Makanya jangan bilang
1: pengkotak-kotakan itu. Misalnya kalau saya menyebut nama saya Nojeng tanpa memproklamirkan bahwa saya orang Makassar, ketahuan.
2: Nah, itu aslinya?
1: Iya.
2: Memang Makassar.
1: Memang Makassar. Maksud saya jangan maki terlalu tonjolkan ki apa yang semestinya kita tidak tonjolkan, dan jangan juga lupa apa yang semestinya harus kita pegang dan yakini bahwa itu adalah sebuah kebudayaan. Baju apa, jas tutup dan baju bodoh, atau pengantin kan sekarang sudah pakai songkok mami, tidak pakai sigara mi, padahal kan sigara itu membuktikan mahkota pengantin. Sekarang kan pakai songkok, tidak mami repot cari sigara dan yang lain, padahal itu
2: ada
1: juga
2: makna, ya.
1: Ya, itu juga sah, tapi nabilang pepatah orang Makassar, bosara tungkuk na memang, bukan tempatnya.
2: Oke, jadi itu salah satu tantangan ya, tantangan era modern kita saat ini, dan bagaimana generasi muda bisa tetap menjalankan budaya-budaya lokal Makassar asli, supaya tetap terjaga. Bu Susan melihat budaya di Sulawesi Selatan yang tentunya juga sangat erat dengan orang-orang Makassar, dari teman-teman atau masyarakat Tionghoa yang sebagai bisa dibilang budaya baru masuk di Sulawesi Selatan, apa tantangan yang dihadapi sama teman-teman di Permabudi mungkin sejauh ini?
3: Ya, kalau sebenarnya yang menjadi persoalan ini ke depan adalah dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini membuat orang itu menjadi semakin individualistis gitu. Jadi semakin membesarkan egonya gitu. Makanya ini salah satu hal terberat. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya tantangan apa yang harus kita hadapi dalam hal proses akulturasi budaya misalnya adalah sebenarnya dirinya sendiri gitu. Ketika sudah berhubungan atau bersenggolan dengan yang namanya egonya yang mau dia kedepankan, maka hal itu maka akan sulit terjadi, maka akan susah bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, kalau hanya kepentingan diri sendiri gitu. Makanya tahun ini pun Permabudi mengangkat growth in harmony and prosperity. Jadi maksudnya adalah mari kita bertumbuh bersama dalam keharmonisan dan kesejahteraan. Jadi yang namanya pertumbuhan sejati adalah bukan lagi memikirkan bagaimana saya bisa maju dalam hal hidup saya sendiri dan keluarga saya, tetapi kita harus sudah mulai bisa memikirkan bukan hanya saya tetapi lingkungan saya juga bisa sama-sama bertumbuh dan maju, termasuk alam semesta ini gitu. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri dalam keseharian kita, kita lupa dengan yang namanya berhubungan dengan alam semesta gitu. Ketika kita mulai lupa dengan yang berhubungan dengan alam semesta, sebenarnya makin kesini orang-orang tuh makin gampang galau. Makanya kenapa makin banyak anak-anak gak ngerti anak-anak Gen Z atau enggak ya, makin banyak orang yang mulai stres, galau gitu. Karena sebenarnya dalam filosofi kalau orang Chinese dulu mengatakan bahwa kita ini lahir harus berpijak di tanah gitu. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa kembali ke maksudnya bahwa diri kita tuh tidak membumi seperti itu, maka kita akan semakin hari semakin galau karena yang kita mau kejar itu di atas tetapi kita belum berpijak nih. Iya, jadi makanya kenapa orang sering perasaannya terombang-ambing karena dia enggak ada apa namanya interaksi dengan alam semesta. Jadi kita ini pertumbuhan atau ke depan ini kita mau bertumbuh menjadi lebih baik, harus bisa membuat alam sekitar kita juga jadi lebih baik gitu. Jangan kita maju tetapi buang perilakunya enggak selaras dengan alam semesta gitu.
2: Oke, jadi itu dia yang paling penting juga untuk tetap menjaga keharmonisan juga antar dua budaya. Terakhir untuk Deng Nojeng, closing statement mungkin yang bisa disampaikan kepada sahabat budaya tentang akulturasi dua budaya yang berbeda ini.
1: Iya, jadi akulturasi budaya sebuah keniscayaan yang seharusnya memang terjadi dengan sikap kita yang terbuka. Yang kedua, bahwa budaya asali dengan budaya yang datang itu mesti memang harus dibedakan. Jadi jangan serta-merta kita menelan mentah-mentah apa yang datang, tapi seharusnya juga memang ada filterisasi. Nah, apa yang menjadi filter, yaitu budaya asal itu budaya lokal kita yang mesti membendung itu. Meskipun pada dasarnya apa yang datang itu anu baik ji, tapi pada dasarnya kita harus, saya meminjam istilah Ibu Susan tadi, kaki kita harus berpijak di tanah. Di Buta Pasolongan Cerata, kaki itu harus mengakar kuat budaya itu. Sehingga apa yang terjadi saat ini menjadi kekhawatiran. Gen Z meninggalkan budayanya itu perlahan tapi pasti. Itu terjadi. Nah, mengapa masyarakat Tionghoa begitu memegang teguh kebudayaannya? Mengapa masyarakat Jepang juga mempertahankan kebudayaannya? Karena menganggap bahwa tidak ada yang bisa diandalkan dari kemajuan teknologi selain kembali ke kodrat, kembali ke alam, kembali ke kita sebagai manusia. Semua bisa disuguhkan oleh internet, oleh yang lain, tapi tidak menyuguhkan etika dan perilaku kemanusiaan di situ. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah menjaga, memegang teguh falsafah atau filosofi nenek moyang kita, agar kita tidak jauh terseret oleh zaman. Kita mengikuti zaman, tapi jangan jauh terseret oleh zaman itu. Karena kita punya akar budaya yang begitu kuat.
2: Oke, okay. Itu dari Deng Nojeng. Dari Bu Susan, closing statement-nya ke sahabat budaya.
3: Iya, jadi kalau saya tuh sebenarnya yang namanya akulturasi budaya sudah tidak perlu lagi kita soalkan sebenarnya. Jadi misalnya sampai hari ini kita masih sama-sama menikmati Coto Makassar dengan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor tentunya, saya Lakapi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program pariwisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar.

0: TK apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: mereka, Pak.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Nggak bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pilih yang warna apa?
1: Apa nama programnya ini?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
8: Masih di program 4 dari Makassar dalam program pariwisata. Jadi, sahabat budaya, sesaat lagi adik-adik saya ini akan menyampaikan berbagai informasi nih, sahabat budaya, mengenai pariwisata yang sahabat budaya bisa kunjungi saat weekend nantinya. Jadi silahkan, ada siapa nih yang mulai pertama nih? Ada Ines ya atau siapa?
1: Sri kak.
8: Oh Sri, silahkan Sri.
1: Baik, selamat pagi sahabat budaya. Seperti yang kakak bilang tadi, tema kita hari ini yaitu bagi apa sih destinasi wisata di Makassar yang bisa kita kunjungi, yang tidak perlu banyak biaya untuk kita keluarkan, tapi juga memancarkan pesona alam yang sangat bagus. Nah, mungkin teman-teman sudah dengar dengan istilah Pulau Samalona. Pulau Samalona ini itu adalah salah satu pulau yang ada di Makassar yang memberikan itu destinasi wisata yang sangat bagus dan tidak terlalu jauh dari kota Makassar. Cukup naik dengan speedboat sekitar 20 sampai 30 menit dari dermaga di sekitar benteng Fort Rotterdam atau Kayu Bangkoa.
8: Oh, ternyata 20 sampai 30 menit saja ya.
1: Iya, Kak.
9: Nah, kalau dari situ, Kak, kita langsung disambut sama gradasi air laut yang jernih banget. Jadi kalau kita cari yang aura-aura Bali, pantai-pantai Bali, datang aja di pantai ini di Pulau Samalona. Karena vibes-nya tuh mirip, Kak,
8: gitu. Pernah pergi?
9: Oh, pernah lihat di TikTok sih.
1: TikTok aja.
9: Mungkin kapan-kapan ya.
8: Kemudian,
9: nah, di balik keindahannya yang sering jadi andalan wisata bahari Sulawesi Selatan, Pulau Mungil dengan luas kurang lebih 2 hektar ini ternyata menyimpan berbagai fakta unik dan menarik. Nah, fakta-faktanya itu seperti kayak bawah laut Samalona bukan cuma kaya akan terumbu karang yang sehat dan ikan warna-warni yang menawan, tapi juga menyimpan bangkai kapal sisa Perang Dunia Kedua.
8: Wow,
1: sangat bagus ya.
9: Iya.
8: Nah, kemudian apalagi yang menarik?
9: Ada sejarah-sejarahnya gitu. Nah, selain itu kapal dagang atau perang milik tentara Jepang yang karam di dasar laut, pulau ini kini menjelma menjadi spot diving ikonik yang ditumbuhi koral, memberikan pengalaman menjelajah sejarah yang sangat magis di dalam air.
8: Nah, kemudian
9: ada lagi nih satu, pulau berpenghuni yang ukurannya sangat mungil. Nah, meskipun areanya sangat kecil dan bisa kamu jelajahi dengan berjalan kaki hanya dalam waktu belasan menit saja, Pulau Samalona ini hanya penduduk lokal yang menetap dan mendirikan perkampungan sederhana. Ya, seperti itu guys.
10: Katanya sih di sana itu kehidupan masyarakatnya pesisir itu ramah-ramah ya. Rumah-rumah panggung khas Bugis Makassar serta aktivitas nelayan memberikan nuansa kultural tersendiri yang mungkin jarang kita ketemukan di pulau wisata komersial lainnya. Kemudian ada juga nih Dila, titik pandang sunset terbaik tanpa penghalang. Ini sih yang paling dicari-cari.
8: Ini yang paling menarik ya bagi kaum muda-mudi ya.
1: Gen Z itu ngincar sunset banget.
10: Karena letaknya itu berada di tengah perairan terbuka Selat Makassar dengan daratan utama yang cukup jauh di ufuk timur, dan sudut pandangnya ini di benar-benar bersih yang tanpa terhalang gedung tinggi apapun. Jadi pokoknya recommended sih.
8: Jadi ceritanya ini laut matahari.
10: Langsung.
8: Iya, wow. Keren.
9: Iya, keren banget.
10: Menyegarkan
9: kak.
10: Mata banget ya.
8: Warna orange ya.
9: Orange.
8: Jadi sahabat budaya, ketika langit sudah sore ya, biasanya itu berubah menjadi warna jingga kemasan berpadu dengan siluet perahu nelayan yang bakal jadi pemandangan penutup hari yang paling sempurna. Jadi itu mungkin kalau untuk anak-anak sekarang ya, itu tuh kayak surga dunia banget.
9: Surga dunia banget kan. Gak perlu jauh-jauh, cukup di Pulau Samalona.
8: Betul. Terus lanjut lagi nih.
10: Nah, buat teman-teman yang enggak bisa berenang atau enggak mau berenang, tenang aja, bisa juga duduk santai di bawah rindangnya pohon kelapa.
8: Banyak sambil juga pohon kelapanya.
10: Iya, seru-seru menikmati semilir angin laut. Sambil menyeruput kelapa muda segar juga bisa, ataukah mencicipi hidangan seafood bakar khas pantai yang langsung disiapkan oleh warga lokal. Nah, ini nih bakal bikin kalian yang punya overthinking, yang punya masalah dan datang di Pulau Samalona itu langsung beban pikirannya langsung hilang.
8: Jadi sahabat budaya, tunggu apa lagi? Kapan terakhir kali sahabat budaya benar-benar mungkin menikmati keindahan alam bahari secara dekat? Jadi sahabat budaya,
1: yuk masukkan Pulau Samalona ke dalam daftar destinasi liburan singkat kamu berikutnya. Tetap di frekuensi ini ya. Sesaat lagi kita bakal balik lagi dengan info-info seputar sudut tersembunyi di Sulawesi Selatan lainnya.
8: Tetap semangat dan
9: have a great day.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo.

0: Mingi.
1: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanya tampilannya. Megampang diakses. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
0: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki Sita Barupa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat budaya, pendengar setia Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Kahfi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran Teras UMKM untuk hari ini. Jadi, selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita semua untuk terus bernalar, berkarya, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, mungkin di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sekat-sekat wilayah dalam dunia usaha kian terkikis, UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif kita tidak lagi hanya menyasar pasar lokal, tetapi memiliki peluang emas untuk menembus pasar mancanegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu aset strategis serta jembatan utama dalam membangun jejaring dan kepercayaan dunia internasional. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting dan penuh optimisme, yaitu bahasa asing sebagai modal usaha cetak SDM kreatif berdaya saing internasional. Dan alhamdulillah sahabat budaya, di studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir dua narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana strategi penguasaan bahasa asing mampu menjadi modal utama dalam mencetak SDM unggul dan mendorong UMKM lokal naik kelas. Namun sebelum kita menyapa, kita jeda iklan terlebih dahulu.
7: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
6: Ya, masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya dalam program Teras UMKM. Jadi kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusril Abidin Eshum selaku Direktur Utama AISA Language Center. Selamat siang Pak Yusril. Kemudian ada juga Bapak Nurisan Agus SH selaku Chief Marketing Officer AISA Language Center. Selamat siang Pak Nurisan.
8: Iya, selamat siang juga Pak.
6: Mohon maaf ini Pak, agak-agak belibet ini kalau bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah baik sahabat budaya, sebagai pembuka kita ke mungkin Pak Yusril terlebih dahulu. Pak Yusril, boleh diceritakan sedikit mengenai apa sih yang melatar belakangi AISA Language Center mengangkat isu pentingnya bahasa asing sebagai modal utama bagi para mungkin pelaku UMKM dan SDM kreatif saat ini?

0: Oke, terima kasih Pak Kavi atas pertanyaannya. Jadi berbicara tentang bahasa Inggris di dunia sekarang ini, di dunia digital, AI, kita melihat bahasa Inggris bukan lagi menjadi isu yang abstrak. Ini masalah, menurut saya bahasa Inggris itu sesuatu yang sudah menjadi keharusan untuk setiap lini professionals. If they want to grow up, kalau dia mau bertumbuh, maka bahasa Inggris menjadi kunci utama. Sekarang baru-baru ini di bulan Juni 2026 kalau tidak salah, itu pemerintah Kementerian Luar Negeri baru saja bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk mengadakan satu event namanya gastro diplomasi kalau tidak salah. Itu sebuah program yang mendatangkan 28 negara, beberapa negara datang ke Indonesia untuk melihat potensi UMKM. Nah, mereka, apa sih tujuan mereka datang ke Indonesia? Mereka mau melihat UMKM mana yang berpotensi untuk investasi, untuk diinvestasikan.
1: Betul.
0: Dan menurut saya, jika UMKM tidak aware atau tidak sadar dengan pentingnya bahasa Inggris, mereka akan ketinggalan jauh. Mereka tidak bisa mendapatkan buyer atau investor dari luar negeri untuk scale up bisnisnya. Dan menurut saya bahasa Inggris dengan fenomena seperti itu, bahasa Inggris bisa dibilang menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Bukan lagi skill tambahan, tapi keharusan untuk keharusan dimiliki. Untuk, ya, betul sekali.
1: Nah, kalau untuk Pak Ihsan sendiri, dari kacamata pemasaran atau marketing dan tren pasar saat ini, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh penguasaan bahasa asing dalam meningkatkan brand image atau taraf jual produk UMKM lokal ke level internasional?
2: Ya, jadi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, sebenarnya sangat berpengaruh, tapi ada beberapa pengecualian lagi, tergantung. Jadi di sini bilang brand image, ada brand identity, ada brand image. Kan kalau brand identity itu bagaimana brand mau dilihat oleh market atau orang-orang. Nah, kemudian kalau brand image berarti kita sudah mau dilihat seperti ini, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Karena brand image berarti kita tidak bisa kontrol. Nah, ketika kita mengkomunikasikan atau membuat mengkomunikasikan produk kita atau mungkin dari segi kontennya menggunakan bahasa Inggris, itu bisa membuat brand terlihat profesional atau terlihat lebih premium lah brandnya. Jadi ini bisa yang ketika brand dilihat premium dan profesional, itu akan meningkatkan trust, yang mana itu hal yang sangat kepercayaan publik terhadap suatu brand, dan itu adalah salah satu komoditi yang sangat penting bagi sebuah brand. Jadi dengan brand itu mengkomunikasikan dengan bahasa Inggris dengan lancar, mengkomunikasikan produknya dengan premium dan meningkatkan trust, itu tentunya bisa sangat berdampak terhadap bisnis itu, sangat berpengaruh. Kemudian kalau dari segi produk, ya tidak tidak asing lagi, di mana misal ST diubah jadi ST berharga kan. Nah, itu bisa meningkatkan dari harga jual itu sendiri. Tapi yang lebih penting lagi, ketika kita mau scale up produknya sudah bagus dan mau dicoba ke pasar luar, tentu pengkomunikasian terkait USP atau unique selling product dari produk ini itu apa, produk ini fiturnya apa. Kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik atau disampaikan dengan lugas atau dan menggunakan bahasa Inggris yang benar, ya, pasti bakal agak susah untuk scale up ke dunia, ke pasar internasional, di karena market nasional aja gitu.
1: Maksudnya dia ini tidak bakalan terbang ke pasar internasional, betul, karena tidak ada pengembangan bahasa Inggrisnya.
2: Iya. Apalagi kalau produknya sebenarnya bagus.
1: Bagus.
2: Tapi tidak disampaikan semua fiturnya.
1: Fiturnya.
2: Ya, dan cara marketnya juga kurang. Ya, susah lah.
1: Nah, untuk Pak Yusril sendiri sebagai Dirut, banyak pelaku UMKM merasa bahwa bahasa asing itu sulit atau bisa dikatakan hanya kalangan profesional formal. Bagaimana EISA menyusun metode pelatihan agar bahasa asing ini terasa mungkin lebih adaptif, praktis, dan langsung tepat guna untuk kebutuhan usaha atau bisnis? Karena kan mungkin kayak saya ini yang agak-agak tanda kutip ini sulit berbahasa Inggris. Bagaimana metodenya dari Pak Yusril sendiri?
0: Oke, baik, terima kasih Kak. Satu fakta menarik yang bisa saya berikan bahwa orang Makassar sebenarnya bisa dibilang bahasa Inggrisnya itu tidak nol. Kita kan sudah tahu no, yes, I love you, I miss you and other phrases. Dan menurut saya itu sebuah langkah awal untuk bisa menanamkan bahwa bahasa Inggris itu mudah. Nah, di EISA sendiri, kita melihat tren bahwa orang Makassar itu trennya mereka susah dapat circle, susah dapat perkumpulan yang membuat mereka bebas berbahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggris seringkali dicap deh so Inggrisnya. Nah. Makassar ji ini.
1: Betul betul betul.
0: Iya, makanya di AISA kita buat lingkungan, kita sediakan kursus, kita juga sediakan komunitas. Kita ada komunitas namanya SSIC, setiap hari Minggu itu kita menyediakan pembelajaran yang fokus untuk speaking. Karena sebenarnya yang saya lihat orang Makassar terkadang paham ji. Paham dengan bahasa Inggris. Tapi mereka kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Ini yang kita terapkan di AISA. Kita melihat bahwa confident atau kepercayaan diri menjadi isu utama. Makanya salah satu value yang dibawakan oleh AISA adalah speak English with confident. Jadi orang, bagaimana orang bisa berbahasa Inggris dengan percaya diri. Salah grammar tidak apa-apa, yang penting bahasa Inggris dulu. Nah, dan ini juga menjadi masalah, tentunya menjadi masalah untuk pengusaha-pengusaha UMKM atau orang yang bergelut di UMKM, karena untuk scale up bukan hanya untuk scale up dan mendapat buyer dari luar negeri itu bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi bagaimana kepercayaan diri untuk membuka percakapan menggunakan bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Dan tentunya ini yang kita sama-sama di AISA kita mau bangun. Kalau tadi dikatakan brand image dan sebagainya, kita mau bangun branding bahwa di AISA teman-teman bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus takut salah. Iya, tanpa harus malu salah. Kita belajar grammar, kita belajar speaking, dan semuanya itu dibungkus dengan fun activity. Orang, bahkan kita untuk skala-skala remaja, bagaimana mereka belajar bahasa Inggris tanpa harus merasa dia sedang belajar. Itu yang kita sedang kembangkan kurikulumnya seperti itu.
1: Iya.
0: Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Kalau boleh tahu, seperti apa sih profil SDM kreatif berdaya saing internasional yang ideal mungkin dari versinya AISA League Center? Atau mungkin ke Mas Isan bisa jelaskan.
2: Kalau bilang berdaya saing internasional, kita ada tiga unsur ya. Yang pertama, supaya sebuah SDM itu bisa berdaya saing internasional, tentunya dari pertama ada kompetensinya. Dia punya skill yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu dari segi komunikasi. Bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang sekitarnya, dan komunikasi itu dilakukan di tidak hanya terbatas di lingkungan nasional tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi ketika dua unsur ini didapati, tentu dia sudah bisa dikategorikan sebagai SDM yang berdaya saing internasional. Dan selain dari itu juga yang terpenting adalah bagaimana orang-orang desa atau SDM desa, baik siswa maupun tutornya, itu memiliki yang namanya growth mindset. Atau tidak terjebak dalam pola pikir bahwa tidak bisa Kak jadi seperti itu, tidak bisa Kak pintar bahasa Inggris misal. Mereka harus punya ditanamkan mindset bahwa bagaimanapun starting point kamu, bagaimanapun kamu sekarang, itu tidak akan menentukan bagaimana kamu ke depannya. Semua itu tergantung usaha, dan ya, saya yakinin semua orang bisa menjadi di AISA kita yakin dengan value growth atau pertumbuhan. Ketika seseorang sudah berada di lingkungan yang tepat, yang mendukungnya, kita yakin mereka bisa sampai true potensialnya. Makanya untuk menjadi SDM kreatif yang berdaya saing internasional harus pintar, memiliki kompetensi, bisa berkomunikasi, dan memiliki mindset untuk bertumbuh.
1: Nah, kalau untuk belajar bahasa Inggris sendiri, apalagi ini kan mungkin bagi para pelaku UMKM ini, dalam hal percakapan atau mungkin negosiasi, ada tidak metode yang digunakan oleh AISA untuk mungkin mempercepat nih para pelaku UMKM mungkin atau SDM-SDM yang ingin grow up kan, untuk mudah dan cepat mengerti yang namanya bahasa Inggris.
0: Baik, jadi salah satu juga yang jadi concern kami kemarin di AISA adalah penempatan level yang tidak sesuai. Menurut saya ini inline dengan tadi isu yang diangkat. Jadi terkadang orang-orang yang atau siswa yang datang ke AISA belajar bahasa Inggris itu selalu berpikiran, ih masih pemula Kak, nggak ada yang tahu. Nah itu sering sekali mindset merendah. Itu sering sekali menjadi isu di kalangan orang-orang Makassar. Iya, nggak ada yang tahu saya. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu beberapa hal. Makanya di AISA kita buat sebuah placement test. Placement test ini salah satu salah satu metode yang bisa digunakan oleh kursusan-kursusan termasuk EISA untuk melihat sebenarnya starting point orang ini di mana sih. Nah, misalnya pelaku usaha mau belajar bahasa Inggris, apakah memang dia betul-betul belum tahu atau belum tereksplor sebenarnya pemahamannya terkait bahasa Inggris untuk bisa diucapkan, dilisankan. Makanya kami buat sebuah sistem, kita ada sistem placement test, itu berbentuk website yang mana tidak boleh, oh salah satu juga tren yang kami lihat orang Makassar, orang pelajar-pelajar yang ikut di sini suka nyontek. Iya, makanya kita buat platform yang menyediakan fasilitas mereka bisa tahu levelnya dan mereka tidak bisa menyontek. Kapan mereka buka tab baru atau terindikasi melakukan hal-hal di luar dari tes, itu langsung terbaca di sistem. Nah, kita pengembangannya ke situ. Kita investasi ke website dan semacam itu. Makanya sekarang di batch ini, di angkatan ini, itu kita maksimalkan untuk mereka berada di level yang tepat. Ya, meskipun mereka merasa, ih masih pemula kak, tapi kalau di tes mereka sudah berada di atas, kita tempatkan di posisi yang tepat, di level yang tepat. Itu yang akan membuat mereka grow cepat. Dan itu berlaku untuk siapapun, UMKM, siswa, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Jadi itu metode yang, dan nantinya setiap levelnya, setiap level itu akan punya objektif atau tujuan capaian pembelajaran masing-masing. Dan itu terbuka dan itu bisa diakses oleh siswa manapun, bisa ditanyakan. Kita juga sediakan fasilitas konsultasi untuk mempercepat mereka. Konsultasi ini menarik. Konsultasi ini kita buka itu gratis, private consultation, langsung bertemu dengan tutor yang lulusan luar negeri. Mereka bisa berkonsultasi permasalahannya apa, goalsnya apa, dan dibantu untuk mapping. Mapping ini kamu harus belajar begini, begini, begini untuk mempercepat. Jadi tergantung tujuannya. Kami ada beberapa, ada yang tujuan untuk usaha, pelaku usaha, ada yang tujuan untuk luar negeri, untuk kapal pesiar, dan sebagainya. Kami semua fasilitasi untuk siswa dengan goals yang berbeda-beda.
1: Ternyata seperti itu. Jadi sahabat budaya, kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tema kita hari ini, Bahasa Asing sebagai Modal Usaha, Cetak SDM Kreatif Berdaya Saing Internasional. Kita dengarkan satu kelong terlebih dahulu sebelum kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Selamat kembali.

0: Baik, sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Jadi kita lanjutkan lagi nih pembahasan kita mengenai tema kita hari ini, bahasa asing sebagai modal usaha, cetak SDM kreatif berdaya saing internasional. Jadi kita ke Pak Yusril terlebih dahulu. Pak Yusril, bagaimana sih sebenarnya EISA melihat potensi UMKM lokal yang ada di Makassar atau mungkin Sulawesi Selatan secara umum ya saat ini ya? Mungkin ada hambatan yang paling sering ditemui para pelaku usaha ketika mencoba untuk menembus pasar luar negeri. Dari kacamatanya Pak Yusril sendiri, bagaimana, ada tidak hambatan yang mungkin paling sering ditemui oleh pelaku UMKM?
1: Oke, baik. Terkait dengan hambatan atau apa sih yang menjadi penghalang UMKM lokal di Makassar ini atau Sulsel menembus pasar luar negeri, menurut saya salah satu yang bisa saya sebutkan sebagai orang yang bergelut di industri pendidikan bahasa Inggris, saya tentunya mengatakan bahwa kendala yang paling signifikan adalah di komunikasi, di bahasa. Kendala paling signifikan adalah bahasa Inggris tentunya, sebagai bahasa internasional. Ada satu UMKM di Luwu kalau tidak salah. Industri ini itu berfokus pada kemiri. Jadi dia mengolah kemiri. Nah, dia masuk dalam, meskipun dia masuk dalam PT, tapi masih masuk dalam jajaran UMKM. Dan sekarang dia dapat klien atau dia ekspor kemiri itu sampai ke Arab Saudi. Dan tentunya untuk bisa ke sana, menurut saya tidak lain dan tidak bukan selain produk yang bagus, adalah bahasa. Jadi banyak orang yang pengusaha UMKM fokus pada pengembangan produk, pemaksimalan produk. Tapi untuk scale up sampai ke luar negeri, tentunya ada satu yang belum lengkap loh kalau tidak ada, yaitu bahasa Inggris. Nah, makanya menurut saya yang menjadi hambatan paling utama, selain dari unsur-unsur bisnis yang lain, lembaga badan hukum dan sebagainya, adalah di bahasa Inggris. Dan itu skill interpersonal yang harus dimiliki, entah itu tim marketing, tim sales, ataupun tim-tim yang meningkatkan revenue atau pemasukan di setiap bidang usaha, menurut saya.
0: Betul. Karena yang namanya memasarkan sebuah produk, apalagi di luar negeri, tentunya harus menjelaskan yang namanya mungkin komposisi,
1: betul,
0: cara pitching, penyajian, atau mungkin apa ya,
2: kelebihan intinya, kami apa sih?
0: Apa sih yang membuat usahanya ini atau mungkin produknya ini menarik begitu untuk dibeli? Nah, kalau dari sudut pandang EISA sendiri, bagaimana SDM di Sulsel secara khusus Makassar enggan atau tidak mau mengikuti pendidikan bahasa Inggris non formal? Karena ini banyak yang kita lihat ini.
1: Betul sekali. Ini menarik sekali karena ada dua behavior berbeda antara siswa dengan rentan usia mahasiswa hingga profesional dan rentan usia anak-anak hingga SMA. Atau ya yang belum sekolah sampai SMA. Untuk anak-anak hingga sebutlah anak-anak remaja. Yang menentukan mereka ikut kursus atau tidak itu adalah orang tuanya.
0: Orang tua.
1: Betul. Nah, kemudian di behavior atau perilaku orang-orang yang kuliah, fresh graduate sampai profesional, yang menjadi penentu utama adalah diri mereka sendiri. Nah, ini yang menjadi sering jadi penghalang, maksudnya yang terkait dengan pertanyaan ini adalah permasalahan yang pertama, mereka merasa usia mereka sudah lewat. Pertama, usia mereka sudah lewat. Yang kedua, untuk kaum mahasiswa ini berbeda tentunya dengan profesional. Profesional kan mereka sudah punya income sendiri. Mahasiswa itu salah satu permasalahannya adalah mereka masih minta uang dari orang tua.
0: Mayoritas.
1: Dan tentunya kalau ikut kursus, uang jajan terpotong.
0: Betul.
1: Nah, kemudian yang ketiga, yang menjadi permasalahan untuk setiap mahasiswa maupun pekerja adalah waktu yang tidak pasti. Fleksibilitas, misalnya jadwal kursusnya setiap hari. Tiba-tiba ternyata setiap hari itu tidak bisa karena harus kerja, lembur, dan sebagainya. Nah, EISA datang dengan keunikan atau unique selling product yang menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Yang pertama tadi, permasalahan terkait usia. Nah, permasalahan terkait usia ini kita selesaikan dengan memetakan kelas-kelas berdasarkan usia mereka. Jadi pekerja itu ada kelas tersendirinya yang mana mereka tidak akan campur dengan anak sekolah. Karena biasanya akan insecure.
0: Biasanya malu-malu.
1: Malu-malu. Bilang, "Dit, tau aku, Mi." Kemudian yang kedua adalah ini lebih ke mahasiswa mungkin atau orang-orang yang kalau kita bilang kalau di bahasa bisnisnya kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending ini sangat-sangat berpikir tentang harga.
0: Betul sekali.
1: Nah, dan tren di masyarakat berdasarkan riset yang kami lakukan, orang berpikir bahwa ikut kursus bahasa Inggris itu sangat mahal. Kita bisa lihat dengan tren pasar, harga pasar yang beredar di kursusan-kursusan ternama di Makassar, itu harganya memang cukup tidak affordable untuk kaum menengah ke bawah. Makanya Isa datang dengan kita punya unique selling product, itu kita premium, tapi harga
0: merakyat.
1: Merakyat, betul sekali, harga merakyat. Kita harganya di Isa itu di bawah 1 juta dengan fasilitas dijamin bisa naik level. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman yang nonton sekarang atau yang dengar sekarang tidak naik level, ikut di Isa dan tidak naik level, kita akan ada garansi. Mereka bisa ikut kembali tanpa harus bayar. Dan itu ada tesnya dari awal masuk sampai selesai. Dan kapan tidak naik level, Anda boleh klaim garansinya. Nah, kemudian yang kedua tadi, permasalahan tadi, yang terakhir, yang ketiga permasalahannya adalah waktu yang tidak menentu.
0: Menentu.
1: Di EISA, kita ada keunikan lagi, kita punya fleksibilitas. Orang bisa, setiap siswa bisa memilih jadwalnya sendiri. Misalnya, Kak Kavi tadi, permasalahannya mungkin salah satu misalnya di jadwal karena harus lembur di RRI jadi penyiar. Nah, Kak Kavi bisa milih nih, di minggu depan saya masuk karena saya kosongnya di hari Senin dan Kamis, saya mau masuk di hari Senin dan Kamis. Saya bisa pilih, oh di sini tutor di Senin Kamis ada ini saja. Saya bisa pilih, oh saya mau yang di sini deh. Saya juga bisa lihat teman kelas saya, oh teman saya ada Kak Ihsan dan lain sebagainya, saya mau sama dia deh. Saya bisa pilih lagi. Kita sediakan portal. Portal ini berbentuk aplikasi atau website, aplikasi dan website. Mereka bisa pilih kelasnya, bisa pilih jadwalnya, bisa pilih tutornya sesuai yang mereka inginkan. Nah, dan itu menurut saya salah satu keunikan yang sangat menyelesaikan permasalahan untuk dunia profesional, UMKM, pelaku bisnis dan lain sebagainya yang notabene-nya sangat sibuk meskipun di luar jam kerja ya.
0: Iya, artinya bisa pilih sesuka hatinya.
1: Iya, betul sekali.
0: Bukan berarti sesuka-suka mau-mau tak, bukan.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ini Pak Yosrel, mungkin dari peluang riset atau ekspansi pasar seperti apa yang terbuka lebar jika pemilik usaha ini atau para pelaku UMKM ini atau stafnya mahir berbahasa asing?
1: Okay. Terkait dengan
0: peluang
1: atau ekspansi pasar jika pemilik usaha atau stafnya mahir berbahasa asing. Saya sudah ingat tadi nama perusahaan yang saya sebut dari Luwu itu namanya OnStar kalau tidak salah. Ada OnStar-nya. Dia yang tadi bergelut di industri kemiri.
0: Kemiri.
1: Dia mengolah kemiri dan dia ekspor ke luar negeri. Dan menurut saya jika UMKM ini, pelaku usaha UMKM, Isa juga termasuk UMKM, kalau kita aware dengan bahasa Inggris itu membuka peluang sangat bagus. Dan satu fakta menarik, mungkin pendengar atau penonton RRI Pro 4 Makassar sekarang ini pernah nonton satu video YouTube. Saya pernah nonton satu video YouTube itu dari Raymond Chin. Dia mengupas tuntas salah satu bisnis di Amerika Serikat yang mana bisnis ini itu tidak punya karyawan tapi omsetnya miliaran dolar, berarti triliunan di Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Nah, apa sebenarnya yang membuat bisnis ini bisa grow up sangat cepat bahkan menyaingi industri-industri yang sudah TBK atau terbuka? Itu adalah dengan ekspansi ke AI. Dia investasi ke AI itu 300 juta. Return-nya atau omsetnya itu mencapai triliunan. Dia mempekerjakan AI yang melakukan riset pasar, kan AI tidak punya untuk komplain, bisa kerja di luar jam kerja.
0: Betul.
1: Dan itu yang diselesaikan oleh si founder ini. Dia perusahaan yang berfokus pada kesehatan atau farmasi. Dia bisa merumuskan obat-obatan berdasarkan keluhan yang dirasakan klien. Dan yang melakukan riset itu adalah AI-nya. Dia investasi AI sampai 300. Dan apa yang menarik dari sini, teman-teman, semua AI sekarang itu tuh bisa dikuasai dengan bahasa Inggris.
0: Betul sekali.
1: Salah satu yang paling grow sekarang adalah Claude. Itu salah satu AI yang menurut saya menarik. Dia punya fitur co-work. Dia bisa, termasuk saya, dia membantu saya untuk riset pasar, dia membantu saya untuk riset dan buat laporan setiap pagi.
0: Wow.
1: Dan untuk mempelajari itu, perusahaan Claude ini itu membuat sebuah kursus gratis untuk menguasai Claude dan semuanya adalah bahasa Inggris. Bayangkan jika teman-teman tidak tahu bahasa Inggris, gimana cara aksesnya?
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Mas harus translate lagi.
1: Iya, dan atau biasanya kalau translate itu ada perbedaan makna.
0: Iya, terkadang iya, sih. Iya,
1: terkadang ada makna yang tidak terlalu sama. Nah, makanya di bahasa Inggris menurut saya untuk scale up, grow secepat-cepatnya salah satunya adalah bahasa Inggris.
0: Iya. Jadi sahabat budaya, kita ini membuka kesempatan bagi sahabat budaya yang ingin mungkin berinteraksi dengan Pak Ihsan dan Pak Yusril untuk memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini. Jadi sahabat budaya bisa menghubungi 0811 400 9250 atau bisa juga lewat kolom komentar YouTube Pro 4 RRI Makassar. Jadi kita tadi sudah di Pak Yusril, kita beralih ke Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, ini kita mau tahu apakah penguasaan bahasa asing ini berlaku untuk semua jenis UMKM atau hanya bidang tertentu seperti mungkin kerajinan, batik, atau mungkin juga pariwisata. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ihsan mengenai hal tersebut?
2: Oke, saya bisa bilang penguasaan bahasa Inggris ini penting sampai level tertentu. Karena tidak semua UMKM atau semua usaha itu perlu sampai level bahasa Inggris yang sangat advance. Kadang ada beberapa brand yang hanya perlu minimal tahu ubah nama produk atau minimal tahu basic-basicnya gitu. Nah, dan untuk kerajinan pariwisata pasti tentunya perlu advance sampai komunikasi tingkat tinggi seperti itu.
0: Betul.
2: Nah, tapi secara umum itu penting sampai level tertentu. Tapi yang mau saya bilang, semua pengusaha, semua pemilik brand itu adalah long life learner atau pembelajar. Supaya bisnisnya bisa meningkat, UMKM brandnya bisa meningkat, UMKM bisa meningkat, individu yang ada di dalam juga harus meningkat kapasitasnya. Dan salah satu cara untuk bisa meningkatkan kapasitas adalah dengan belajar, baik itu melalui video, podcast, literasi dan segala macam. Dan untuk dan berbeda literatur atau sumber informasi yang bisa kita dapatkan dalam level bahasa yang bahasa Indonesia aja, sama ketika kita bisa keduanya. Secara pribadi, saya bilang alhamdulillah peningkatannya sangat besar karena orang-orang di dalamnya bisa bahasa Inggris dan mencari sumber-sumber informasi untuk belajar dari luar negeri pula, karena beberapa referensi dari luar negeri itu banyak yang works, yang bisa ditiru, banyak banget. Ketika kita sebagai pemilik UMKM atau pemilik usaha itu aware dengan tren-tren yang terjadi di luar negeri terkait bisnis, itu bakal sangat berdampak ke bisnis kita. Sangat berdampak ke dikualisasi kita ketika kita implementasikan ilmu-ilmu dari situ. Ya, seperti itu.
0: Baik. Dari sisi promosi digital nih, mungkin Pak Ihsan yang punya ini.
2: Yeah.
0: Seberapa efektif penggunaan bahasa asing di media sosial untuk menarik pembeli dari luar negeri?
2: Oke. Tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kan ini targetnya pembeli luar negeri ya. Otomatis dengan penggunaan bahasa asing ini bakal membuat pembeli luar negeri ini paham tentang produk kita. Lebih karena orang ketika misal buka sosial media kita, buka Instagram kita contohnya, atau buka TikTok kita, yang pertama dilihat pastinya nama brand, terus ada bio. Nah, bionya ini menjelaskan biasa, ini brand tentang apa, jual produk apa, apa kelebihannya. Nah, nggak mungkin dong bionya pakai bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang brandnya ngincar pembeli luar negeri, berarti dari bio, dan mulai semua copywriting yang ada di sosial media itu, baik dari segi bionya, mau landing page-nya, mau mungkin ada juga testimoni-testimoni, dan sampai ke bawah kontennya, tentunya perlu menggunakan bahasa Inggris semua. Dengan menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya bukan yang basic-basic dong. Harus yang pakai kata-kata advance kayak elegance dan semacam seperti itu. Nah, dengan brand kita menunjukkan kita bisa menguasai menggunakan bahasa Inggris yang tingkat tinggi istilahnya, itu bakal bakal membuat sebuah brand terlihat profesional dan dapat dipercaya, yang mana merupakan komoditi sangat penting untuk sebuah brand menarik pembeli luar negeri.
0: Sejauh ini Pak Ihsan, ada tidak UMKM yang sejauh ini kita lihat sudah profesional menggunakan bahasa Inggris mungkin, atau mungkin ada sedang belajar di AISA ini?
2: UMKM ya? Mm-mm.
0: Atau mungkin pebisnis mungkin?
2: Iya, bisa sebut brand kan?
0: Ada apa?
2: Iya, jadi salah satu yang saya lihat itu UMKM yang dulunya sangat, juga panutan kami, mm-hmm. yang dulunya sangat UMKM kecil ya. Dia mulai dari jualan di kampus-kampus dengan outlet-outlet kecil, dan sekarang sudah besar itu Yota. Atau Yota Signature. Mm-hmm. Nah, kan Yota dulu itu cuma outlet ya, jualan minuman outlet kecil-kecil.
0: Kecil-kecil. Ya.
2: Sekarang sudah berkembang, ada Yota Signature yang bentuknya kafe atau versi besar ya, coffee shop. Nah, kalau kita lihat kembali menu-menunya dan sosial medianya dan copywritingnya itu dia menggunakan bahasa Inggris. Yang mana ini membuat Yota Signature itu lebih kelihatan profesional tentunya dan dapat dipercaya kayak gitu. Jadi bayangkan kalau Yota Signature buka Yota Signature menunya bahasa Indonesia atau mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris, mungkin tidak akan se-trustable itu.
0: Betul ya, juga. Ya. Nah, kemudian nih bagi anak muda yang mungkin baru mau mulai belajar bahasa Inggris untuk bisnis, atau langkah awal paling sederhana apa yang harus mereka lakukan? Mungkin Pak Ihsan?
2: Oke, kalau dari saya mentalnya harus dihancurkan dulu. Ya, mental-mental yang saya maksud ada fixed mindset. Yang fixed mindset itu yang kita sudah pasrah terhadap suatu keadaan dan tidak mencoba untuk merubah keadaan itu. Misal karena kita tidak tahu bahasa Inggris, saya sudah SMA nih, saya sudah kuliah nih, saya nggak tahu bahasa Inggris, dan saya mau coba belajar tapi memang kayaknya susah banget deh, memang nggak cocok kak, saya tidak cocok bahasa Inggris, saya tidak bisa. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu mindsetnya. Harus percaya dulu bahwa kita bisa tumbuh selama kita mau belajar dan mencoba terus cari lingkungan atau cari platform yang bisa mengubah kondisi kita saat ini. Di mana aja deh, sekarang eranya sudah sangat berkembang, kita bisa dapat informasi dari manapun, kita bisa belajar dari manapun, sehingga kalau dibilang tidak ada tempat belajar itu tidak relevan lagi. Jadi permasalahan anak muda sekarang untuk belajar bahasa asing untuk bisnis itu sudah bukan ke masalah tempat belajar, tapi lebih ke masalah pola pikir atau mindset-nya. Dan kalau misalnya mau belajar bahasa asing untuk bisnis, ya kembali lagi, banyak tempat platform belajar. Dari YouTube banyak kok.
0: Tapi kalau di AISA sendiri, ada tidak memang ruang yang diberikan kepada mungkin jika ada nanti teman-teman pelaku UMKM yang ingin bergabung dan belajar bahasa Inggris non formal nih, ada tidak ruang yang bisa nanti digunakan untuk mungkin bercakap, mungkin seperti itu,
2: ruang
0: berbincang begitu, karena kan speaking lah begitu. Karena kan terkadang ini malu kalau di depannya teman-temannya, takut salah sebut. Kalau di AISA sendiri ada tidak ruang mungkin, atau platform mungkin video call atau bagaimana?
2: Jadi menarik perlu disampaikan mungkin bahwa AISA Language Center tidak langsung menjadi sebuah kursusan. Awalnya merupakan sebuah komunitas di mana seluruh warga Kota Makassar dan seluruh warga Kota Makassar bisa belajar bahasa Inggris setiap hari Minggu gratis. Seiring berkembangnya, pesertanya berkembang, AISA-nya juga berkembang, akhirnya kita menjadi sebuah kursusan. Namun ketika kita menjadi sebuah kursusan, itu kami tidak menghilangkan segi komunitasnya. Jadi AISA Language Center di bawahnya juga masih ada komunitas yang bisa diakses oleh para siswa maupun orang-orang yang tertarik untuk belajar Inggris. Itu namanya South Sulawesi English Community by AISA Language Center. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bahasa Inggris juga setiap hari Minggu dan Sabtu, mulai dari speaking, writing, listening, reading, bahkan sampai speech juga. Bahkan ada projectnya, project self development. Misal jadi ada level 1, 2, 3, 4 dan setiap level itu ada projectnya untuk naik ke level berikutnya. Misal level 1 mereka harus bisa memperkenalkan diri selama 2 menit di depan umum seperti itu. Jadi kami menyediakan istilahnya wadah atau lingkungan yang suportif untuk belajar bahasa Inggris sama, karena sebenarnya ketakutan terbesar orang ketika mau belajar bahasa Inggris itu adalah di judge.
0: Takut sekali.
2: Apalagi kalau ada teman-teman yang polisi grammar atau sedikit-sedikit salah, nah dia highlight kesalahan. Ya kita mencoba membuat lingkungan yang menghilangkan hal itu. Makanya ada South Sulawesi English Community by Salimwen Center yang bisa diakses sebagai student maupun masyarakat.
0: Nah, kalau boleh tahu ini lokasi komunitasnya ini, kalau mungkin ada pendengar atau sahabat budaya yang sedang monitor ini mau bergabung mungkin bisa kemana ini, Kak Ihsan?
2: Oke, untuk teman-teman listener ya, pendengar yang mau belajar bahasa Inggris bareng, mau mengenal Asa Language Centers maupun komunitasnya lebih dekat lagi, bisa banget datang ke Teduh Cafe. Itu di Antang, Waduk Antang ya? Ya, Teduh Cafe. Di situ kita setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 1 kita bisa belajar bahasa Inggris bareng. Tapi slotnya terbatas, hanya 30 seat per minggu. Boleh banget cepat-cepat daftar di Instagramnya. Gitu. Ada link pendaftaran di sana.
0: Baik. Nah, Pak Ihsan, saya mau tahu nih program atau kolaborasi apa saja yang sedang dijalankan oleh Asa Language Center saat ini?
2: Sedang atau akan?
0: Sedang dan akan. Siapa tahu mungkin ada yang sedang berjalan dan akan berjalan. Kemungkinan kan?
2: Kalau sedang berjalan, akan berjalan sih. Yang akan berjalan satu-satunya kita ada kerjasama dengan SDA Tiraya untuk English Camp, di mana kita akan menghandle 3 hari belajar bahasa Inggris bareng anak-anak SD di Atira. Terus yang kedua ini insya Allah kalau lancar, Asa Language Centers ingin bekerja sama dengan IIEF. IIEF itu adalah International Indonesian Education Foundation. Nah itu. Nah jadi dia itu satu-satunya institusi di Indonesia yang memberikan legal atau memberikan izin secara ofisial bagi sebuah kursusan untuk mengeluarkan sertifikat TOEFL resmi. Nah jadi karena sekarang kita hanya ada preparation TOEFL ya, preparation atau persiapan TOEFL, agar Asa-nya lebih trusted lagi dan lebih bisa mengatasi masalah-masalah orang. Kan orang gak cukup, agak kurang saya rasa kalau misal persiapan tapi gak sama TOEFL-nya gitu.
0: Betul.
2: Jadi kami bagaimana caranya mau ada persiapannya, ada juga TOEFL-nya, jadi mereka bisa ambil di tes center Asa. Nah itu yang kerjasama yang kita harap kedepannya akan Asa jalankan, agar sertifikat TOEFL yang dikeluarkan Asa itu bisa diterima secara ofisial di luar negeri maupun dalam negeri.
0: Betul. Kita sudah berada di penghujung acara ini, Kak Yusril dan Kak Ihsan. Sebagai penutup, apa sih sebenarnya closing statement atau pesan kunci yang ingin disampaikan oleh mungkin Pak Yusril dan Pak Ihsan untuk para pendengar Perompak dari Makassar agar makin percaya diri nih, mungkin membawa usahanya untuk go internasional?
1: Oke, dari saya dulu ya.
0: Iya, sebagai direktur dong.
1: Oh ya, mungkin tadi tambahan juga bahwa untuk pelaku UMKM yang mau belajar bahasa Inggris, tadi kan sedikit tambahan. Kita juga ada namanya program English for Specific Purpose. English for Specific Purpose ini untuk pelaku usaha atau siapapun yang mau belajar bahasa Inggris dengan tujuan tertentu, bisnis, politics dan lain sebagainya, bahkan kesehatan kita tampung juga. Adapun untuk closing statement hari ini adalah berdasarkan semua yang kita diskusikan hari ini, kita bisa lihat bahwa saat ini Indonesia di era digital sekarang ini, the advancement of AI, kita lihat bahwa peluang terbuka lebar, peluang untuk UMKM itu sangat terbuka lebar. Ditambah lagi yang tadi saya katakan bahwa di bulan Juni kemarin 28 negara datang ke Makassar untuk melihat UMKM mana yang berpotensi untuk scale up, untuk ditempatkan dana investasi. Kemudian di sisi lain kita juga lihat bahwa salah satu UMKM Sulawesi Selatan yang tadi saya bilang yang terletak di Luwu tadi itu sudah bisa sampai ke Jeddah. Tentunya dengan bahasa Inggris, kan? Timur Tengah. Dan kita lihat dari fenomena ini, jika pemilik usaha harusnya juga aware dengan dengan fenomena sekarang.
0: Iya, betul.
1: Salah satu yang menarik dari jalankan bisnis adalah kita harus adaptif tentunya. Dan ini yang mungkin jadi closing statement saya hari ini adalah salah satu yang menjadi penghambat terbesar kita untuk scale up ke internasional adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah bahasa. Bahasa spesifik adalah bahasa Inggris.
0: Betul.
1: Nah, dengan adanya bahasa Inggris yang bagus, saya rasa dan saya rasa semua kita dari sini di perkumpulan ini bahkan yang mungkin yang mendengar yakin bahwa bahasa Inggris bisa membantu scale up jauh lebih besar untuk betul. Setiap pelaku UMKM.
0: Betul sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Mungkin Pak Ihsan bisa memberikan closing statement-nya atau pesan-pesan kuncinya.
2: Oke, pesan kunci sebagian besar sudah disebut ya sama Dabs. Tapi saya tambahan juga bahwa yang perlu kita ketahui bahwa di era zaman sekarang dengan pertumbuhan teknologi dan AI, bahasa spesifiknya bahasa Inggris seperti yang direktur bilang itu sudah bukanlah hal yang tidak bisa dimiliki. Itu bisa dibilang kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang bare minimum lah. Kenapa bare minimum? Karena dengan memiliki bahasa Inggris sangat berdampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan baik diri sendiri, baik sebagai brand, baik dari segi pertumbuhan brand maupun diri pribadi. Terus seperti itu. Jadi bahasa Inggris sudah merupakan bare minimum bagi kita untuk bertumbuh.
0: Betul sekali, karena di dunia sekarang ini apa-apa bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Di laptop bahasa Inggris, di komputer bahasa Inggris,
2: bahkan AI pun prompting bahasa Indonesia dan bahasa Inggris hasilnya beda.
0: Berbeda sekali.
2: Karena training AI-nya pakai bahasa Inggris dari Amerika.
0: Betul sekali. Jadi sahabat budaya, tidak terasa sudah 50 menit berlalu. Usai sudah kebersamaan kita dalam program siaran Teras UMKM pada siang hari ini dengan tema yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu bahasa asing sebagai modal usaha, cetak SDM kreatif berdaya saing internasional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yang telah menemani dan berbagi wawasan dan gagasan inspiratif pada siang hari ini. Ada Bapak Muhammad Yusril Abidin S.Hum selaku Direktur Utama Asia Language Center, serta Bapak Nur Ihsan Agus SH selaku Chief Marketing Officer Asia Language Center. Semoga pembahasan, strategi dan pencerahan yang dibagikan pada hari ini dapat terus memantik semangat para pelaku UMKM secara khusus dan generasi muda di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas diri, menembus batas serta membawa karya lokal berdaya saing di kancah internasional. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kerabat kerja Pro 4 RN Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapi.

0: saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Kabar Ratna Pro 4.
3: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan salah suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut sebagai palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi atau abu untuk menjadikan tanah itu. Ada dua cara, yaitu dengan membakar atau ngaben dan menanam ke dalam tanah atau metanem. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga, sarira, agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha buta di alam ini. Dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitra. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun anda berada. Masih bersama Lakapi di Ruang Dengarta dalam program Sipatokong. Dan tentunya Lakapi ingin berbincang bersama sahabat budaya sekalian yang ingin mendengarkan lagu Bugis. Silahkan bergabung di 0811 409 250, baik di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi angka ni pale tu matel ponghi pole telpo asa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patoko.
0: Hai, si Patoko paradinga gitu kareba.
1: Kareba mapela.
0: Mapela sih. Tapi si Hamuki. Sehat Moki tuh Baradin.
1: Alhamdulillah
0: kau sehat Moki. Jadi magan itu ku, magan itu Baradin. Magan ini palet tuh. Elona kalau tanya kelinga.
1: Tahu ditangke hatiku. Tahu ditangke hatiku.
0: Bau tahu ditangke hatita.
1: Keritang kena tiku.
0: Oh, tau ritang kena tiku.
1: Iya.
0: Oke, ni yang kan nih.
1: Iya.
0: Baradin.
1: Iya.
0: Magarata kak. Magaratamu agak.
1: Wah, magaratai.
0: Magaratai, kayak magaratai ya tuh ini. Waktu tawa lolo. Magarata ka apa parade di waktu nama lolo di?
1: Ay, nama lolo ay.
0: Oh, malolo mau pagi. Oh, malolo mau pagi.
1: Waktu edena.
0: Oh, mako
1: kurang edena. Setengah nih.
0: Oh, keras setengah nih rekeng.
1: Iya. Tapi melompi kongka.
0: Melompi kongka. Uhuy.
1: Dureng.
0: Dureng rekeng. Ala ko paradin.
1: Ala tawe kokeng. Apa jomlo i?
0: Jomlo ki.
1: Iya.
0: Yang pada mau tu paling lakapi ka apa jomlo dah. Asal-asal ni paling paradin.
1: Engkai Pak Asis Maros. Kata Siti Nubaya. Kata Nurli Marlina di Petra Utara. Sri Sinta MU. Opading Pasani engkai. Humanitas mu di sope. Seman Nur Minanur. Kata Dimbaji. Indah Dimbaji di sope to. Pondata di Pintang.
0: Oke sih.
1: Selama kita bertugas.
0: Iya.
1: Ilawalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Dini Bantimurung, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Si Patokong.
2: Si Patokong. Acara di Batu.
0: Kare bama decemu aja.
2: Apa lah kutu?
0: Ay maaf lah tuh. Nala deceng mengasi kare keng.
2: Oh liwat toko lah anak kemanya.
0: Kayaknya gitu.
2: Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh Pak Abdul Rahim rekeng.
2: Iya Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Madisi disimoki gitu Pak Rahim.
2: Oh iya madisi disimoki me.
0: Alhamdulillah kau madisi disimoki.
2: Iya itu terutama aku iya kan kesehatannya ya lo.
0: Iya merasa tuh. Lo kira mengkelinga Elona ga?
2: Lah Elona Selsiama.
0: Iya ga.
2: Naletei sama se Dewatae.
0: Naletei.
2: Sama se Dewatae Selsiama pas Elona.
0: Ya lo kui tadi. Siapa?
2: Yang kat Elona.
0: Naletei pemasena dewa tau degaga.
2: Kebiasaan aku terhati ku ini dari Prof. Makassar. Naletei pemasena dewa tae.
0: Digagay pa Abdul Rahim sabay aga kay pura ano, pura maintenance.
2: Jadi
0: pura di pada cengi.
2: Oh, pura pada cengi.
0: Yang kebia angka pura memang laguna.
2: Iya.
0: Cuma rekeng pura di pada cengi yang kalnya cacet de.
2: Anu nanti perdina Selvia mato Barcelona.
0: Ko ya rongka.
2: Nanti perdina.
0: Oke angka ni.
2: Iya masalah ni aku sumpah kita atau perintahnya.
0: Maksimal 6 Pak Rahimna.
2: Iya.
0: Maksimal 6 kita kasih juga kesempatan sama teman-teman yang lain. Iya 6 orang.
2: 6. Yang ka di sana. Pada itu si bawa Indonesia.
0: Yeah.
2: Iri cengi 2 tu kan? Iri cengi 2. Aku Sendrang. Kemudian yang ka Pak Sani. Ya,
0: di Sukamaju.
2: Apa Pak Sani? Ke Sukamaju. Si bawa Nyebiro Pak Asis Kumaros. Epa nih. Kemudian engka Bunda Sofi Kukoko. Lima nih. Kira-kira Bu Tantri kore pare-pare. Kondrona Presiden Habibi lah jadi.
0: Ini kepi.
2: Presiden ketiga kan dan nih.
0: Oke nih pelek.
2: Oh iya. Jadi kita simpulkan yang mana-mana, yang mana-mana peringkatnya dari Perpa Makassar dengan kursi desa ke mana wakang itu bicara aku. Terima kasih toh kalau kredit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rona di asenge Pak Abdul Rahim pole kutai Kartanegara. Kita beralih letek isi pemeng lo WhatsApp angka na tau mano he mata lipongon na he. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Patokong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh si Patokong lakapi si. Ada kareba tu.
0: Oi kareba ma dece.
3: Awas kareba ma pala.
0: Ai macak ke kaya apa dilala karong beras ini.
3: Macek ya ki ke Pak Ma'er Wang Ase.
0: Iya, ini itu mapala-pala ya. Kapang.
3: Jadi mapala bone.
0: Oh iya mapala-pala tau itu sedih bone.
3: Menyala bone.
0: Menyala bone. Tengah sodi di mapake re ke cerita na pasar re. Engka ga lagu lo tengkalinga.
3: Ah?
0: Engka ga lagu lo tengkalinga.
3: Oh anu, lagu na Rapanginipi.
0: Rapanginipi, magi re kena lagu na Rapanginipi.
3: Desengnya magelo dang kelinga bawang.
0: Oh magelo dia yang kelinga wah sama kadang kecerita narek na tengah sore kita putar air lagu reking. Nah tiba-tiba nasi lagi cinta
3: tak. Deto.
0: Oh deto reking.
3: Apa ngipi?
0: Yuana.
3: Ah?
0: Yuana pakai lona.
3: Sembarang.
0: Dia agak sembarat tuh.
3: Maksudnya versinya sembarang. Oh,
0: versinya sembarang. Apa kemaka daki sembarang pakai lona begitu? Asal-asal
3: versinya sembar.
0: Asal-asal
3: ya, ya unala bu, Pak Abdul Rahim, Kaku Kaltim, Ama, Kati, sana Kalimantan to, Pak Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng, begitupun Pak Asri, Uli Ape di Sinjai dan hidupnya jadi roh.
0: Ini gap itu.
3: Pak sana Pasri di Wotu dan gimana mana nala kepi pacelingan na dari Perempat Makassar.
0: Iya. Cocok ya.
3: Selamat tengah suki.
0: Selamat tengah suto. Aki pas
3: kipas. Okay, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, ni kapi lo mat telpon, lo mau apa menganu, lo mau apa sedih tu, mak bicara si bawa pendengarku Aki Prompa, angkana diasa Pak Azhar, angkana diasa Pak Abdul Rahim, kaya sa Pak Radi, angkana tu mat telponnya, boleh telpon saya kayo lo di, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, kita tokong, Pak.
0: Si Patokong. Nih kejatu, ya mau
4: mabicara. Ya, boleh musang di cendera baru maros ini.
0: Eh, ni kan nasana roh?
4: Mustahang.
0: Pak Mustahang.
4: Iya.
0: Di Maros. Agak kan iya,
4: ribet Pak
0: Mustahang. Mapelah sih.
4: Eh, mapelah sih.
0: Ui, kasih.
4: Mau, wairinu, maperiton.
0: Menangkanya maperi wairinu tahe.
4: Maperiton, masusah nih diruntuh.
0: Menangkanya masusah diruntuh, Di gapa penuhi kan, loh?
4: Mati mana nih, salo-salo,
0: Oh, mati mana? Salo-salo,
4: Iya, mati mana nih, wainah bujungi.
0: Woi, kodongi. Sesana hatu, Namu tuh kapa ceme di tunul,
4: Iya, mau tuh ceme, Tadi cuma ceme si Suso.
0: Wih, makali teman itu batak kali,
4: Apa lah? Kali itu pelana.
0: Oh, iya nih asa kapang El Nino.
4: Odi mo pa milo to elong
0: Elon na galo tang kalinga.
4: Elon na sir matoa tama mabini.
0: Okay, engka.
4: Engka ma.
0: Engka lah.
4: Yeah, asala selang pala elon mo.
0: Yeah,
4: yang pertama ya baru lebay pa bahar di asar di Bone kato bahar di Bone Cami.
0: Mm-hmm.
4: Kato berapa imang ira di Sumpalabu Bone kato Bunda Sofi, Bunda Cida di Beru.
0: Mm-hmm.
4: Pak Radin di Timur Maros.
0: Mm-hmm.
4: Kato iga santri di Parepare.
0: Okay.
4: Pandato di Pinrandang yang mana-mana nana ambo peringkilinana terempai soe mudah-mudahan kemana ni monitor
0: betul
4: nak masih mana Surabaya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustahan di Bulu Candrana Maros, jadi sahabat budaya Yangi kemana-mana karena sudah tepat di 4 penelpon. Kita putar dulu seluruh kelong yang sudah request tadi. Jadi tetap kita itu di program 4 Jalan Makassar dalam program Sipa Tokong yang akan berlangsung hingga pukul 14 atau jam 2 nantinya. Jadi kita dengarkan lagu dari Tauri Tangkena Atiku yang dinyanyikan oleh Rizal dan Natiwi Pedina dari Selviama. Salam kimaring kalinga.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Masih di program Empatiran Makassar dalam program Sipat Tokong. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250 dan bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Sipat Tokong.
0: Sipat Tokong, dengan siapa di mana?
1: Rusdiana Yasir di Maros.
0: Ih, baru lagi menelpon Bunda.
1: Sering sih monitor, baru anu sibuk terus.
0: Dari mana Ki?
1: Mega Boti, Jogsai.
0: Wih, Mega si Boti, Mema di ko mama, tuli Boti tutu.
1: Nih lah tapi.
0: Nih kita sedih tuh.
1: Rupa-rupa
0: saat aja terabai-rabai bahaya tuh Dena wedding rupa-rupa nih. Rupa-rupa nih semena toh.
1: Iya.
0: Kira-kira kok tengkelinga semena rek ieu ceritana he niga.
1: Aga.
0: Niga menyiar re.
1: Aku deh salah ye. Lah kopi atau boria garis segi lu.
0: Nalu fei. Labe tu sedih lah kapi ya Pak deh yang ngerengi. Elo naga lo tengkelinga, Bunda.
1: Aku je engkau pesa dia.
0: Ya aku ya sedih telu meni engkau pas susah ya
1: tina kau tanya. Oh, kita biasa Miliano di pasalnya apa yang pilih mana?
0: Deh engkau pura pas saja ki tapi putar rekeng. Iya mana monro telu meni angkala guna pasus saya tina kota nia iya napu bene oh salah
1: aci lawan nak jadi napu mereka
0: oh iya oh iya napi teraki
1: iya
0: oke oke asal asal ni pak Bunda 5 tambah 1 6
1: oke cek deh pak tu
0: cek deh na jolo di mega tapi harus di ekstra cepat.
1: Ya oleh aku berewa itu mega buah. Kena.
0: Kok anu ki, kok melesi-lesi mau kira ke cerita na tepui. Dene merga.
1: Iya.
0: Tapi kok lama-lama ki, dene wedding.
1: Ya oleh untuk Pak Arjun dan Sofi, umur di 575, Tantri, Ahmad Yani Tasmun, Uki, Nurmina, Nompo, Cinta, Aldi, Bobby, Fadid, Mustahan, sini orang kalian mana? Mega ni di.
0: Mega di.
1: Makasih, aku nira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makar mema ka bunda. Poso gi. Jadi, sini na peringkalinga na perompai dari Makassar. Kome kira kita ma bicara rege si bola kapi. Ta hubungi ni nomor na di 0811-400-9250 bisa wadi lalu telepon wasa wadi to lalu telepon biasa nah angkat atau mata lipo je wakasi dolo di assalamualaikum Sipat Tokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sipat Tokong.
0: Sipat Tokong nih kaya to wangkali anu yo si bawa mau bicara boleh sopeng. Oh boleh sopeng anu yang pasti
2: iya
0: Pak Yani
2: sama Yani Tasmung iya
0: gertak na sana, Pak Yani pada sana jenderal deh. Tapi saya na, tania jenderal dia.
2: Cinya jenderal.
0: Pacula jenderal mi.
2: Iya sana.
0: Agak kare batu Pak Yani.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oi, magel-gel modi.
2: Iya.
0: Loki anu ga, Loki si sisa-sisa si bawa dia ada kurang ke cerita nih. Loki ga sisa si bawa diku pasti sekir ke si bawa diku he angka diku ki perompar kenge cewek-cewek cantik-cantik
2: iga
0: niga ya pasti sekir pale
2: iya.
3: Assalamualaikum
0: kerire.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa
3: iya ya deh Fati
2: iya yeah.
0: Fati
2: Pati.
3: Iya.
2: Temondro, Pati.
0: Di mana tinggal Pati?
3: Makassar ji, Pak.
0: Ndak tahu bahasa Bugis. Dia ini sama bahasa Ogi.
2: Oh.
0: Iya Pak Guru-Guru CD.
2: Di Makassar.
0: Iya.
2: Masang Pak Guru.
0: Iya, Pak Guru lo Pak Guru jolo Pak Basogi.
2: Iya iya.
0: Iya, tujuh panah
2: lepen. Macam-macam uji ugi.
0: Iya, to penrang anu tujuh panah pancai to penrang.
2: Iya,
0: oh. Cocok
2: iya,
0: atuh.
2: Cocok.
0: Oke sih.
2: Oke sih. Anu gas nih.
0: Engkal
2: gas nih, gas.
0: Oh, aja di gas bawang nih marerek di CD. Lo gimana kalinya lo naga he?
2: Anu lo na anu lah kapi. Rapangin nipi.
0: Rapangin nipi ay pura nih na.
2: Pura ga?
0: Pura.
2: Lo ada berapa warna tuh? Pera alamsa.
0: Rapangin nipi ada mi tadi. Anu penyanyinya.
2: Ada mi?
0: Iye. Oh. Yohana tadi nyanyikan.
2: Ada pria, ada bele.
0: Ada bele. Udah iya. Artinya itu pasti ada bele.
3: Tidak.
0: Iya. Pembohong.
2: Iya, pembohong. Ada bele. Boleh keburu bele.
0: Diga.
2: Hah?
0: Diga tak pendengi.
2: Diga ada bele?
0: Diga ada. Ini ada pi.
2: Anu pak.
0: Mika sedih tu.
2: Mapoji teman nesa.
0: Mapoji teman nesa. Mau artinya pasti?
2: Iya.
3: Tidak. Pokoknya pas aku gis enggak tahu.
0: Mapoji teman nesa awi menangka di kamu ga? De gasi anu engka mapoji teman di Bali engka.
2: Ini lah tuh bawa pelan mapoji teman di Bali.
0: Iya, lagunan sares.
2: Iya. Iya.
0: Oke sih, selesai nih pele.
2: Itu sih. Iya, yang baru lewat harus jani asir. Heeh. Kata Pak Sani di Sukamaju.
0: Hei.
2: Kata Asar di Bone, Pak Bahar.
0: Mm-mm.
2: Kata Tantris Baesti. Puan Datu.
0: Puan Datu.
2: Iya. Yeah. Kata Bobi si bawa. Kata Ama.
0: Ama di Kota Baru. Pak
2: Gerain di Kalimantan. Ya, yang mana-mana nak kapal kaki.
0: Iya, apa poso ni orang kelinga tu.
2: Iya. Makasih.
0: Iya, sama.
2: Iya, sama.
0: Eh, pati. Ipati ya senang.
2: Pati. Sama lah, Kavi. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam ini tadi. Itu artinya, pati. Kalau mau tahu, iya. Bilang titip salam buat pati. Dan lah, Kavi. Jadi ini lagunya, pati itu. Pasus saya tina kota Niaia. Jadi artinya itu toh di apa kayak kasih susah hatinya kalau bukan saya na peristri begitu atau na persuami toh atau kak ada juga ini lagunya mau poji dan ribali kayak ada orang suka tapi yeah. tidak nabalas cintamu.
3: Oh, bertepuk sebelah tangan kiri.
0: Iya ya, kayak kita aja menyukai tapi tidak sukai kipas dalamnya. Dan kita sudah terhubung ini lagi Fatih dengan penelpon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Toko Pak Bahar.
4: Ya, si Pak Toko kegiatan.
0: Hei, agak keren betul.
4: Alhamdulillah,
0: mau pelas soye. Madece mu ga?
4: Ya, mau madece soye. Mau pelas soye.
0: Ah, madece tapi mau pelas soye.
4: Ya, ya.
0: Ah, kenapa? Kalau
4: kamu petang nak kepi?
0: Hah?
4: Kalau kamu petang nak?
0: Eh, agar lo.
4: Engkau tak tahu masuk sate nak kalau nak kau ini?
0: Engkau?
4: Tak.
0: Engkau?
4: Oh, engkau iya.
0: Eh.
4: Kalau lo iya, dia nak masuk sate kalau kamu kau ini yang beti ufuji.
0: Halo? Ya,
4: aku kaya Fuji. Namanya, apa-apa yang di... Gede-gede. Wajah-wajah, ampah ya, luku.
0: Alako. Sisa kini jawab aja deh si badiku, he.
4: Iya.
0: Pati, kenalan kau dulu sama Om Bahar.
4: Iya.
0: Ada. Siapa kini dulu? Fatih namanya. Pak Bahar.
4: Ya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa, Bahar?
4: Mana jadi kata bukan kopi?
0: Mahir.
4: Patu-patu.
0: Oh, patu-patu. Sama batu. Yang
4: kini. Anu lah, Bahar. Pak. Pesan itu betul luar ya, Pak. Ya, kasih dia kekurang. Wah, ini jadi... Anu luar kelinga.
0: Agar.
4: Tudang ale-ale.
0: Tudang ale-ale?
4: Ya, tulang alih ada tapi dari ini semua kini pakai kena tapi jadi do judul ni rela ni tulang alih alih.
0: Baik, pandi pakai tu.
4: Iya, deto. Tapi nak tulang
0: alih. Oh, deto.
4: Ya, rumah sana je awak pakai kam. Jadi kita tak bawa ini yang macam macam ni. Jadi betul pasal ni dulu dulu tulang alih alih.
0: Okey, okey.
4: Ya, jangan marah kelinga, eri berompak. Apa kau punya yang tapi pasal ni
0: Amin.
4: Melodi di sini ya, kau betul mereka cerita baja.
0: Yeah.
4: Tengah hari kita cuci di kene di kampung air, terutama di kecamatan Bengo.
0: Okey.
4: Loni kita baja pakai mana?
0: Okey sih.
4: Ya ya, tengah hari kita cuci ya.
0: Iya. Ya lepa Bahardi.
4: Ya asalnya apa? Nanti kau cerita di sini tadi. Pak ya, dia semua bicara.
0: Iya.
4: Ini kan sekolah betul kepi, betul lagi.
0: Ujelaskan gimana tu kau pura ki. Okey.
4: Ya,
0: terima kasih
4: di.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu energi ki dia,
3: Fatih.
0: Memang ini Pak Bahar energinya ini 110%, bukan kayak kita 100% ji.
3: Muka juga aja bicara, cuman ya ndak ku tahu ki bahasanya.
0: Jadi saya bilang itu toh salam kenal untuk Ade Fatih.
3: Jangan salam kenal juga, Pak.
0: Jadi ini ada tahu lagi nih penelpon dari telepon WhatsApp kita, sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Siapa tokong?
5: Siapa tokong?
0: Agak kereba tuh.
5: Alhamdulillah kereba madeceng.
0: Madecengmu aki?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Wih, senesedinya. Ya aku majaki itulah kapi.
0: Senesedinya waku kosehamoki.
5: Iya.
0: Loki kasih sesi bawa adikku hengka adikku macu atau menyiar.
5: Iya senang.
0: Ifati.
5: Salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
0: Dia itu nak apa habasogi alena tu?
5: Fati.
0: Fati.
3: Iya Fati.
5: Fati.
3: Fati.
5: Tinggal di.
0: Fati Fati teh Fati.
5: Fati.
3: Iya.
5: Tinggal di mana?
3: Di Makassar ji Pak.
5: Oh di Makassar.
3: Iya.
5: Kira tinggalnya di Jawa.
0: Ndak, rencana mau tinggal di Jawa dia, daerah Bandung. Jadi tete-tete gelis.
5: Oh, iya.
0: Lo kiwang kelinga Elona ke Pasapar?
5: Lagunya agar dendro si Pasusa Atina agar.
0: Pasusa Atina kota Nia iya. Doti. Ai pura ni, pura rekos. Pura rekos tawe pa.
5: Pasapar. Pura ni.
0: Iya. Terlambat
5: kecil. Di video,
0: angka laguna anak ria beang bunga jancing ke meto.
5: Bunga Janji.
0: Bunga Janji. Arman. Iye, Arman Dian Rusanta.
5: Oh iya, Arman Dian.
0: Ya naro.
5: Ya itu mi. Ya naro.
0: Asal-asal ni pale.
5: Lagu nau peleturangi amanana. Paring kalingana RRI perempat semuanya di tangas soe menangka manusia siap maneng selamat tangas so maneki yang kayak bergabung yang maupun yang belum bergabung di RRI perempat Makassar selalu sehat selalu
0: amin.
5: Oke, terima kasih bergajolah kaki selanjut tugas ki.
0: Iye.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ini sahabat budaya kalau tidak bicara-bicara Fatih, karena Fatih ini tidak mengerti bahasa Bugis. Jadi nanti kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Tofen anu reke to jupana le pancaji togi. Jadi yang kena matal po je pole telepon asone peti. Jadi ada tadi menelpon, artinya tadi itu yang ku bilang ada yang menelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum si Patokong.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong lakati.
0: Iya, jangan saya saja disapa dong. Anjir apa aja. Iya.
6: Nih gaji. Halo, Pati, apa kabar?
3: Halo, Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kita?
6: Alhamdulillah sehat. Bagi-bagi.
0: Nih gaji weo ma bicara. Ye. Halo, siapa? Ni kata weo mak bicara ye.
6: Anu, boleh ani ya, boleh nuti mure Hasri.
0: Oh, agak kare betul Basri.
6: Alhamdulillah, made ceng mong ah.
0: Oi, gelona tu. Ada kah ayam bangko?
6: Ay, enggak ada, ada ayam anu gini, ayam apa namanya?
0: Ayam gaga.
6: Bukan.
0: Apa itu? Ayam paliping. Ayam paliping,
6: bae. Teru.
0: Peru?
6: Iya.
0: Baik, namo kikasih gak ke 10?
6: Hah?
0: Dia tapi maling gak 10? 10 mau, jami banyak-banyak. Aku bagi dua nanti sama Pati. Tapi Pati kuliah, kalau dikasih ayam, nak jual li.
6: Woi, baik.
0: Ini gak boleh.
3: Kalau dikasih kan, aku jual. Ki kurawat, ki sampai ada lagi anaknya.
0: Iya, ada anaknya, baru mau potong toh. Ini Pak Asri, Pak Tito dari Wotu. Toh boleh Wotu, iye. Mak bela-bela, lu timur. Pak Asri. Magi cuaca ikut tu, mak pelaga?
6: Hai, liwa pelana tu, mak kue.
0: Tak beka-beka ke apa tanah deh?
6: Ada, toh pak, biasa tu, bosi ku ane.
0: Oh, biasa. Biasa mau bosi.
6: Tapi angkat di kapal seminggu ya dia nak bos ni.
0: Oh, laba ni tu. Tapi wae tak, dia tu nama susah.
6: Ay, aku wae di jami, lancar.
0: Baik, gelona tu.
6: Iya.
0: Angkat Tony Pak Bahar Raki Bone, degare, nama anu degare na lancar wae, nama kena sabar-sabar, cede na.
6: Ay, ko Pak Bahar, ko mabicara ya.
0: Aduh, Pak Bala, ko Pak Bahar, Pak Bala, Andre Valentino Rossi.
6: Anu, seratus apa namanya itu? Anu,
0: 110 kilometer per jam.
6: Iya.
0: Nah. Asal-asal ni pak lepas seri apa? Angkara aja apa lagu pura di request eh?
6: Oh iya. Masalah kalau kalau yang mana? Ya, kalau kau boleh Pak Baron nak kau bone. Angkat tu pengundang tu di Pinrengko bersama Muralam ada. Opadi, ada Pak Asis Komaros, ada siapa lagi yang bestinya lagi yang di...
0: Di mana itu?
6: Opadi.
0: Opadi.
6: Ada Ibu Lina. Ada siapa yang itu? Di Samsia Maisar, ada Rupdan Yasir, Mbak Sofi, ada Pak Ahmad Yanitas bersama
0: Andrina Emu. Lebih sekali nih kayaknya itu.
6: Buat... Siapa lagi buat...
0: Terakhir.
6: Nurintan kita kalah.
0: Oke.
6: Kota Antri di Pare bersama Yesi. Buat semua yang saja tanpa terkecuali. Buat Lakati bersama...
0: Pati.
6: Pati.
3: Yeah.
6: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Fatih itulah hebatnya kalau kita jadi penyiar. Karena tiap hari kini...
3: Alhamdulillah.
0: Mm-mm. Tiap hari didoakan sehat. Bayang kami itu cepat lancar rezekinya, cepat dapat jodoh. Tapi kulain jodoh belum pi mendekat. Jadi sahabat muda yang bergabung, Lakapi masih menerima penelpon ini dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Yang ingin bergabung silahkan, tapi nanti ini Lakapi hadirkan bahasa Bugis ya. Halo, assalamualaikum, si Patokong.
7: Waalaikumsalam, si Patokong.
0: Si Patokong nih, kajewong where ma bicara ye? Yeah.
7: Ye?
0: Yeah. Nih where ma bicara?
7: Ibu Nursia.
0: Oh, Ibu Nursia, tak paham aja pak le bahasa Ogi Ibu Nursia.
7: Cede-cede mau kesih.
0: Oh, cede-cede mau kesih, weh.
7: Makanya. Ditoka mata mari sepat toko.
0: Jadi mabur.
7: Tapi akhir-akhir ini.
0: Oke, mager.
7: Jarang ke mata mah.
0: Mager sih rek.
7: Masalah.
0: Nah sama magi.
7: Pernah turang ke makeda aja mata mah narik koreno macam mah bisa rugi.
0: Wah dena cocok dena wah di bahasa yeah. Iya.
7: Jadi makanya iya jarang ke mata mah.
0: Eh tama moki dena mari gade gak masalah tuh.
7: Iya tapi kan betena mano sedih.
0: Dena mari ya, kata cede-cede deh masalah.
7: Iya.
0: Dena mau di dihalangi teh.
7: Melok cuma pila mak guru tak?
0: Iya, kalau mau cuma guru deh masalah. Makan itu paling tuh.
7: Ya.
0: Makan itu paling aku tuh pampase di.
7: Mapelas soe.
0: Mapelas soe, deh itu masuk sawah ya kah? Detor masuk sawah eta.
7: Deta ya, alhamdulillah.
0: Oh, megel-megel mau pi rekeng.
7: Kam yaro wae diminumnya, bawa di pasir manau tu. Jalung ni. Tapi yang di pasir cemne masuka kita wae bujung.
0: Ah, megel-megel mau tu balik kongka bujut tak?
7: Iya angka.
0: Wih, macam kecek tu.
7: Macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-macet-
0: Ya. Ah, salah-salah ni.
7: Ya, ada dan ada mah lawan elang ni.
0: Ai deh, nak apa ngapa genen ya, Pak?
7: Iga si bawa taru.
0: Ipati. Dia nak paham bahasa Sogi jadi mapakro.
7: Ya. Anu belajar ke juga bahasa Bugis.
3: Iya.
7: Karena barang yang anu kalau kedam pintar ke bahasa Bugis.
0: Tidak ditahu Bunda, nanti aku kasih belajar ki. Lo dipancaji lo dipancaji to penrang.
7: Yo, alhamdulillah. Dukung
0: itu. Boh, ala ko Bunda. Oke, di pale Bunda selesai ni jolo tu.
7: Iya, untuk Pati ni. Selama sudah tadi perompak.
3: Iya, Ibu.
7: Belajar ki sedikit-sedikit. Maka bertanya ini.
0: Apa itu Bunda?
7: Sama
0: siapa? Bukankah
7: kita itu pernah ke Pantang?
3: Di Pantang. Di mana itu, Bu?
7: Di Pantang sama Mbak Inces, bukan di?
3: Di Kampung
7: Pampang.
3: Pampang.
0: Sama Mbak sama Inces.
3: Oh, nah, tidak.
0: Bukan, bukan. Oh,
7: bukan kita,
0: di anaknya itu, Bunda.
7: Jika semua kita udah tahu.
0: Salam-salam lagi dalam Bunda. Salam-salam nih.
7: Ya Robert Ella apa pura laboi?
0: Pura laboi.
7: Pak Asri, Katong, Kalinga, Pak apa? Ibu Rosdiana Yasir, Katong, Pak siapa?
0: Mustahar.
7: Ya Rodi di Sopeng.
0: Yani.
7: Iya, Pak Ahmad Yani Tasno. Dibawa Ibu.
0: Nurmina M Nur.
7: Kato Taklani.
0: Iya.
7: Ika Ega.
0: Ni kapi.
7: Ya mana deh.
0: Okay.
7: Iya. Mereka linga acara di Batoko. Terima kasih. Terima Terima
0: Ipati.
7: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Masih mana Palek?
0: Masih mani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka sih penelpon terakhir Pati. Ada sih lagi penelpon terakhir ini.
3: Iya.
0: Oh, kakak Ami ini dari Kota Baru, dari Kalimantan ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Si Patokong, agak keren batuh.
8: Alhamdulillah, Madeceng, lakapi.
0: Iya, wahai Madeceng-decengmu aja, cede, mi.
8: Iya.
0: Di mana Mega?
8: Selesai seng. Di bawah Pati.
0: Selesai seperti roh. Orang cepu cantik sekali ini, cantik sekali anaknya.
8: Iya, ano agak senah. Ketahuan, oke, boleh kau sak dan nambah.
0: Oh iya jelas lah, meleset tuh.
8: Ndak nuat di melawelong di.
0: Ini nuat di apa tapi angka lagu cedi utaro untuk terakhir anak riak biang arona waleki.
8: Maco ya mana kau lagu nambah?
0: Iya, maco ya nih jono.
8: Ye. Agus nah, agak bahas ye.
0: Masalah wae, masuk susah wae ketuk kita.
8: Oh, ye. Ko tujuku ya ambo daerah Kalimantan Timur.
0: Engkani
8: seplosona. Engkatoni seplosona dek na bosi ambo ye.
0: Tapi wae lancar mu atau mangi?
8: Alhamdulillah masih anu. Mampi, menyama mampi ambo.
0: Oh, menyama.
8: Bujung
0: kelona tu kowe bujung mak kece-kece kota ngesu mak kece-kece. Ko macak mak kece si pale mak pelai-pelai. Bujung ni. Onro kelona ro.
8: Iya. Kowe bujung. Iya. Bagus nah, siruntu-runtu tu yola di.
0: Iya, siruntu-runtu nak ki. Salah-salah ni ketu.
8: Antena, Bunda Nursia, selesai seng.
0: Iya.
8: Kata Bunda Sopi, Karos Diana Yasir Kumaros, Kasam Syamaisa, Pak Bahar, Pak Arjuna, Pak Kar, Pak Abdurrahim, Kutai Kartanegara, Metana ki.
0: Kata Kuan
8: Datu. Pak Yani Tasmun, Kawah Hida, Mbak Sinta, kayaknya Krista Lara, Kandi Ani, Kota Kalar. Ya mana nanam marangkalinya cara si Patokong.
0: Oke.
8: Lakati, si Bawa Pati. Selamat kita jok ke jamat-jamata. Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ahmad dari Kota Baru, jadi sahabat budaya. Ini sudah berapa penelpon kita angkat dan sudah kita berbincang. Jadi waktunya kita dengarkan dulu kelong yang sudah di request. Jangan sampai nanti ini lagunya tidak terputar ya. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Fitri Adiba Bilqis, Pasusai Atina Kotania, dan lagunya Ansar Esma Poji Tanri Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Si Patokong. Salam angin maring kelinga.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Jadi sahabat budaya, tepat pukul 14 lewat 1 menit Lakapi pamit undur diri dari Ronda Ngarta. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, Lakapi akan hadirkan program siaran budaya Nusantara. Jadi kita akan terhubung ke Pro 4 RRI Jakarta.

Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perompat Mataram. Jadi buat pendengar Perompat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perompat Jakarta ataupun di nomornya Perompat Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perompat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bang Jojo, apa
0: iya,
1: kabar?
0: Baik, gimana di sana?
1: Ya?
0: Iya dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
0: Oh mendung, ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
1: Tapi tidak di dalam studio kan?
0: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
1: Oke.
0: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perompat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perompat Mataram atau di Perompat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
1: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
0: Oh gitu.
1: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
0: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa itu?
1: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
0: Siap, dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya hari ini hadir atau via online
1: hadir
0: nih Kak Diza?
1: Hadir di studio, sudah hadir.
0: Oh sudah hadir ya.
1: Pukul 14 bahkan.
0: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
1: Ada Pak Suhirman namanya.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po pendengar Perompat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
1: Mandi ya.
0: Siap dah kalau gitu. Dan
1: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Tapi kalau di sini untuk bulan safarnya.
0: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga Pak Syirman, nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
1: Iya, selamat siang sahabat Sasambo pendengar Perompat RR Mataram, suara Budaya NTB, suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Diza Fauzi. Menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara, dimanapun bisa menyimak kanal kami, yaitu di kanal Perompat Mataram, suara Budaya NTB, suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber, yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perompat Mata.
0: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perompat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perompat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perompat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti
1: itu besar.
0: Itu ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya. Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu sama satu hari.
0: Satu hari jadinya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian tunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya,
1: leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Oke, okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu. Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh apa namanya para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungka di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya
1: iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan
0: Oh penama. Masih ada dulang kayu
1: masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sultan ya
1: masih okay. Masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya
1: ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Ya, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita. Sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi pada, seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam ya tidak sembarangan lah ya begitu ya. Sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu.
0: Jadi sekemampuan tidak
1: memaksakan diri,
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu.
0: Apa ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti dari pengerakan kita dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara
1: Misalnya,
0: khusus seperti apa misalnya, Pak
1: misalnya
0: Sirman?
1: untuk
0: Penasaran sih.
1: pengobatan,
0: Oh iya.
1: atau
0: Diniatkan ya.
1: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya, yang tinggi-tinggi misalnya. Nah, itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9, 9, 9 gitu saja.
0: Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak ya. Jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Samai tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadiza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
3: Iya, bunyi. Iya, terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Dinda.
3: Dengan Diza, ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu, dipercepat boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman.
5: Yes,
4: dengan Cikgu Ria Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Oh kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolong bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cikgu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cikgu Ria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cikgu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong. Jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya, Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih. Kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur bea ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
2: Jadi banyak yang enggak cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Silakan, boleh ditanggapi Pak. Dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan. Itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan
3: gitu ya.
5: Ada ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewing yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Odo kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kalau... Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
5: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya, biasa.
3: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin didoakan dulu didoakan begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya di sekarang masih kental nuansanya seperti itu.
5: Oh masih
3: itu, ya?
5: Sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya, dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya. Betul. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Ya,
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa Pak?
5: Petangan
3: itu
5: pertama
3: apa?
5: Masuk bulan maulid itu sudah.
3: Nah ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh banyak jadi. Ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang. Terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
3: Lebaran.
2: Iya, puasa, Lebaran, itu pada bebersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang Jojo.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isinya gedong-gedong semua.
3: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya, masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, air mata menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan air, perusahaan daerah air minum,
2: okay,
3: atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Pak Jojo. Okay. Ya,
3: betul, Pak Sirman ya.
2: Makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: Pak. Bisa kayak punya air Lingsar namanya
3: Narmada. Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua, dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan kan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke, okay. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, okay, teleponnya terputus. Oke, okay, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat yang seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk.
2: Okay.
5: Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 dan ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu
3: Pak Sirman, pamangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari kekiaian kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, okay, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir mau kutak apa Jo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
6: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu lakukan mandi safar ya, di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau ya, di sini ada gitu.
2: Oke, okay, siap. Okay. Bang Tahir.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syairman.
3: Pak Syairman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bantahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua, adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya. Tinggal diteruskan, jangan dicederai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman. Sehat-sehat.
3: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
7: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi Impari 32 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Puk. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sport FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di sore hari ini. Tentunya di program acara Sirina Paces, Senandung Lirik Dapur Paces. Tentunya Bang Rian tidak sendirian. Nah, Bang Rian ditemani oleh 4 gadis dan orang tua tentunya Bang Rian. Di sore hari ini ada siapa-siapa saja, langsung saja kita kenalan deh. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Nah, Bang Rian sekarang ramai nih sahabat budaya. Ada 4 orang yang temani Bang Rian sore hari ini di acara Sirina Pace. Apa itu?
2: Senandung Lirik Laguna Pro Pace.
0: Iya. Sore hari ini tentunya kita ada topik. Nah, sahabat budaya wajib ya untuk memilih topik kita. Seandainya kalau terjadi kebakaran, apa yang pertama kali diselamatkan? Nah, siapa-siapa saya tahu ini namanya yang siaran ini. Masa Bang Rian saja yang tahu, siapa dong?
3: Iya, yang pertama saya dulu, Di.
1: Boleh.
3: Halo pendengar, perkenalkan nama saya Ines.
4: Saya Fatih.
5: Saya Sri.
0: Satu Anda menyiarkan?
1: Menyiarkan tawa
0: juga.
1: Dengar-dengar saja.
5: Temanku tawa Dila namanya.
0: Adila. Oke. Yang sahabat budaya mau bergabung silakan di 0811409250. Halo, Sirina Pace.
6: Laguna Pro 4C.
0: Iya. Bunda Copi, Bunda Sofi. Bagaimana kabar teman Bunda?
6: Alhamdulillah kabarku baik.
0: Alhamdulillah. Semangat Bang Rian nih hari siaran Bunda.
6: Iya, karena ada 3 asistennya ya.
1: Iya, 3 Bunda. Waduh,
0: 4 lagi.
6: Empat ya.
1: Iya,
6: luar biasa.
0: Masih muda-muda Bang Rian yang tua di sini nih Bunda.
6: Iya, tapi karena ada penyemangat. Makanya harus semangat juga dong.
1: Iya Bunda, pasti Bunda.
0: Topiknya tahu ada apa ini?
3: Iya, ini kan Bunda lagi merak-meraknya ini kebakaran mulai dari kemarin. Betul. Tadi malam ada lagi, hari ini ada lagi.
0: Ada lagi, iya.
6: Kebakaran di Kandeya.
0: Tondopuli juga Bunda, ini baru-baru Tondopuli.
6: Iya. Oh, Masya Allah.
3: Jadi mau kita tanya Bunda, kalau seandainya kebakaran, apa sih yang paling pertama kita ini mau selamatkan dulu?
0: Iya.
3: Apa paling pertama mau kita selamatkan?
6: Surat-surat penting. Surat-surat penting itu dinamakannya saya itu. Surat-surat penting itu disatukan. Pokoknya ada tas. Jadi artinya tidak diminta-minta ya. Ya namanya kalau musibah kan datangnya dengan tiba-tiba.
0: Jadi
6: ditarik saja itu. Ditarik saja itu tasnya dibawa lari keluar. Adapun yang lain itu kan insya Allah kalau ada rezeki kan kita masih bisa beli.
0: Betul.
6: Terjadi.
0: Jadi surat-surat penting di. Bukan sih yang pertama anu, surat-surat anu,

0: daftar yang siapa.
1: Bisa ditagi.
0: Iya kan bisa ditagi tuh betul.
1: Hatinya,
0: si Anu ngutang ini.
2: Alhamdulillah kalau itu tidak ada di Bang Rio.
0: Oh iya Alhamdulillah. Iya mudah dan tidak terjadi kebakaran lagi ya.
1: Jangan sampai.
0: Kalau kebakaran jenggot ya bisa, tidak apa-apa lah. Oke Bunda.
2: Ya. Kalau ada kebakaran pasti itu yang diutamakan.
0: Iya. Oke. Lagunya Bunda, silakan baca. Ada lagu apa saja ini ya?
1: Ini ada lagu yang pertama. Iya, yang pertama ini ada lagu Sara Belo Belo. Kemudian Kaero Nu, Kamata Mata, Lebagari Silimangku, Tabulu Mareme. Kemudian Tasi Surakang.
2: Lebagari Silimangku.
1: Lebak Gari Silimangku.
0: Oh, tapi Gari Mangku. Oke.
2: Iya.
0: Makasih banyak Bang Bunda Cu.
1: Iya. Selamat pagi Bunda.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Iya tahu. Di belakangnya 0811400920. Halo, Sirina Pace.
3: Nandung lirik lagunya Perompet Cez.
0: Iya.
1: Semangatnya tahu.
0: Dengan siapa tahu di mana ini?
3: Bu Nur Intan, Bu Rian.
1: Bu Nur Intan.
0: Bu Nur Intan.
3: Di Takalar.
1: Oh, Takalar.
0: Mungkin kenalan sama anuku, gadis-gadisku.
3: Belum, karena saya belum lihat. Suaranya di kudengar.
0: Bagus-bagus suaranya toh.
3: Ya bagus tahu namanya. Namanya anak muda remaja. Berbeda suaranya Bun Rian dengan itu yang remaja-remaja.
0: Oh, berarti Bang Rian tua mi suaranya.
3: Iya memang kalau kita pernah tunjuk ke remaja Bun Rian.
0: Oh iya. Nah Bunda, topiknya ini.
3: Iya.
0: Apa itu anak adik? Seandainya apa?
1: Seandainya Bunda, kalau ada kebakaran itu apa yang pertama kali kita selamatkan?
3: Pertama-tama itu Bun Riang.
0: Saya selamatkan.
3: Berempat.
0: Ayah
3: di, seperti itu tadi jawabannya Bunda Sofi. Itu surat-surat penting itu pokoknya. Ijazah-ijazah. Surat pokoknya surat tanah, surat apa semuanya kita kumpul dalam satu tas. Jadi kalau ada kebakaran langsung kita angkat itu. Karena ada nih semua di dalam itu, surat-surat penting itu.
0: Kalau kita
3: itu yang diutamakan.
0: Kalau kita tinggal di kos, apa surat tanah dari surat tanah teh ini bagaimana itu? Surat apa?
3: Iya, itu ditaruh di dalam tas itu.
1: Iya, Bu.
3: Jadi kalau ada nih misalnya kebakaran langsung diangkat itu. Dengan itu belakangan pituan itu. Pakaian-pakaian tuh.
0: Iya, di belakangan
3: bidi. Datung anunya itu tampaknya itu.
0: Oke,
3: pokoknya boleh. Itu itu yang penting.
0: Oke, boleh.
3: Yang pakaian toh.
1: Iya.
3: Karena itu kalau biar anu kita sudah pakaian lagi.
0: Iya, penting itu. Kalau tidak ada pakaian tuh apa main pakai itu masa ada pisang. Iya. Oke, boleh Bunda, lagunya Bunda.
3: Ada laguku saya tapi
0: enggak bisa
3: kira. Aku dengar di situ.
0: Iya.
1: Kalau belum pita waful dibaca tadi.
0: Iya, boleh. Baca ulang.
1: Iya.
0: Baca ulang dulu tawa.
3: Iya, belum kedengar Nanda.
1: Oke.
0: Lockout me dulu itu WA-nya itu. Saya.
3: Baca ulang dulu Nanda.
0: Iya, saya bacakan gini. Saya bacakan. Ada ya Pemaliang, ada Sara Belo Belo, ada Keeronu, ada Kamata Mata, Tabulu Mareme, Tasi Surakang, Panranake.
3: Itu nih Tasi Surakang.
0: Tasi Surakang.
3: Oh, Tasi Surakang. Itu
0: apa artinya itu?
3: Remaja toh.
0: Oh, gitu kah?
3: Kalau ada anu tidak sejodoh, itu namanya tidak Tasi Surakang.
1: Oh, iya.
3: Ya biasa itu kan waktu kita remaja itu. Bukan 1, 2, 3 biasa itu ada. Tapi bukan jodoh.
0: Oh, jangan begitu ada
3: yang berarti yang lain, berarti yang itu tidak itu namanya tidak diturakan.
1: Tidak jodoh.
3: Iya, tidak ada jodoh. Jadi itu namanya tidak diturakan.
0: Bukan jianu.
3: Yang lain kita dapat.
0: Bukan jianu ceritanya dilaciki.
3: Iya. Tidak dinilaci tapi biasa itu malu waktunya remaja. Oh. pasti bukan 1, 2, 3 pasti ya, ada itu.
0: Okay,
3: jadi yang satu tidak disurahkan itu. Yang satu itu yang disurahkan. Itu namanya jodoh Bun Rian.
0: Bukan di pengalaman tak kah?
1: Iya, tapi kakak saya ini kak.
3: Iya namanya waktu muda toh.
0: Oh iya.
1: Waktu muda tahu.
3: Waktu muda misalnya yang pertama itu yang kita anu tapi satu ada yang pergi jauh. tidak disurahkan namanya. Jatuh ke yang lain.
0: Iya, yang penting ya,
3: jadi bukan jodoh itu Bun.
0: Iya, intinya jangan didoti-doti tahu dah.
3: Iya, yang jadi itu jodoh.
0: Oke. Okay. Oke, Bunda, terima kasih banyak nah.
3: Terima kasih Bun Rian. Ananda berempat selamat bertugas. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Sri Sinta atau bukan siapa tadi?
1: Bu Intan.
0: Tentara Minton tua Bang Rian. Oke, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Kita putarkan dulu lagu teman-teman. Nanti kita kembali lagi di ruang dengar Anda. Selamat kibaran kelinga sahabat Bu Dedi.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta bisnis.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara
1: Sirina Pace.
0: Masih semangat apa tahu wah, walaupun sore hari yang biasa sih. Kalau jam-jam begini rawan-rawan apa ya?
1: Mengantuk.
0: Rawan-rawan mengantuk, tapi kita tidak akan boleh mengantuk di sini. Betul. Kita akan tetap menghibur para pendengar kita. Iya. Baik, kita angkat lagi 0811-4009-2050. Halo.
1: Sirina Pace.
2: Halo.
0: Halo.
1: Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Ih, apa namanya?
2: Halo.
0: Halo. Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Apa kepanjangannya?
2: Senang dulu ada orang Pace.
0: Iya. Itu baru betul.
2: Nirmala.
0: Nirmala di
2: Agraria.
0: Agraria. Bunda. Ya. Kasih kecil dulu radio tas.
2: Iya. Ya.
0: Nah, itu baru bagus.
2: Kecil
0: nah. Bagus nih.
1: Bagus nih.
0: Nah, Bunda.
2: Ya.
0: Nah, ada topiknya ini.
1: Bunda. Ya. Nah. Bunda, kalau kebakaran gitu.
2: Halo.
1: Halo.
0: Bunda.
1: Bunda.
2: Apa pengennya?
1: Kalau kebakaran gitu, barang apa itu yang paling pertama kita selamatkan, Bunda?
0: Seandainya.
2: Pertama. HP. KTP apa?
0: Oh, HP. Apalagi? Ya. Apalagi selain HP?
2: KTP.
0: KTP.
2: Ada emas.
0: Emas.
2: Iya.
0: Pakaian. Mobil tak ada Ji?
2: Ya.
0: Mobil tak?
2: Apa tak?
0: Mobil.
2: Apa lagunya?
0: Oke.
1: Lagu. Banyak tahu lagunya ini.
2: Baca lagunya dulu.
1: Iya.
2: Ini. Bacakan kembali.
1: Ada lagunya Sarah Belo Belo, Kak Eroknu, Kak Mata Mata, Tasi Surakang, Pandra Manake, Tatari Mai Jandaku, Duda Cekin Die, Simpungku,
2: Pepe Pepe.
1: Simpungku.
0: Simpungku. Oke, boleh Bunda.
2: Assalamualaikum. Terima kasih, dan siapa ini?
0: Dengan siapa tahu ya?
1: Ada
2: kenal.
1: Ada Fatih. Ada Sri.
2: Selamat bertugas, sukses selalu semua.
1: Iya, Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita undang lagi ini di 08 dan hafal 08 11 400 9250. Halo.
1: Sirena Pace.
3: Nandu lirik laguna from Paces.
1: Asik.
0: Dengan siapa tahu dari mana ini?
3: Serro di Goa, Kecamatan Bungaya.
0: Desa Serro. Seandainya apa tahu?
1: Kan banyak ini kebakaran. Seandainya terjadi apa yang pertama kali diselamatkan?
0: Terjadi apa tahu?
1: Barang apa tahu diselamatkan pertama kali?
0: Seandainya terjadi kebakaran. Apa?
3: Sertifikasi.
0: Sertifikasi.
1: Oh, sertifikat kapal.
0: Oh, sertifikat.
4: Susah kita didapatkan.
0: Oh, iya.
1: Itu loh.
0: Iya, sertifikat.
3: Iya. Bonus, your
0: dokumen. Oh,
1: dokumen. Dokumen. Iya.
0: Bukan kita selamatkan istri tapi dulu.
1: Iya.
0: Kenapa saking surat dulu mana? Oh, istrinya nanya ke. Mas.
3: Halo, Kak Adipati.
1: Iya.
0: Tommy namanya.
1: Sengaja ini. Sengaja. Kau dengar.
3: Apa kau ini?
0: Hah?
3: Apa kau sudah menyapu dua lantai?
1: Apa? Sudah capa? Menyapu dua lantai kak.
0: Oh ada
1: dua
0: di kantor lantai. Ini masih ada tiga lantai sini. Mungkin. Okay, Besara.
3: Yes.
0: Nah lagu tadi ini apa ini? Saya baca kaki.
3: Itu yang pertama ya.
0: Iya Pemaliang. Iya Pemaliang. Oh iya. Oh Kepalem. Makasih banyak nak.
3: Saya selalu deh. Jangan lupa sholat.
1: Iya. Kita juga pas. Halo.
4: Fatih.
0: Meleleh ke saya ini.
1: Meleleh di Fatih kodong.
0: Bang Rian ya. Enggak Ji.
3: Jangan pesanat bang. Jangan pesanat
0: bang. Tadi jaga salat tak. Bang Rian, jaga salatmu. Oke, makasih Desar.
3: Iya, kata kalau pulang ke sesar bersama keluarga, jangan lupa bahagia.
0: Oke, di belakangnya Desar 0811 400 9250. Tapi lagunya ikutan kina. Yang mau gabung silakan di 0811 400 9250. Kalau tidak kita putarkan tahu dulu lagunya. Nah, wah ada tawa masuk. Halo. Halo, Sirina Pace.
4: Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Selandung mirip ya, ibunya perompace.
0: Kasih kecil lu radio tak. Sayang telinga bela, ha. Sirimi.
4: Oke. Oke.
0: Eh, masih ada.
4: Masih ada. Wah, masih ada. Jauh main.
0: Sunti mati dulu.
4: Ya, sudah.
0: Oke. Dengan siapa di mana tahu ah?
4: Dari Bonen.
0: Bonen. Sapar. Siapa
1: nama? Siapa di Bonen?
4: Sapar, Sapar.
0: Dari Bonen.
4: Ah, Sapar.
0: Safar.
4: Iya.
0: Oh, Safar.
1: Aduh. Bisa salah dengar. Banyak sama di sini tetap salah dengar.
0: Iya, aduh. Tapi
4: Pak, enggak bisa nih pilih lagu.
0: Iya, ikutan ke lagunya enggak apa-apa, Ji. Atau mungkin telepon kembali nanti.
4: Iya, maka lagi an lagu negar itu lagunya anu.
0: Ya, apa itu? Ada lagu. Kita tinggal pilih mami nanti lagunya. Kita sudah siapkan.
4: Oh, toh. Iya, iya.
0: Mungkin telepon lagi nanti kah?
4: Iya, nah. Kalau bisa, Ji.
0: Oh, iya. Coba kita coba play lagi nanti dah.
4: Oke,
0: Pak Safar.
4: Terima kasih.
0: Oke, langsungnya saya kita putarkan di. Ada lagu dari Simpungku sama Yap Pemaliang. Salam Ki, Marang Keringa.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Serbata malam berikut masih bersama kami di acara
1: Siri Napace.
0: Masih bersama Bang Rian dan
1: Ines Dila Sri.
0: Ah, kita lanjutkan lagi di 0811 400 9250. Halo
1: Siri Napace.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Senandung lirik lagu Na Prompace.
1: Ya, cocok ya.
0: Cocok jadi tahu ah. Dengan siapa tahu?
2: Bagaimana kabar Taban Rian?
0: Alhamdulillah. Baik sehat.
2: Semangat. Walaupun panas.
0: Iya tahu. Pasti semangat Ji.
2: Alhamdulillah. Hmm.
0: Alhamdulillah.
2: Salam kenal yang bertiga itu, Pati sama.
1: Oh, enggak ada di Pati,
2: kan. Siapa?
0: Kami sangi Pati.
1: Di sini sisa Ines, Dila dan Sri, Pak.
2: Iya, salam kenal bertiga.
1: Iya, yeah. Salam kenal juga. Yeah.
0: Pasis. Topiknya
1: Ini kan lagi marak-maraknya kebakaran toh Pak, dari mulai dari kemarin ada itu di Yano, Molipa, kemudian ada lagi tadi malam kebakaran, kemudian hari ini ada lagi
3: di Jalan Borong Pak.
1: Baru siang tadi. Bukan di Yano, tapi seandainya ada kebakaran, apa sih yang paling pertama kita mau selamatkan dulu ini? Kayak apa ini yang paling pertama, paling penting?
3: Iya, apa gitu Pak.
2: Seandainya saya punya istri, istri saya yang pertama diselamatkan. Tidak ada.
0: Iya.
2: Tapi terpaksa surat-surat pun bisa selamatkan.
0: Tidak ada. Berarti surat-surat.
2: Ya, surat-surat penting.
0: Seandainya ada dua, yang mana itu?
2: Dua-duanya saya selamatkan.
1: Tapi yang paling pertama istri.
2: Yang diutamakan istri.
1: Belahan jiwanya. Tapi sayangnya
2: kedua itu sira-sira.
0: Tapi sayangnya di
2: sayangnya sudah pergi duluan kasihan. Lagu ta Bang Rian.
0: Lagunya. Oke, Bang Rian bacakan kina. Yeah. Ada Sara Belo-Belo, ada Ka Eronu, ada Ka Mata-Mata, Tabul Mereme, Pandra Manake, Tatarimai Jandaku, Duda Cakindikindi.
2: Itu Duda Cakindikindi. Lagunya semua para Duda. Semoga kita Cakindikindi. Terima kasih Bang Rian. Kita bertiga adek-adek. Selalu bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Relate di relate apa ini?
1: Keadaannya kan
0: ada tahu. Keadaannya, jawab keadaannya itu.
1: Keadaannya
0: bukan cekini-kini. 0811 400 9250. Halo.
1: Sirena Pace.
4: Halo, Sirena Pace, Selandung Mirip Lagu Napung Pace.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
4: Dari tadi Safar.
0: Padil, oh yang tadi, Pak Bone. Dari Bone tahu.
4: Iya, dari Bone.
0: Jadi bisa mirip lagu toh?
4: Apa topiknya ini?
0: Ah, topiknya tahu, Nana.
1: Pak, seandainya nih, seandainya terjadi kebakaran, Pak, apa itu hal apa benda atau apa yang pertama kali kita selamatkan, Pak?
4: Kalau mudah-mudahan tapi kalau untuk sementara selamatkan surat-surat KTP.
0: Untuk sementara.
1: Untuk sementara.
4: Ya,
0: yang kedepannya apa ini kedepannya?
4: Kalau ada pendamping istri itu yang diselamatkan, tapi belum ada jadi.
1: Berarti kayak aku dengar-dengar ini ada rencana.
0: Ada rencana harus. Adakah?
4: Ada.
0: Bisa. Tanya memang mungkin nanti aku selamatkan duluan.
4: Yang kedua juga pakaian.
0: Oke.
4: Yang
0: berikutnya apa? Rumahnya?
4: Iya.
0: Oh, rumahnya kebakar.
4: Okay. Yang terakhirnya.
0: Apa yang terakhir?
4: Yang terakhir tadi.
0: Apa yang terakhir?
1: Lagu kan?
0: Oh, lagu. Lagu terakhir. Oke. Lagunya apa, Le? Silakan.
4: Lagunya yang pertama tadi itu.
0: Sara Belo.
4: Apa ibu?
1: Kairo no. Kairo no.
0: Apa artinya Kairo no ini? Orang Makassar. Apa ya, Mbak?
1: Kayak mau mu.
0: Oh, mau. Ya mau.
4: Kayak mau mu.
0: Apa maunya nilai ini? Oke, Pak Zafar, makasih banyak nah.
4: Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Pak Zafar. Baik, nanti barunya akan kembali lagi. Mungkin adik-adik jam 4 sudah mau check out ya?
1: Iya.
0: Berarti adik-adik sekalian juga pamit. Nanti Bang Rian lanjut lagi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita nanti kembali lagi bersama Bang Rian. Kita putarkan dulu tawa lagu dari Dunda.
1: Duda.
0: Duda, Cakindi-kindi sama Kak Eron. Salam kibaran kelinga sama budaya.

0: 飲みたAduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris,

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini, masih di Sirina Paces Senandung Lirik Dapur Pro 4 Ces. Langsung bikin 0811 400 9250. Halo Sirina Paces
1: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Iya, halo Bu Siti.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar, tak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Siti, seandainya ada kebakaran, entah di manalah, itu mungkin ya kita ndak minta lah. Apa yang pertama kali harus diselamatkan?
1: Seperti keijata, apa itu? Pokoknya surat yang berharga.
0: Surat yang berharga di. Oke, emas
1: ini
0: juga.
1: Utang dulu, pokoknya.
0: Surat utang piutang juga.
1: Ya, ada utang piutang saya, enggak punya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak punya utang piutang.
0: Iya, enggak, maksudnya kita kan punya perusahaan koperasi toh, nanti hilang nasabah tak?
1: Enggak punya koperasi. Oh, yang penting itu ijazah, apa pokoknya yang berharga lah, yang dibawa dulu.
0: Bu Siti, lagunya ada Sara Belo-Belo, Kamata-Mata, Tabul Mareme.
1: Tabul Mareme.
0: Oke. Oke, Pak Les. Siap. Makasih banyak, Bunda.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bung Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Siti, sahabat budaya, dicoba di 0811 400 9250. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini. Dicoba ya. Halo Sirina Paces.
2: Sirina Paces Senandung Lirik lagu Napurung Paces Pasalera
0: Pokali. Bagaimana kabar teh ini?
2: Ya, alhamdulillah
0: sehat-sehat. Sehat-sehat. Seandainya Pasale punya dua istri.
2: Oh ayo anak.
0: Dua istri. Ih, kebakaran ki. Ya mana kita dulu duluan keselamatkan ini. Harta-harta berharga takah? Istri kah?
2: Dua-duanya mana? Karena satu rumah di kapan.
0: Satu rumah jadi. Bagaimana digendong itu?
2: Caranya itu? Ya, satu kiri satu kanan.
0: Oke, boleh pasalnya lagunya. Ada
2: terutamanya itu anu apa namanya? Ya, surat-surat tuh, surat rumah, ya. Game motor, ya lain-lain bagian terutama itu kan bisa jadi gangguan kalau habis sekali.
0: Oh,
2: umpamanya. Bisa jadi gangguan kembali itu kalau dijual. Ya. Tapi kalau mobil kan di mobil atau motor itu enak dijual.
0: Jadi susah ini. Oh ya, oke
2: pada. Ya begitu.
0: Pasal ya lagunya tatarima jandaku Sara Belo-Belo PPP Rimaka Kamata
2: Pan
0: PPP Rimaka.
2: Ya, PT Rimaka.
0: Ayo, oke, Pale. Makasih banyak, Mas Ale.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Salam kiamat keluarga.

0: Game over.
1: Ay, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Masih bersama Bang Ria di sore hari ini, sahabat Budi, langsung di 0811-4009-250. Halo, Sirine Pace.
1: Senandung lirik Laguna Perompat Ces.
0: Ah, oh, Pak Din.
1: Apa kasih, Mbak? Sore-sore.
0: Posisi, oh, Pak Din. Posisi di mana?
1: Posisi di rumah. Sudah di rumah.
0: Oh, Pak Din, seandainya. Ya. Kita mengandang-andai saja ya. Nah, ada kebakaran, ya. Entah itu siapa rumah. Ya, yang pertama harus diselamatkan siapa kira-kira ini? Halo, Pak Din.
1: Kenapa?
0: Seandainya ada terjadi kebakaran, hal yang pertama harus diselamatkan itu apa itu, Pak Din?
1: Ibu Lina dengan Pak Asih.
0: Bu Lina diselamatkan. Kenapa iya. Bisa Bu Lina sama Pak Asih diselamatkan?
1: Tetangga.
0: Oh, tetangga. Oh iya, tahu ya itu.
1: Sama-sama Pak Asis di bangkit.
0: Oh gitu, tahu. Iya, cocok tahu. Oke, Pale. Pak Opedin, lagunya. Ada Kamata-mata, Pandramanake, Nah Sampiangi Dutaku, Bunga Mapasalasa, Pangate Adea, Urangi Bajiku, Sungeku Wala Sompa, Pelabuhan Capaujung. Itu ji.
1: Ya. Mana itu Pelabuhan Capaujung. Pelabuhan Capaujung.
0: Oke, siap, Pak Din. Makasih banyak, Pak Din.
1: Makasih banyak. Oke deh, sehat selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811-4009-250. Halo, Sir Pace.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Deliwang.
0: Passwordnya.
2: Lirik lagunya Perompat Ces.
0: Iya tahu. Nah, seandainya Deliwang.
2: Kenapa kecil suara tadi?
0: Masa kecil suaraku kah?
2: Kecil suara apa?
0: Sekarang bagaimana?
2: Hah?
0: Masih kecil suaraku sekarang?
2: Bagus.
0: Oke. Seandainya terjadi kebakaran, hal yang pertama kita selamatkan apa?
2: Surat-surat dulu.
0: Surat-surat.
2: Itu harus nyambil karena kalau itu ya lain-lain. Biarkan saja. Aduh, apa nih Bu? Ini selamatkan sama
0: Pak. Selamatkan tahu tetangganya. Oke, Deliwang, ada lagunya Tata Rima Jandaku, Sara Belo Belo, Kamata-mata, Pandramanake. Nah, Pandramanake. Oh, Pandramanake. Oke, makasih banyak, Deliwang. Ye.
2: Siap.
0: Salam rindu juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nanti kembali lagi sahabat Budi di acara Sirine Pace. Salam kibaran kelingan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Papua Negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

0: Seri Bata Malu Beliku Bosi bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Langsung 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo. Sore Bang Rian.
0: Sore Sirina Pace.
1: Senandung Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya tahu. Pak Radin. Nah seandainya ya, seandainya kalau terjadi kebakaran, hal utama yang perlu diselamatkan itu apa?
1: Berkas-berkas. Saya sudah kena satu kali, Bang Rian.
0: Oh, pernah?
1: Iya, habis punya barang-barang waktu di Sabah.
0: Oh, waktu di Sabah.
1: Saya di Sabah, di rumah. Habis semua barang-barang.
0: Oke lah, belajar dari
1: Berasi itu. Berkas-berkas diambil saya punya anak istri.
0: Oh, astaga.
1: Ya duluan sama saya punya anak yang kecil-kecil. Masih kecil-kecil lagi.
0: Oke lah, ini sebagai pelajaran.
1: Iya.
0: Jadi hal yang paling
1: yang penting dulu berkas-berkas barang-barang yang perlu diselamatkan.
0: Oh, itu yang diselamatkan di.
1: Saya sudah kena satu kali.
0: Oke. Ini sebagai ini pelajaran di sebenarnya supaya kedepannya supaya lebih hati-hati lagi gitu di.
1: Iya.
0: Oke. Siap lagunya. Ada lagu Tetarima Jandaku, Sarah Bilang.
1: Nah, itu Bi.
0: Yang pertama kan.
1: Tetarima Jandaku.
0: Oke, makasih banyak Pak Radin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Pak Radin 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Sirina Pace.
2: Penandung di lagunya Perompat Pace.
0: Iya, tahu. Dengan siapa di mana?
2: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo di Takalar, Cikuang Takalar di.
2: Salah Ci.
0: Oh, salah kan di mana kah? Di mana?
2: Lalu di Takalar kedo.
0: Oh, iya Takalar toh?
2: Utang perbatasan Takalar jenis Ponto.
0: Oh iya. Saya... Oh iya, jenis Ponto pale. Aduh. Best di Nompo.
2: Ya. Yeah.
0: Seandainya nah, seandainya terjadi kebakaran, hal utama yang perlu diselamatkan itu apa?
2: Ya, yang pertama itu kalau ada ya, kalau ada.
0: Ah, kalau ada.
2: Kalau ada.
0: Kalau ada. Iya, iya, pasangan.
2: Ya, kalau ada itu pertama surat.
0: Oh, iya, iya, iya. Misalnya ada dua orang diselamatkan dua-dua ini.
2: Ya, misalnya ada dua surat sama uang.
0: Iya, iya, iya, iya, ya, ngeri.
2: Pertama.
0: Nah, gitu di.
2: Ya, tapi surat-surat paling penting.
0: Surat-surat penting.
2: Surat-surat itu susah diutang diurus susah.
0: Susah didapat. Susah didapat.
2: Jadi kalang lagi.
0: Oke.
2: Ini. Iya. Karena uang gampang dicari. Sejak kerja dapat nih.
0: Oh iya di.
2: Iya, kalau surat-surat itu. Susah
0: di.
2: Okay. Ya disuruh di dalam desa baru disuruh naik jenis ponto lagi.
0: Iya.
2: Jadi kan catat.
0: Oke. Okay. Ya. Siap. Oke. Okay, ya, Bosnya Mpok. Lagunya ada Sara Belo Belo. Adakah mata mata? Nah sampiangi duta. Bunga mapa salasa. Pangate adia. Urangi bajiku. Sungku wala sompa. Magena mag. Magapina Made Sare Peceta Lasata. Yang mana Mini?
2: Kita membaca pasal salasa.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
2: Oke, banyak lanjut.
0: Yeah.
2: Lanjutin.
0: Ya, oke, siap. Ya, baik ada di sini. Waalaikumsalam berkatuh. Oke, di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
3: Sirina Pace itu Senandung Lirik kan. Laguna Perompak.
0: Yes. Oke, Pak Marsuki. Lagunya Ikutan Kinah?
3: Ya, memang ada lagunya Ikutan itu.
0: Seandainya terjadi kebakaran, hal yang paling diutamakan untuk diselamatkan itu apa?
3: Jiwa dong.
0: Jiwa. Diri sendiri.
3: Ya diri semua yang ikhsan di sini.
0: Oh iya,
3: jiwa dulu, semua jiwa.
0: Oh iya, tahu jiwa semua dulu.
3: Iya. Siapa saja yang jiwanya. Kenapa Nanda?
0: Jadi itu dulu ya pertama. Jiwa
3: dulu.
0: Seseorang dulu, orang-orang.
3: Itu yang paling utama, jiwa. Tetapi ini kan seandainya.
0: Nah, seandainya.
3: Jangan berandai-andai deh.
0: Lah ya, nauzul min zalik, nauzul min zalik, enggak sampai maksudnya. Ini, okay. ini edukasi.
3: Iya betul sekali.
0: Betul sekali.
3: Namanya edukasi preventif.
0: Preventif iya. Dan mitigasi.
3: Iya. Mencegah. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa jiwa yang paling utama.
0: Cocok sekali.
3: Oke, Pak Nanda, masih ada yang bisa banyak. Satu orang. Selama ini.
0: Senang
3: sekali kau kalau tembus
0: kah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, waktu kita sudah ada di penghujung acara. Artinya kita cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini. Minta maaf untuk teman-teman yang belum sempat tembus atau bergabung di acara kita di Sirina Paces Senandung Liriknya Pro Paces, karena waktu kita yang sangat terbatas. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Dan terima kasih dan minta maaf jika ada Bang Rian salah ucap, salah bercanda. Ya, namanya juga Bang Rian manusia biasa yang tidak sempurnanya, sahabat budaya. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Gunakan plastik bisa berbahaya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Opek.
1: Abi, itu apa, Bi?
2: Yang mana, Uni?
1: Yang warna merah putih.
2: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
1: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
2: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, kayak Abi yang Umi.
2: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, gitu. Abi.
2: Iya, Nak.
1: Oma, kak.
2: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
3: Kabaratna Pro 4.
4: Baik sahabat budaya, di tengah kekayaan budaya Sulawesi Selatan terdapat baju bodo, pakaian tradisional perempuan suku Bugis yang menjadi salah satu simbol identitas dan warisan budaya masyarakat setempat. Baju bodo memiliki bentuk yang sederhana dengan potongan longgar dan biasanya untuk menunjukkan usia dan status sosial pemakainya. Seiring perkembangan zaman, baju bodo tetap digunakan dalam berbagai acara adat, pernikahan, penyambutan tamu, hingga kegiatan budaya. Meskipun mengalami penyesuaian dalam bahan, warna, dan desain, baju bodo tetap mempertahankan ciri khas sebagai busana tradisional Bugis yang mencerminkan keindahan, kesopanan, dan identitas budaya Sulawesi Selatan.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: Seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Keberadaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik merupakan hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam. Maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat. Untuk mengetahui konsep pembagian kawasan hutan adat Sungai Utik, simak seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, yang dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
0: Mengunjungi Sungai Utik adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanannya bisa dibilang tidak mudah dan membutuhkan stamina yang prima. Kami beruntung setibanya di Bandara Supadio Pontianak. Setelah satu jam di dalam pesawat dari Jakarta, rekan-rekan RRI Pontianak dan RRI Sintang sudah menanti, lengkap dengan mobil yang akan kami tumpangi sampai ke Sungai Utik. Setelah istirahat sejenak, mobil yang kami tumpangi langsung mengarah ke kota Putu Sibau sore hari itu juga. Jarak tempuh sepanjang 800 km perjalanan darat dari Pontianak ke kota Putu Sibau amat melelahkan. Dan karena itulah, kami memutuskan untuk bermalam di kota Sintang dan baru berangkat ke Putu Sibau keesokan harinya. Pada saat inilah, kami menikmati pemandangan hutan tropis basah di kiri kanan jalan menuju ke Sungai Utik. Walaupun yang kami lihat bukanlah pohon-pohon yang tinggi dan besar-besar, setidaknya kami merasakan hawa segar udara pegunungan tropis. Namun tak jarang kami pun mengelus dada ketika melihat di pinggir jalan tampak tumpukan kayu-kayu dalam ukuran besar yang siap untuk diangkut. Keterangan dari warga setempat, konon kayu-kayu tersebut adalah hasil ilegal logging. Selain itu, tidak jarang mata kami dikejutkan oleh pemandangan yang memprihatinkan, di mana sebidang tanah dalam ukuran yang luas nampak bekas-bekas pembakaran untuk dijadikan lahan berladang warga. Inilah realita kondisi hutan Indonesia yang dulu terkenal subur dan hijau, namun kini hanya tinggal sebagian kecil wilayah yang masih menjaga keutuhan alamnya.
1: Keesokan paginya, setelah beristirahat di kota Putu Sibau, kami menuju ke Sungai Utik. Dalam perjalanan inilah, kami baru menemukan dan merasakan betul nuansa hutan Kalimantan yang pernah kami dengar dulu. Penuh dengan pohon-pohon besar, hijau dan basah. Memang, sesekali nampak beberapa bagian sudah dialihfungsikan menjadi hutan industri dan sawit. Namun, semakin mendekati kampung Sungai Utik, nuansa hutan semakin terasa dan kami pun larut dengan suara-suara khas hutan tropis. Setibanya di kampung Sungai Utik, sambutan yang hangat dan ramah dari warga membuat kami kagum dan menghapuskan berbagai cerita tentang bagaimana sikap orang Dayak Iban yang konon galak dan kurang bersahabat. Tidak berhenti di situ. Sikap ramah dan bersahabat suku Iban Sungai Utik tidak hanya diungkapkan dengan sesama manusia, namun mereka juga mengungkapkannya pada alam, hutan dan sungai, tempat di mana mereka tinggal. Sungai Utik adalah salah satu kampung yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit.
0: Tanah, sungai, dan hutan adalah tiga elemen terpenting yang memungkinkan seseorang hidup sebagai orang Dayak sejati. Selama berabad-abad, tiga elemen ini telah membentuk sebuah identitas yang unik yang kita kenal sekarang sebagai orang Dayak. Orang Dayak dapat mempertahankan eksistensi dan cara hidup mereka yang khas dengan menerapkan tujuh prinsip dalam manajemen sumber daya alam, yaitu kesinambungan, kolektivitas, keanekaragaman, subsistensi, organik, ritualitas, dan hukum adat. Ketujuh prinsip ini dapat ditemui dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pada semua sub-suku Dayak secara konsisten, sehingga terjadilah apa yang dicita-citakan banyak orang, yakni sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

0: Kedua, secara ekologis lestari. Dan ketiga, secara budaya tidak merusak. Orang Dayak sesungguhnya telah menerapkan praktek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan selama berabad-abad. Begitu juga suku Iban Sungai Utik, seperti diungkapkan Pak Bandi, bagaimana masyarakat Sungai Utik menjaga hutan dan alamnya.
1: Hutan itu kena supir market, mana ya barang ada, kita bisa makan. Mana obat ya ada, kita bisa minum. Mana yang ada, itu bisa menyembuhkan penyakit dalam saat waktu ada obat-obat tanah itu, seperti sarang semut, pasak bumi, kantung, semar, kan bisa jadi obat semua. Kalau kita itu merusakkan hutan atau merusakkan tanah, kita membunuh diri sendiri atau kita menjual. Itu membunuh kita juga, kan? Nanti, apa suatu itu? Kalau udah dijual, tetap orang yang punya. Ikan, kan begitu. Habis-habis barang itu. Apa untuk dicicipin? Benar ya bisa, bertunas, apa? Kan? Bisa mengembangnya. Kalau dibunuh seterus-terusnya, tidak dibatas. Habis.
2: Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 hektar di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak terlepas dari peran rumah panjang sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antar warga maupun antar desa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari tuai adat atau kepala kampung dan temenggung serta para hulu balangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan rumah panjang. Hutan bagi masyarakat adat Dayak memang berperan sangat besar. Ini terbukti dari sumber mata pencarian mereka, bersumber dari hutan, yaitu berladang. Semua unsur kehidupannya juga bersumber dari hutan. Seperti bahan-bahan untuk membuat rumah panjang, semua didapat dari hutan. Demikian juga alat angkut, seperti sampan. Lalu alat-alat rumah tangga, seperti tikar, bakul, dan alat-alat berperang, seperti perisai, sumpitan, semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di hutan.
3: Melekat sendiri hari cukai mereka hari budaya, mereka semua orang kian. Jadi utai itu mayuh sampai datainya di tusi.
0: Kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang, bahan pembuat sirap atap, kempas, dan jelutung. Semua kayu-kayu tersebut hanya boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual. Dalam pengelolaan hutan adat di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, guna menjaga keseimbangan dan manfaat yang berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka dalam adat Dayak Iban berkembang konsep pembagian hutan adat yang dibagi menjadi tiga kawasan hutan adat, yaitu pertama, Kampung Taro, merupakan kawasan hutan yang tidak boleh ada kegiatan perladangan, mengambil atau menebang kayu. Kampung Taro adalah kawasan hutan lindung adat, ditujukan untuk melindungi mata air dan perkembangbiakan satwa. Tempat yang merupakan Kampung Taro berada di hulu-hulu sungai. Kedua, Kampung Galau, yaitu merupakan kawasan hutan cadangan. Kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan ini adalah mengambil tanaman obat, mengambil kayu api, dan membuat sampan. Pemanfaatan hutan ini sangat terbatas dan diawasi sangat ketat. Bahkan terdapat sanksi adat jika melakukan pelanggaran di kawasan ini. Ketiga adalah Kampung Endor Kerja. Wilayah ini merupakan kawasan hutan produksi di mana hutan ini ditujukan untuk fungsi produksi dan dikelola secara adil dan berkelanjutan. Di kawasan ini boleh diambil kayunya dengan syarat diameter kayu yang diambil harus di atas 30 cm. Selebihnya kawasan hutan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit.
2: Keutuhan hutan adat di Sungai Utik bukan berarti tidak ada tantangan. Perjuangan masyarakat Sungai Utik, seperti diungkapkan oleh Raimundus Remang sebagai Kepala Desa Rantau Perapat Kecamatan Embaloh Hulu, mereka mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama dan proses yang panjang. Tidak hanya tokoh adat dan tokoh masyarakat saja yang berusaha mempertahankannya, melainkan seluruh warga dusun Sungai Utik.
4: Modal kita di sini, hutan kita masih utuh, Pak. Perjuangan masyarakat di sini mempertahankan hutan itu kurang lebih belasan tahun sudah, mulai dari tahun 1979 pada waktu itu mulainya mempertahankan hutan. Kemudian masyarakat lakukan beberapa kegiatan, yaitu mengenai pemetaan dulu. Jadi kita melakukan kerjasama dan menjalin hubungan kemitraan dengan LSM, dengan lembaga-lembaga lain, baik di provinsi ataupun dari pusat. Kita lakukan pemetaan. Karena masyarakat di sini yang mempertahankan hutan itu tuan rumah, kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat, dan seluruh masyarakat.
2: Maraknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri tidak membuat warga Sungai Utik tergiur untuk merusak hutan yang telah turun-temurun dipelihara. Anggapan hutan sebagai sahabat adalah alasan kuat untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik. Masyarakat Sungai Utik tidak segan-segan untuk menentang perambahan hutan untuk dijadikan lahan tanaman industri. Berbagai langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk melindungi hutannya.
4: Karena kita ingin mempertahankan hutan, karena hutan itu adalah sahabat kami. Maka itu orang Sungute itu sejak berdirinya PT Benua Indah dulu, tahun 1980 sampai 82 dia beroperasi di sekitar kita sini. Masyarakat Dusun Sungute ini menentang habis-habisan. Karena hutan ini perlu dijaga. Kalau hutan itu dirambah habis, anak cucu nanti akan melarat. Ya, mau bikin rumahnya dah susah. Langkah-langkah kita mempertahankan hutan ini bukan hanya sekat di kabupaten saja, bahkan kita lakukan perdes, peraturan desa tentang wilayah adat.
5: Ini yang akan mengembalikan.
0: Upaya masyarakat Iban Sungai Utik mempertahankan hutan adatnya tidaklah sia-sia. Pada tahun 2008, karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun, suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik Kalimantan Barat menerima sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ekolabel yang mereka terima dari Lembaga Ekolabel Indonesia sangat patut mereka terima karena suku adat Sungai Utik mampu menunjukkan bahwa kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat. Ada tiga parameter pencapaian sertifikasi tersebut, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah. Mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka, sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban.
4: Menteri Kehutanan sendiri yang datang ke Sungute ini pada tanggal 8 Agustus, ya, sampai ke Sungute ini, menyerahkan sertifikat ekolabel yang difasilitasi dari LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia, telah kita terima itu.
0: Namun demikian, bukan berarti keberadaan hutan adat Sungai Utik telah lepas dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya guna mengais keuntungan besar. Kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah setempat adalah salah satu ancaman terhadap kelangsungan hutan adat tersebut. Raimundus Remang mengutarakan kekhawatiran tersebut.
4: Pada waktu rapat di Kutusibaut, sosialisasi daripada PT Bumi, PT Bumi Raya Utama World Industry, pada waktu itu, ini dianggap kita suatu ancaman bagi kita. Karena apa? Karena di sini, di Kabupaten Kapuas Hulu ini pertama itu sebagai kabupaten konservasi katanya. Tetapi kok, kenapa di sini malah diarealkan PT-PT itu? Kita di bidang unit 1 tempat pemetaan mereka itu, sedangkan kita di sini sudah disertifikasi. Sampai di mana sih pemerintah mengakui ataupun bisa memberi solusi bahwa Sungai Utik ini rupanya masih dalam areal PT Bumi Raya?
2: Keberadaan hutan bagi orang Dayak adalah bagian penting dalam kehidupannya. Peraturan dan hukum adat yang telah dijalankan berabad-abad telah terbukti mampu menjaga kelestarian alamnya. Demi pembangunan dan pengembangan wilayah, sebagian hutan telah direlakan untuk dibuka dan dibabat habis. Namun, bukan berarti semua hutan harus dihilangkan. Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia. Kalau tidak dilindungi, akan berisiko terhadap masyarakat. Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia. Hutan adat Sungai Utik adalah potret pengelolaan hutan dengan prinsip yang mengedepankan pemeliharaan dan kelangsungan hidup. Bukan hanya memelihara pohon-pohon yang banyak berperan dalam kelangsungan kehidupan di bumi ini, tetapi semua unsur yang ada di dalamnya harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya.
0: Demikian seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian pertama, potret pengelolaan hutan adat di Sungai Utik, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberitakan baik secara tertulis maupun tersirat di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dalam kitab-kitab itu telah diisyaratkan bahwa akan datang seorang utusan Allah, seorang nabi sebagai penutup para nabi dan rasul. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, saat ini, kita memperingati kehadirannya di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan alam semesta tunduk akan risalah yang dibawa olehnya. Kaum muslimin, lalu apa yang bisa kita ambil setiap tahun kita memperingati kelahirannya? Kita memperingati hari kedatangannya di muka bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 31, surah yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka ada beberapa yang perlu kita lakukan ketika kita memperingati hari lahirnya, hari kedatangannya di muka bumi sebagai nabi dan rasul yang terakhir, khataman nabi, penutup para nabi. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita memperingati hari kelahirannya? Yang pertama, kita mencintai dan mengingat jasa-jasa beliau, jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melalui siapa kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, kalian masuk surga bukan karena solatmu,
bukan karena ibadahmu, dan bukan pula karena aku. Tetapi kalian masuk surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam rangka mencintai dan mengingat jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana Anda tahu cara beribadah kepada Allah kalau bukan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti para ulama, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita tahu beribadah kalau bukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam sabdanya, wasallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat. Rasulullah memberikan contoh mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena perintah sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat itu. Lalu kita mengetahui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya yang saya sampaikan tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Lalu apalagi ketika kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kedatangannya di muka bumi sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah melaksanakan sholat, perintah mendirikan sholat, perintah membayar zakat, menunaikan zakat, perintah melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya, termasuk perintah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian perintah Allah di dalam Al-Quran, hanya satu perintah yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semua ibadah diperintahkan tidak ada contohnya kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Di akhirat nanti ada orang yang lebih banyak timbangan atau amal kebajikannya, lebih berat timbangan kebaikannya, lebih banyak amal solehnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebajikannya atau lebih berat timbangan keburukannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka hawiyah. Tetapi ketahuilah bahwa ada orang yang kebaikan dan keburukannya sama banyaknya, sama beratnya. Pahala dan dosanya sama banyaknya, sama beratnya.
maka yang dia tunggu di persimpangan jalan itu antara surga dan neraka adalah dia menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah, ketika kita berada di persimpangan jalan, kita menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan ampunan, agar kita diampuni dan segera dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti sunnahnya. Setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran dilaksanakan mendapat pahala bila perintah itu wajib. Meninggalkannya berdosa. Tetapi ada juga perintah bila dilaksanakan mendapat pahala. Ditinggalkan merugilah kita. Yaitu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perintah sunnah yang dicontohkan, dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui hadis qauliyah perkataannya ataukah hadis sunnah fi'aliyah melalui perbuatannya ataukah hadis atau sunnah takririyah melalui pengakuan Rasulullah atas perbuatan para sahabatnya. Ini yang menjadi acuan kita bahwa ketika kita melaksanakan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bahwa kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah itu melalui perkataannya, perbuatannya, maupun pengakuannya. Yang ketiga, yang keempat, melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Tugas beliau adalah menyampaikan ke seluruh umat manusia tanpa memandang manusia apakah itu sudah beragama maupun yang belum beragama. Mereka pantas mendapat pesan atau dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, yang kelima atau yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati atau pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari setiap memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjadi panutan, menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disegani oleh kawannya maupun lawannya. Kenapa? Karena beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejajar, maksimal sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut nama Allah, maka di situ ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Artinya Rasulullah itu dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah dipuji langsung oleh Allah karena akhlaknya.
Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang agung, yang mulia, yang tinggi. Dengan demikian, di hadapan manusia, Allah memberikan satu petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dilarang meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Makna ini adalah jangan mengatakan sesuatu dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merasa lebih pintar, lebih cerdas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ummi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Bukan berarti bodoh. Di hadapan malaikat Jibril dia berkata, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Itu bukan berarti Nabi tidak bisa membaca. Hanya saja Nabi memperlihatkan dirinya rendah di hadapan mereka atau orang-orang yang lebih tinggi. Di sini dimaksudkan adalah Allah dan para malaikat-malaikatnya, bukan di hadapan sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh akhlak bahwa di hadapan Nabi jangan kamu tinggikan suaramu. Mengatasnamakan Nabi padahal bukan dari Nabi. Dan merasa lebih cerdas, lebih pintar daripada Nabi. Ini yang bisa kita lakukan atau bisa ambil dari pelajaran memperingati lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakannya perhitungan atau hari kiamat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman bukan berarti tidak punya salah dan dosa. Tapi orang beriman adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa punya banyak dosa. Karena ingat, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan dosa. Dan orang yang beriman selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan orang yang beriman tidak pernah melupakan jasa-jasa orang tuanya. Karena kita bisa seperti ini itu gara-gara orang tua kita. Kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Kita bisa hebat gara-gara orang tua kita. Karena doa orang tua kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak kepada orang tuanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah lupa ketika selesai mendirikan sholat, kita minta kepada Allah, Rabbi ghifirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan orang tuaku. Sekali lagi, kesuksesan bukan sepenuhnya karena kita, tapi itu adalah doa orang tua kita. Dan orang yang beriman tidak pernah lupa dengan saudara-saudaranya, semukmin, seakidah. Kenapa? Kita hidup di muka bumi ini bukan cuma kita yang hidup, tapi ingat ada saudara-saudara kita yang seakidah. Jangan lupa kita selalu mendoakan. Doakan saudara-saudara kita. Karena kita tidak tahu saudara yang mana yang akan menarik kita masuk ke dalam surganya Allah kelak nanti. Oke, Coy.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di malam hari ini. Tentunya di program acara Mudani Musik dan Informasi. Nah, kali ini Bang Rian akan menyajikan sejumlah informasi penting di ruang dengar ta sahabat budaya di. Mesir desak Israel tarik pasukan penuh dari Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Bad Abdelatili mendesak pelaksanaan penuh peta jalan Gaza termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari jalur Gaza. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembicaraan telepon dengan Nikolai Maldenov, perwakilan tinggi Board on Peace untuk Gaza. Keduanya membahas perkembangan situasi di Gaza dan upaya menerapkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Abdelatif menekankan perlunya penyaluran bantuan kemanusiaan secara penuh, aman dan berkelanjutan, dilansir dari Anadolu. Ia mengatakan penarikan pasukan Israel juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan peta jalan tersebut. Menurutnya, kedua langkah itu dapat membuka jalan menuju fase kedua rencana Gaza sekaligus mendukung pemulihan awal dan rekonstruksi wilayah tersebut. Protes lowongan kerja pemerintah di India berujung bentrok. Ribuan pencari kerja muda bentrok dengan polisi di Jakarta, India, Senin 10 Agustus 2026, dilansir dari The Guardian. Ini terjadi setelah aksi protes terkait dugaan penyimpangan dalam rekrutmen pekerjaan pemerintah semakin memanas. Para demonstran kemudian melanjutkan aksi menuju gedung parlemen negara bagian di Ranchi, ibu kota Jharkhand. Polisi menggunakan meriam air, gas air mata dan tongkat untuk menghentikan massa yang berusaha menerobos barikade. Sebagian demonstran merespon dengan menari dan bersorak ketika polisi menyemprotkan air. Dari kedua pihak dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut, meskipun belum ada angka resmi mengenai jumlah korban. Kolombia tetapkan status bencana nasional usai diguncang gempa besar. Kolombia menetapkan status bencana nasional setelah gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat negara itu pada Senin 10 Agustus 2006. Gempa tersebut menewaskan sedikitnya 132 orang dan melukai ratusan lainnya, sementara ratusan orang masih dilaporkan hilang. Layanan Geologi Kolombia menyebut gempa itu sebagai yang terkuat yang tercatat di negara tersebut pada abad ke-21. Gempa mengguncang sejumlah kota termasuk Cali, Pereira, Coibdo dan Manizales serta terasa hingga negara tetangga Ekuador dan Panama. PBB, operasi Israel masih bahayakan warga sipil Gaza. PBB memperingatkan bahwa operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza masih membahayakan warga Palestina dan memperburuk kebutuhan kemanusiaan. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menyampaikan peringatan tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, peringatan tersebut disampaikan berdasarkan laporan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA. Mitra Keamanan dan Keselamatan PBB mencatat sejumlah insiden sejak Jumat. Beberapa di antaranya dilaporkan menyebabkan korban warga sipil. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program acara Mudani. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita ko HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita nasir tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tu mako ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ko mokut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan ia terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilannya, magampal diakses. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini, sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk kita semua di Trump pastikan dukungan untuk Infantino di tengah polemik FIFA. Presiden Amerika Donald Trump memastikan dukungannya kepada Gianni Infantino di tengah tekanan terhadap Presiden FIFA tersebut. Menurut Trump, pergantian Infantino akan menjadi kesalahan besar bagi Federasi Sepak Bola Internasional. Dilansir dari BBC, dukungan Trump muncul setelah UEFA, CONCACAF, dan AFC mengkritik rencana FIFA Forward Enterprise. Ketiga konfederasi sepak bola tersebut menuding Infantino merusak kepercayaan melalui dugaan tindakan penipuan. Sebelumnya, FFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial dan tiket seluruh kompetisi FIFA. Rencana itu juga mencakup penjualan 21% saham kepada perusahaan investasi swasta. Kekeringan terparah landa 71% wilayah Inggris akibat panas ekstrim. Lebih dari 2/3 wilayah Inggris mengalami kekeringan terparah sejak 1836. Dikutip dari BBC News, Selasa 11 Agustus 2026, 71,3% wilayah negara itu telah ditetapkan berstatus kekeringan. Di antaranya, East Midlands, Lincolnshire, Northamptonshire, Kent, Sussex, Solent, dan South Down. Wilayah-wilayah tersebut bergabung dengan sekitar separuh Inggris dan seluruh Wales yang sebelumnya telah mengalami kekeringan. Status tersebut ditetapkan National Drought Group setelah menggelar rapat pada Senin lalu. Sekitar 45 juta orang tinggal di wilayah terdampak kekeringan, sementara lebih dari 27 juta orang menghadapi pembatasan penggunaan air. Iran usulkan biaya layanan maritim di Selat Hormuz. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, dalam konferensi pers mingguan pada Senin lalu. Bakhei menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, dilansir dari China Daily. Namun ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Ex-Barcelona Sergi Roberto merapat, LA Galaxy tambah kekuatan. LA Galaxy resmi mengontrak pemain senior Barcelona Sergi Roberto. Ia akan membela LA Galaxy hingga musim 2028. Roberto sebelumnya memperkuat Como selama 2 musim. Ia meninggalkan Barcelona setelah mengabdi selama 18 tahun bersama klub Catalan. Roberto merupakan gelandang serba bisa Barcelona. Bersama Leo Messi, ia mempersembahkan 25 trofi di berbagai kompetisi untuk Blaugrana. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program acara Mudani kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

Masih bersama kami di acara Mudani Musik dan Informasi Sahabat Budaya. Kita lanjutkan dan tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda. Koani dorong hilirisasi singkong perkuat ekonomi perempuan. Kongres Wanita Indonesia mendorong hilirisasi singkong menjadi penggerak ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut ditempuh melalui pengembangan inovasi produk berbasis singkong dari hulu hingga hilir. Koani menilai singkong memiliki potensi besar dikembangkan menjadi pangan sehat bernilai tambah dan berdaya saing industri. Ketua Umum Koani Nani Hadi Jajato mengatakan singkong harus bertransformasi dari komoditas tradisional menjadi sumber inovasi ekonomi nasional. OJK ungkap hanya 3,51% UMKM punya laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan hanya 3,51% UMKM memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM memperoleh pembiayaan formal dari sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kelayakan UMKM dalam memperoleh kredit usaha. Menurut Frederika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan terhubung dengan sektor jasa keuangan. Karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka. Kementerian Luar Negeri pastikan gaji 7 ABK WNI di perairan Tiongkok dibayar pertengahan Agustus. Kemlu RI merespon laporan keterlambatan pembayaran gaji 7 anak buah kapal atau ABK WNI kapal MV Star Janet di perairan Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah dalam keterangannya. Heni mengatakan Kemlu melalui KJRI Guangzhou terus memantau kondisi ketujuh ABK WNI tersebut. Kapal MV Star Janet sebelumnya mengalami kendala teknis yang berdampak pada kondisi para kru. Gempa landa Kolombia, Kemlu WNI berdomisili di wilayah terdampak. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Bogota memantau perkembangan situasi pasca gempa yang melanda Kolombia. Adapun sebelumnya gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia Senin Agustus sekitar pukul 7.34 waktu setempat. Gempa berpusat di Provinsi Cocho sekitar 280 km dari Bogota dan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Kolombia termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan Ibagué. Baik, kami kembali menginformasikan sahabat budaya, akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 triliun. Namun, Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk. Baik, sahabat budaya, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Pengembangan kasus korupsi BJB, KPK buka peluang periksa Ridwan Kamil. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, panggilan akrabnya, akan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penyidik menemukan dokumen dan barang bukti dalam rangkaian penggeledahan. Temuan-temuan tersebut mengindikasi adanya pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan kali ini dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah informasi bagi kita semua sahabat budaya. Tentunya untuk membaca lebih lengkapnya dapat mengakses website kami di rri.co.id sahabat budaya. Bang Rian, cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Nanti ada rekan kami Dewi Inces akan temani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih?

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya prahtiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan prahtiwi abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau ngaben dan menanam ke dalam tanah atau mentamen. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga satrira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha buthadi alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitra.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: sampai kapan ya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Ntar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.
1: Merdeka, Rak.
2: Merdeka, Pak.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.
3: Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan durang dengar Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja sehat walafiat, sukses dalam menjalankan aktivitasnya pasti lah, walaupun malam hari ini masih disibukkan dengan aktivitas karena seperti saya sendiri di sini masih disibukkan dengan aktivitas hingga jelang jam 24 nanti. Tapi bukan suatu kendala untuk Anda untuk Anda lemas, letih, lesu ya. Tapi harus semangatlah sahabat budaya. Oke, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadir di ruang dengar Anda beberapa lagu-lagu dalam apresiasi budaya lokal. Jangan kemana-mana, jam 21 nanti kita akan kembali lagi dengan program acara drama legenda dilanjutkan dengan Keleng Tarem. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkoar-koar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan perkembangannya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

0: aku minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Legenda Gunung Rinjani.

Sahabat budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal

0: hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan. Asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Saya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
3: Tidak, itu tidak benar, Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
4: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
3: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia, Kakanda.
4: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga, Dinda pergi dari kedatuan ini.

tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu

0: tujuanmu anak muda membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu. Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan saat terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: apa kasih makan kalau kita tidak pikir ya.
1: Kenapa dipakai tongkat?
0: Karena jatuh, Bu. Akhirnya ini rusak di dalam nih. Tak bisa hancur di dalam itu tulang.
2: Terik matahari nampak tangguh di atas kepala para tukang sol sepatu di sepanjang jalan Baji Minasa. Saya lantas menyapa salah satu tukang sol sepatu yang tua duduk termenung dan di samping kursi kanan kirinya nampak sepasang tongkat untuk berjalan. Dengan baju lusuh putih, celana yang sobek di bagian pahanya dan tanpa alas kaki, dia duduk menanti rejeki dari alas kaki.
0: Ya Allah, anu, roda kueram, Bu. Bajigai penghasilan dan si gede daripada beca ya. Biasa tong, nah simpang ibu, baru dia bilang sebentar datang, tidak datang, minambil. Simpang dulu sampai datang meronnya. Biasa ada tak 3 hari, tak 1 minggu baru datang minambil. Tidak ada misteriku iya. Iya, kenapa ada sendiri, Bu? Ada di rumahnya anakku, tapi ada sandak mau ke sana. Ada di anu, malu-malu kok. Jadi manjon, Bu, kontrak kali-kali bala. Kontrak rumah, Bu, 250. Iya, biasa aku bagompong, Ibu. Biasa aku simpai tak 20. Sampai cukup di 1 bulan.
1: Itu bayar anu tak, kontrakan tak?
0: Ya.
1: Tena duit tak? Angama minyo?
0: Cari tak kira patahan bala, Pau, lagi karena berambulan ribau kena niat duit. Iya, kurang apa masuk aku kultu na corona. Tapi jajan mai semua hampir sasaran. Jadi sarap beras. Tetap pada bayar lah rapi kontra balakku. Sampai sehari pun sampai 50 bagompoan. Orang di karubah itu biasa bawa kan nasi. Kontra rumah juga di sini, penghasil.
2: Pandi, pria tua dengan penampilan lusuhnya, bercerita kalau sehari-harinya dia hidup sendiri di rumah kontrakan yang harus dia bayar setiap bulannya. Dari menyimpan pemasukan hasil perbaikan sol sepatu, Pandi gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, dia mendapat bantuan dari tetangganya. Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, dia hanya bisa meminjam uang dari orang lain.
0: Biasa tidak karuan, Bu. Lebih ini, Bu.
1: Lebih perbaiki sepatu?
0: Iya.
1: Dalam 1 hari ada juga orang perbaiki sepatu, Nek?
0: Iya, ada.
1: Berapa penghasilan dalam 1 hari, Nek?
0: Biasa kita dapat penghasilan lebih 100 satu hari. Lebih 100 kalau banyak pekerjaan, banyak.
2: Di tengah cuaca panas seperti ini pun, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Daeng Pandi, setiap hari adalah hari kerja. Di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah, di situ dia akan terus berusaha dan hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Tak terasa hari semakin siang, Daeng Pandi nampak menjahit sepatu berwarna coklat yang dipangkunya. Tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang menggunakan sepeda motor. Bertanya, "Daeng, jadi mi sepatuku yang harga 15.000 kemarin ku bawa." Dengan wajah tuahnya, Daeng Pandi menggunakan tongkatnya untuk mencari bungkusan sepatu yang terhambur di trotoar Jalan Cendrawasih, lokasi tempatnya bekerja. Dengan sigap, dia mengambil kantongan biru yang telah selesai dia jahit, kemudian memberikan kepada Ica, perempuan yang mempercayakan sendalnya dijahit oleh Daeng Pandi.
1: Ica, tampo.
0: Oh, sandal anak-anak.
1: Iya, itu yang 15 ke kemarin. Karena anu baru memang itu, jadi kusut nanti tak lepas dikatainya, sepikir lari-lari.
2: Dari profesi ini memang tidak bisa membuatnya kaya. Namun setidaknya Daeng Pandi memberikan rasa bahagia bagi orang yang berkantong pas-pasan saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya. Di usianya yang sudah senja, ia tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk, hanya menginginkan dirinya tetap sehat, sehingga masih dapat melakukan aktivitas untuk makan dengan hanya mengandalkan alas kaki orang-orang.
0: Siapa kasih makan kalau kita tidak pikir, ya?

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi menyapa untuk para pendengar kita bersama saya Dewi Satriani dalam program acara yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja sehat ya. Amin. Kali ini di program acara Kelong Tarong kita akan hadirkan dengan topik yaitu apa ini harapan tak untuk di perayaan 17 Agustus, perayaan memeriahkan 17 Agustus, harapan tak seperti apa? Iya, kembali kita buka di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya yang ingin berpartisipasi meramaikan program acara kita pada malam hari ini. Dan lanjut kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu Sumi deng lukmu di Pepabri. Halo Bu Sumi, gimana ya, kabar? Baik-baik aja kah?
1: Iyalah.
0: Seperti
1: yang ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang secantik.
0: Masya Allah.
1: Yang bahagia, yang baik hati.
0: Tidak sombong.
1: Tidak memilih-milih fans.
0: Masya Allah, iya dong.
1: Iya, harus tahu sama kan fans nih.
0: Iya,
1: jangan ada yang mau diistimewakan.
0: Ya. Okay, Bu Sumi.
1: Iya. Yeah.
0: Mau kita dengar lagu apa ini?
1: Tenarwana.
0: Tenarwana, asik. Tidak ada duanya, Tawa. Siapa yang tidak ada duanya nih?
1: Ada di Kaltim.
0: Oh, di Kaltim. Nggak pernah jual kamu di Kaltim.
1: Tidak ada di Makassar.
0: Oh, ada di Makassar. Siapa itu?
1: Yang hati-hati di jalan.
0: Wow, itu kah? Masya Allah, hati-hati di jalan. Tapi najual memilih mobilnya.
1: Iya kan ada yang lain.
0: Oh, ada sih yang lain kah?
1: Nggak ada mobil, ada yang dua ban.
0: Oh iya, tahu cocok. Itu kita spesial kan. Masya Allah, tabarakallah. Bu Sumi, lanjut mi pale. Kalau topiknya kita apa ini harapan tak di perayaan memeriahkan 17 Agustus seperti apa yang kita harapkan?
1: Seperti apa deh?
0: Seperti apa
1: deh? Ya seperti yang selalu semangat merayakan iya. 17 Agustus.
0: Kalau semangat itu pasti
1: dengan pertandingannya semangat terus. Yang tidak pernah dilupakan itu pertandingan-pertandingan kayaknya.
0: Jangan pernah dilupakan, Di.
1: Iya.
0: Betul. Karena biasa orang dia merayakan 17 memeriahkan 17-an pertandingannya, katanya tidak ada seninya, yang ada cuma olahraga semua, Ji.
1: Tidak ada tuh seninya.
0: Itu miku kan aku
1: dong. Pertandingan baca puisi.
0: Ya harus ada seperti itu.
1: Iya. Ada pertandingan karaoke.
0: Iya.
1: Ada pertandingan bola voli.
0: Iya. Kalau gitu olahraga iya sih. Cuman iya. Katanya yang ada juga katanya.
1: Baca puisi tanu.
0: Seni harus ada seninya juga.
1: Ada, iya. Kayak puisi kan judulnya Pahlawan.
0: Iya. Pahlawan merdeka. Jadi silakan mungkin menyapa buat siapa nih Bu Sumi?
1: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Spesial lagi posisi di mana? Ih baru-baru aku teleponnya tadi.
0: Masya Allah.
1: Katanya lagi di tidur.
0: Lagi di mana?
1: Lagi ditidung. Ya mau menuju ke tak pulih.
0: Be, masya Allah.
1: Buat inces yang cantik, yang baik hati, yang selalu cerah ceria.
0: Masya Allah.
1: Moga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Rukun sama keluarga.
0: Amin.
1: Apalagi.
0: Apalagi.
1: Dan sukses selalu.
0: Oke, amin.
1: Oke, makasih cantik.
0: Terima kasih Bu Sumi. Sehat selalu ya, pastinya buat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumi Delumu. Dan telepon biasa langsung kubuka ya. Jadi bukan telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Halo Pak Abdullah Sewang.
2: Iya, dengkek nih ini.
0: Bukanlah.
2: Masa kita
0: lupa suaranya Inces. Masa dengkek ini beda lah.
2: Iya, Inces. Iya.
0: Pak Sewang, gimana kabar hari ini?
2: Kabar baik, sehat walafiat, aman dan sejahtera.
0: Sejahtera sepanjang masa, merdeka. Mau dengar lagu apa ini?
2: Saya mau dengar lagunya.
0: Apa itu?
2: Kegani janjimu. Iya.
0: Kegani janjimu yang versi siapa ini?
2: Siapa itu?
0: Ada M Nur MS, ada Ridwan Sau, ada Andi Anna Abdullah.
2: Ridwan Sau. Iya.
0: Oke deh. Lanjut dengan topiknya kita. Apa harapan Ta ini untuk untuk merayakan 17-an?
2: Iya, kita merayakan 17 Agustus ini. Kita menghibur masyarakat dan kita lanjutkan perjuangan para pendahulu pahlawan kemerdekaan kita. Iya.
0: Okay.
2: Semoga masyarakat tahu dan mengenal bahwa pahlawan itu adalah pejuang. Berani mengorbankan jiwa dan raga dan mengalirkan darahnya.
0: Merdeka.
2: Iya, merdeka.
0: Oke deh. Lanjut, mau menyapa buat siapa kini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padun. Anwar, Pondatu, Indah, Ika, Dibone, Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Tendro Yusuf, Pak Bobi, Dipomen Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Artaina di Silayar, Ismail, Sansia Mahibar, Ibu Dewi, Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Siva Fajar, semua-semuanya tanpa kecuali bersemalam di Kota Pasar Bantaeng. Belumo selamat yang ada sahabatnya di Kaltim. Semoga lanjut terus.
0: Bukan di Kaltim, makasih. Di Makassar Ji.
2: Oke, sehat selalu lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Sewang yang ada di Makassar, di Faisal ya. Sehat selalu pastinya buat kita. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Halo, Kelong tarong.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Indah nak hafal di suara ku Inces.
0: Iko dong. Nah, yan, tunggu dulu. Siapakah ini? Kau tidak ada nama tak?
3: Dimaros.
0: Karos Dene Yasir.
3: Iya.
0: Kak, kenapa nomor baru Kika? Ante kamu
3: pakai HP-nya bocil.
0: Oh, male pantasan. Gimana kabar tak ini, Karos?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Karos, nanti lagunya ya ikutan Mekidi.
3: Iya itu ternyata agak beda
0: nanti. Iya toh. Keros, jadi ada topikku ini. Karena kita memeriahkan rangkaian 17-an ini. Apa ini harapan tak ini untuk memeriahkan hari 17?
3: Jadi Indonesia apa tuh? Rakyat makin apa dia makin bersatu. Dari berbagai berbagai ini tuh untuk lomba-lomba juga untuk masyarakat memajukan persatuannya tuh untuk berain dalam lomba-lomba.
0: Iya, harus memeriahkan mentong di
3: bersatu.
0: Iya, bersatu. Tidak ada dibilang yang lemah, letih, lesu, semuanya harus semangat. Iya. Pasti medung karena kalau tidak semangat ki aih. Tidak jadi jo yang dibilang kemeriahan 17-an kah?
3: Iya, harus semangat, jangan lihat ini yang kaya miskin apa tuh, harus bisa makan semua.
0: Iya, oke deh, menyapa Miki Pale ini Kak Rosdiana.
3: Siapa-siapa deh buat yang berlewat, tadi ada Sewang di?
0: Iya, Pak Sewang tau lah.
3: Usumi, Tantri, Astrioto, Aldi, Bobby juga. Pak Radin. Radin apa Radin?
0: Pak Radin. Pak Radin di Bantimurung tau ah.
3: Mustahan di Jamba, ada Pak Arsa juga di Selayang, ada Pak Bahar di Bone, Pak Gaput, Pak Lukus, terus Bu Lursia, Pak Umar, Pak Hidam Martawati, Tengsa Maisar, dan Nompo, Pak Arjuna, Ahmad Tenitasmu, Oki, Nurmina Emno, Rada Sita di Emno, Pak RP. Tantri di Pare. Siapa lagi? Iko, Abdul Salam. Di AP mana suaranya lagi? Tidak pernah lagi
0: kamu di AP. Kau di AP, tidak pernah ada lagi suaranya kok dong.
3: Iya, sama Sarifudin. Semua-semuanya jadi ama juga. Makasih Mbak Ija.
0: Terima kasih Kak Rosdiana. Yang ada di Marosana. Sehat selalu buat Kak Rosdiana. Dan selanjutnya, siapa ini timbul tenggelam? Ibu Sri Sinta bersama Puang Datu yang lagi timbul tenggelam sahabat budaya. Namun kalau timbul tenggelam ku putar dulu. Bukan ku putar, ku terima dulu telepon biasa ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelong tarong.
4: Kelong tarong, Mbak Ince.
0: Apa kabar Pak Ibu Nursia?
4: Betul sekali.
0: Sehat-sehat Jiki?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Halo Mbak Ince.
0: Alhamdulillah Incesna sehat-sehat walafiat.
4: Amin.
0: Ibu Nursia
4: selalu diharapkan.
0: Insyaallah.
4: Kesehatan.
0: Amin. Deh. Ibu Nursia.
4: Iya.
0: Lanjutin dengan ini topiknya kita ini Ibu Nursia.
4: Apa itu?
0: Topiknya adalah apa ini harapan tak di kemeriahan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan itu memperingati Hari Kemerdekaan kita. Kita harus jalankan seperti biasanya. Jangan kita sampai dilupakan. Dan itu perlombaan-perlombaan ya harus juga dikembangkan kembali.
0: Supaya
4: kita tidak bisa melupakan.
0: Cuma
4: itu.
0: Cuma itu aja.
4: Iya.
0: Deh. Menyapa Miki, buat siapa ini Bu Nursia yang mau ki sapa, siapa tahu santero dunia mau segi, mau ki sapa?
4: Iya. Minta dulu. Pertama ada Rosdiana Yasir deh. Makasih sapaannya. Ada juga Pak Radin. Ada peserta itu ada Ibu Siti Nurbaya, ada Indah di Sopten, ada Ibu Harsina, ada Ibu Katma, ada Ibu Lina, Cinta di MU, Mas Nandiyati, siapa Mas Nandiyati, ada Pak Ahmayani Tasmu bersama Nurmina Nur di Topeng, Wandatu bersama Nur Alamnya, apa itu? Pak Hamsa di Pampang 2, Pak Riting juga di Pampang 2, ada Pak Sahani, ada tadi Pak Dula Sewan di, Pak Dula Sewan, siapa mah juga nah. Selalu kulupa guys ya. Ada juga, sudah yang Pak Sahani, dan yang di, ada nom petai di bijinya ponto dan seperti lagi semuanya berangkali baik-baik tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
4: Ya selalu ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
4: Kalau pulang.
0: Amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nursia. Ibu Nursia yang ada di Pampang sana, sehat selalu pastinya buat kita. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya juga. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung saja kita dengarkan. Ini dia Kelong yang akan menemani suasana malam tak. Tenar Wana, datang lagunya, Kegari Jancimu.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, lanjut kita terima telepon dulu yang berikut ini. Halo. Kel.
1: Halo.

0: Arong Inces Dewi Gemes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah akhirnya bisa masuk juga. Karena susah masuk kalau Inces menyiar. Setengah mati kima pensi. Kenapa ada gola? Tidak ada gola di sini.
1: Gola di bulan.
0: Tidak ada gola. Pecah aja di sini, cek lah.
1: Jelah, jadi banyak gol lah itu artinya anu pendengar nereri di mana sen Goa Iding Sarro
0: di kampung na Caming Bahar Caming pabrik gula.
1: Oh iya di Bone
0: di Caming itu ada pabrik gula Bone di kampung na Bahar.
1: Iya tahu
0: enggak Bahar itu orangnya manis karena banyak gula di
1: banyak
0: sana.
1: Gula di banyak gula di Bone kan. Di tahu
0: pabrik gula di Caming pabrik gula
1: tapi
0: gula kesi gula kesi
1: enggak apa-apa jadi enggak apa-apa jadi golai kalau misalkan memang memang betul tapi kalau misalkan cuma bumbu-bumbu semata umale
0: bumbu semata bumbu coto kuda
1: iya coto apa kabar.
0: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Ces Dewi Gemes juga semakin baik. Iya, amin.
1: Insyaallah, amin.
0: Insyaallah, iya.
1: Pong Datu.
0: Apa? Iya.
1: Jadi kita punya topik ini.
0: Apa topiknya?
1: Iya. Mau kita dengar lagu apa dulu dong?
0: Lagunya Anak Kamase, ada kah? Kalau tidak salah Anak Kamase.
1: Anak Kamase. Diana Ekawati?
0: Iya. Ada.
1: Ada. Dia Nekawati anak Kamas.
0: Oh iya itu mi. Ya.
1: Lanjut dengan topiknya kita. Kalau Puang
0: topiknya
1: Datu,
0: kita. Iya.
1: Apa ini harapan Pak? Kan ini kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oh kemerdekaan Indonesia. Iya.
1: Harapan tak.
0: Mudah-mudahan kita betul-betul sudah merdeka. Amin. Jangan cuma merdeka di tulisan, merdeka di kata-kata, tapi dalam kehidupan saya sehari belum merdeka korong. Iya, amin.
1: Kamasian itu.
0: Kamasian
1: dulu.
0: Iya, kan masih ada kesian bapak-bapak kita veteran-veterang itu pejuang-pejuang yang masih ekonominya masih di bawah garis kemiskinan ya. Mereka mestinya kesian diperhatikan.
1: Iya.
0: Karena dulu mereka berjuang, mereka sudah punya sudah punya bukti nyata melawan penjajah.
1: Melawan penjajah.
0: Kalau kita ini belum tentu belum ada bukti nyatanya gini karena ada sekitar sekarang. Iya.
1: Cocok. Okay.
0: Iya cocok. Iya. Apalagi generasi makan kalau cocok nih mandre nih. Cocok.
1: Tapi malam-malam piai coto mangga coto
0: hati-hati jangan sampai mandre anuwe kolesterol di mandre jaga sana.
1: Anjomi ya.
0: Mandre iro agak sana. Tekanan darah
1: gula. Iya. Oke, Pak Panda silakan.
0: Iya, oke. Buat Pak Rading. Akarema Pak Rading Bahar Camintona dari Sumidelu Mutarian juga tadi tahu anu. Ibu Nursia bersama Kucina. Ya. Ada juga apa Adura yang di Kota Kartanegara Kasmati Dompe, ada juga tahu Asnandiwati. Apa Karema Asnandiwati? Uli Ape, ada Uki. Adulah Desewang, Ama Marita, Pak Hamsa, Pak Saleh, Riko, Uki, Rama, SD Nompo, ada juga Dimas kemana suara ini Dimas ini sama Arjuna
1: Wiwaha.
0: Masuk
1: sekolah itu Dimas.
0: Oh iya, mungkin masuk berbaris tahu.
1: Iya.
0: Semuanya Inces, spesial buat Nur Alam. Terima kasih Inces, Seaki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Puang Datu yang ada di Pinrang sana. Selanjutnya telepon biasa lagi ku terima. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo, Kelong Tarong. Halo Kelong Tarong.
2: Ya halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelong Tarong. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Gunung Nompo, SD Nompo.
1: SD Nompo, oke. Okay. SD Nompo, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya
1: apa?
2: Andik Gunting Semanggi.
1: Hah?
2: Andik Gunting Semanggi.
1: Andi?
2: Gunting Semanggi.
1: Andi Gunting Semanggi. Andi. Iya. Oke, okay, sebentar kita putarkan ya. Lanjut dengan topiknya kita, apa harapan ta untuk ke ini nih, untuk apa? Untuk kedepannya?
2: Ya, harapan saya semoga Indonesia semakin apa ya?
1: Mm-mm.
2: Ya semakin maju dan semua juga semakin semakin ini.
1: Iya.
2: Yeah. Orang saja.
1: Hmm.
2: Itu adalah harapan saya.
1: Harapannya apa?
2: Bilang semoga Indonesia yang kurus ini semakin kurang saja.
1: Makin apa?
2: Makin kurang.
1: Makin kurang? Maksudnya seperti apa?
2: Ya, semoga Indonesia yang kurus ini semoga semakin kurang.
1: Yang curi-curi?
2: Iya. Bilang semoga Indonesia yang korupsi semoga semakin kurang.
1: Semoga Indonesia yang apa itu?
2: Semakin maju, semakin maju.
1: Oh, semakin. Nggak, maksudku apa nih harapan tak dalam kemeriahannya merayakan?
2: Oh, merayakan ya. Ya. Semoga juga ini kalau ada yang lomba-lomba.
1: Kenapa itu yang lomba-lomba?
2: Ya semuanya tidak ada yang hilang lomba-lombanya seperti ay, yang
1: lomba-lomba. Oh, kalau di Jenepon tuh kurang yang mau isi lomba-lombanya?
2: Ya ada sih, tapi tidak kayak tahun yang lalu.
1: Oh, begitu deh.
2: Ya, nah kurang banyak nih.
1: Hmm. Gitu. Oke deh, menyapa Miki Pale deh.
2: Saya menyapa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jafar, Torista, Pak Yasir, Arjuna, Nanda, Rita, Adi, Pak Wati, Ibu Nusia, Pak Umar, Pak Mendekwati, Pak Haji, Pak Dina, Pak Faiz, Pak Dina. Aku memang Tenggareta Amca yang semacam terjadi. Oke Parin.
1: Terima kasih.
2: Ada lagunya.
1: Apanya lagunya sebentar Anak Masih dan Andi Bunting Komange.
2: Oke. Eh Parin maaf.
1: Iya, oke, okay, terima kasih. Ada SD Nompo Tawa yang ada Jeneponto. Dan selanjutnya aku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai, Deng Saro.
3: Yeay.
1: Apa kabar? Ini Tawa ada Golana, banyak Golana ini Deng Saro. Iya, sehat-sehat jiki Deng Saro.
3: Iya, amin.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, okay, deh. Ding. Iya. Ding Saro. Yeah. Lagunya nanti ikutan saja Miki Di.
3: Iya, sama Miki.
1: Oke, deh. Jadi kita punya topik ini Ding Saro. Ding Saro, apa harapan ta ini untuk apa ya, untuk memeriahkan 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Seperti
3: mudah-mudahan apa? Yang menegakkan perlombaan saya semua.
1: Mm-mm.
3: Aman sampai selesai.
1: Amin.
3: Itu
1: begitu di. Oke deh. Oke kalau begitu. Iya.
3: Baik aja sangkarnya.
1: Alhamdulillah baik-baik aja, sehat walafiat ya. Pokoknya semuanya semangat. Oke deh kalau begitu silakan Muki menyapa buat siapa ini?
3: Seluruh Kabupaten Goa yang mewakili Ibu Bupati Madigoa.
1: Heeh.
3: kota besar yang mewakili ibu biar seluruh kota besar. Saya tidak bisa satu, satu persatu. Fatin Maras.
1: Iya.
3: Dan wakil Haji Bunda Ketmawan. Andi Ajin.
1: Iya, iya, iya.
3: Seluruh wakil yang satu persatu. Yang semuanya.
1: Oke, okay,
3: saya kesini tapi kalau pulang.
1: Iya, terima kasih Deng Sarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Sarro yang ada di goa sana. Kira-kira gimana komentar yang lain sahabat budaya? Boleh di 0811 409 250 untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Perompat RRI Makassar. Lanjut ke Maimi. Ini timbul tenggelam juga teleponnya tadi. Siapa itu timbul tenggelam? Muncul lagi Pak Radin yang ada di Bantimurung. Coba telepon ulang Ki karena timbul tenggelam kini telepon tak. Kadah. Halo, assalamualaikum. Kelontarong. Pak Radin.
4: Kelontarong
1: Pak Radin, apa kabar Pak Radin?
4: Alhamdulillah.
1: Baik-baik jiki di. Oke deh. Pak Radin, nanti lagunya ikutan Miki ini. Ada sebentar Dian Ekawati, anak Kamasi, ada Tong Indar Labusi, ada
4: Bantik
1: Kumangi. Iya, jadi langsung nih Pak Le dengan topiknya kita. Topiknya kalau Pak Sal, Pak Sal, Pak Radin gimana? Apakah Pak Radin harapan tak untuk kemeriahan merayakan hari kemerdekaan seperti apa ini?
4: Pertama kita merayakan meringati pejuang-pejuang kita dari dulu yang belum kita lahir. Ya, dia merdeka. Yang mengadakan pertandingan-pertandingan yang semoga sukses, lancar-lancar pertandingannya. Di sini belum tahu ada gak di sini, tidak ada orang kali.
1: Tidak ada pi Dianu tadi.
4: Iya, tidak ada pi, belum ada di sini lagi.
1: Kenapa bisa?
4: Tidak tahu lah itu.
1: Mide ekodong, oke deh. Kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa ini?
4: Ada tadi Ibu Rusia, Pak Umar, terus Dian Yasir. Ada Pak Asif, Siti Nurbaya, ada Nurmina, Marlina di Petra Utara, ada Sri Sinta MU, Opadi, Pasani, Mayanita Smo, sama Nurmina Nur, ada Indah di Maji di Sopengju semua. Ada Puan Datu, Agatu, Puan Datu, Indo di Tawi.
1: Cari gitu. Nah kirim kan kita anu, jumpa.
4: Jumpa di Ponto.
1: Iya.
4: Ada semua-semuanya, Mi.
1: Oke.
4: Selamat bertugas.
1: Terima kasih, Pak Radin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung. Terima kasih. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, daripada kita berlama-lama, langsung saja kuhadirkan ke lagu yang akan menemani suasana santai tak bersama keluarga. Ini dia.

seminggu kasih ambil saja, nak. Daripada kamu keperluan sekolahmu itu, mudah-mudahan kamu nanti yang berhasil. Kalau tidak ada ini hari, mungkin besok ada. Kalau tidak ada besok, mungkin lusa begitu. Tidak putus asa mencari nafkah itu.

0: menikmati keindahan anjungan Pantai Losari. Terlihat dari beberapa miniatur yang mewakili beberapa suku yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah adanya miniatur alat transportasi tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kota Makassar. Becak, begitu orang menyebutnya. Dulunya, becak dikenal sebagai alat transportasi sejak akhir tahun 1930-an pasca perang. Ketika jalur dan moda transportasi kian berkembang, becak tetap bertahan. Bahkan, ia menjadi moda transportasi yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, sepanjang perjalanan saya di sekitar lokasi anjungan Pantai Losari, saya tidak melihat keberadaan becak. Di manakah keberadaan becak saat ini? Apakah becak sudah tergantikan dengan alat transportasi berbasis online? Atau tergantikan oleh transportasi becak motor?
1: Saya Dentola, usia saya 67 tahun. Kerjaanku tukang becak. Kalau saya pernah tahun 69 sama becak. Ya, setahu saya kurang lebih 40 tahun mendayung becak itu.
0: Dentola, salah satu pengayuh becak yang entah saat ini apakah masih dibutuhkan jasa transportasinya oleh masyarakat.
2: Nama saya Ida. Becak, lama aku tidak lihat becak.
3: Saya Reski Rahmania, saya lebih sering maknai ojek online untuk berangkat ke sekolah.
4: Ya, nama aku Tira. Kalau naik becak itu 10 tahun lalu, Kak. Terakhir naik becak.
5: Nama saya Ali, saya mahasiswa. Tidak kusuka naik becak, mending naik ojek.
0: Ternyata sebagian masyarakat di Kota Makassar sudah lama tidak menggunakan jasa transportasi becak. Apa yang membuat mereka memilih meninggalkan becak dan memilih jasa transportasi yang baru berbasis online atau memilih menggunakan becak motor? Ketika menggunakan jasa transportasi online, cenderung lebih cepat dan bisa memuat barang yang banyak. Sementara becak hanya bisa memuat 2 orang. Waktu tempuh yang cukup lama karena becak harus dikayu. Ditambah lagi banyak jalur jalan yang tertutup untuk penggunaan becak. Selain itu, menggunakan jasa pengayuh becak seringkali terkesan tidak manusiawi, walaupun tarifnya hampir sama dengan menggunakan becak motor.
1: Kalau saya punya penghasilan tidak menentu, ada kalanya 47.000, ada kalanya 30-an. Karena mungkin juga pengaruh banyaknya mi ojek-ojekan. Karena mungkin banyaknya mi ojek online, makanya kurang mi barangkali orang mau naik beca. Kalau banyak juga jalur tertutup, jalur beca.
6: Deng, tapi Deng, tidak boleh lewat becak di jalur Pantai Losari. Ini jalan protokol, Deng.
7: Maaf, Pak Polisi, tidak tahu.
0: Selama perjalanan di Pantai Losari, yang saya lihat hanya keberadaan alat transportasi berbasis online, PT-PT, dan sekarang becak pun sudah termodifikasi menjadi becak motor. Mungkin hal inilah yang membuat sekarang becak sudah jarang ditemukan di Kota Makassar. Akankah ikon ini tetap bertahan? Ataukah hanya tinggal patung yang berdiri membisu menatap indahnya?

0: 92,5 FM Prompa TRRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara yaitu Keleng Tarang. Lanjut, ku terima telepon dulu yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Keleng Tarang.
1: Lanjut, ku terima telepon.
0: Halo, Keleng Tarang.
2: Keleng Tarang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Matyani Tasmun, Sepeng.
2: Okay. Iya.
0: Pak Ahmad Yani, mau dengar lagu apa ini? Mau dengar lagu apa ini?
2: Oh iya kah?
0: Iya.
2: Lagunya si Bali Lino Air. Ya?
0: Apa je? Kutanya kita mau dengar lagu oh iya kah? Apa itu? Dan nyambung ke jawaban. Iya kah? apa si Bali Lino Air?
2: Iya.
0: Balilino Ahera. Oke, sebentar kita putarkan si Balilino Ahera. Tapi mau ki versinya siapa ini? Ada Bella Selvira, ada Yohana Bella.
2: Itu mau Bella Selvira mau.
0: Oh ya, oke. Lanjut dengan topiknya kita, harapan tak untuk kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Harapannya ya semakin ngane persatuan tak. Tambah bersatu.
0: Apanya yang bersatu? Harus.
2: Iya.
0: Apanya yang bersatu?
2: Masyarakatnya.
0: Masyarakatnya bersatu. Bersatu dalam hafal panas dong. Bersatu dalam hal apa?
2: Dalam berapa? Semua-semuanya.
0: Dalam semuanya. Contohnya tahu panas dulu. Apa contohnya? Apa contohnya ini bersatu apa? Jangan sampai kita bilang semuanya semuanya bersatu dalam hal yang keburukan kah, yang apa
2: yang baik
0: kan?
2: Yang
0: seperti
2: dalam kebaikan.
0: Apa itu? Misalkan
2: menghargai para pejuang.
0: Dengan cara apa itu? Kan ini kemeriahannya, kemeriahannya memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana? Kalau menurut
2: masalah acara jalan apa itu?
0: Apa ya?
2: Acara-acaranya.
0: Apa harapan ta?
2: Oh iya kah?
0: Iya kah? Enggak pernah jawabannya oh iya kah? Astagfirullah kodong.
2: Jumpa-jumpa ya Pak.
0: Apa ini? Apa? Nuta jawaban ta? Bagaimana harapan tak? Halo.
2: Iya.
0: Bagaimana harapan tak? Bagaimana harapan tak?
2: Harapannya.
0: Iya. Apaan jo?
2: Nggak terlalu kedengaran ini.
0: Apa harapan? Apa harapan tak Pak Yani?
2: Masyarakatnya tambah sukses. Persatuan tak. Tambah baik.
0: Ide mati dia. Kita tidak nyambung jawabannya. Biar pale menyapa Miki buat siapa ini Pak Yani?
2: Oh iya iya.
0: Halo
2: ada
0: Pak Yani.
2: Ada Tika, ada Ama, ada Rosdani Yasir, Yang Indrawang, Memunda Ganing, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Tantri sama Esti. Ada Asri Diwoto, Layasari, Aldi Hidayah, dan semua-semuanya Minces.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita udah di penghujung acara nih, sahabat budaya ya. Satu penelpon paling telepon biasa dulu, Di. Halo, assalamualaikum. Keleng Tarang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, okay. Pak
3: Anis. Ya, dari Bahar di Bone Saming ini.
0: Pak Bahar di Bone Saming. Yeah. Oke, mau dengar lagu apa ini Pak Bahar?
3: Lagunya Bulu Alauna Tempe.
0: Bulu Alauna Tempe. Oke, sebentar kita putarkan. Yeah. Bagaimana harapan tak ini kemeriahan 17-an?
3: Harapan untuk 17 Agustus.
0: Iya.
3: Harapan ini alhamdulillah. Lancar dan aman karena tadi sudah kerajalan tadi di Hanyu Malaka di tempatnya di Desa Matarapoli Kabupaten Bone. Jadi bisa lusa kalau tidak ada halangan insyaallah. berangkat ke kemah, hari malam di sana. Mulai malam ke sini ya, di hari malam Jumat kalau di sana tidak salah.
0: Iya, okey deh. Menyapa mungkin buat siapa ini?
3: Siapa buat? Mana di orang talo? Mama yang tak suli shopping. Paham sahaja paham pandua. Pasal dia rapuh kaleng. Ibu Nurus bersama Pak Umarnya, ibu semua jadi mulai sedia, semuanya deh, semuanya kerja. Semuanya kerja kecuali. Okay, ayo tugaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Okay deh, kalau begitu sahabat budaya. Karena udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai sini. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat-sehat ke semuanya. Dan yang pasti, sukses ke deh. Oke deh.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di Rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di Alor Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Debar 1 dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ibnu Qayyim al-Jauziya berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Para pendengar RRI Makassar insyaAllah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat udara, yaitu melalui RRI Makassar. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saya Agus Salim dari komunitas KPK, Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone, kembali menyapa pemirsa insyaallah. Mari sama-sama kita menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Nah, judul yang coba insyaallah saya angkat pada kesempatan kali ini adalah swab. Ya, ini bukan berkaitan dengan COVID, tapi swab itu merupakan doa. Ya, jadi semoga waktu Anda bermanfaat. Ya, saya singkat jadi swab. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang sama. Dalam satu hari kurang lebih 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Ya, satu bulan diberikan waktu 30 hari. Begitu pula dalam kurun waktu satu tahun. Ya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini pasti punya tujuan, dan ini merupakan satu kenikmatan jika Allah masih mengaruniakan kita waktu. Karena sejatinya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang membuat kita ini kadang lalai, bahkan bisa jadi membuat kita menyesal. Ya, kata Nabi kurang lebih yang mafhumnya, nikmatani maqbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal farag. Yang artinya bahwa ada dua hal yang membuat manusia itu lalai. Apa itu? Kata Nabi, as-sahhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hari ini betapa banyak kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang kita ya lalai untuk memanfaatkannya. Ya, betapa banyak waktu yang kadang mungkin terbuang dengan sia-sia. Padahal hendaknya waktu ini diberikan kepada kita untuk bisa menjadi manfaat, untuk bisa berbuat banyak kebaikan dan kebaikan. Ya, contoh kecil saja, ketika kita beraktivitas, sejatinya waktu ini kita gunakan bekerja, artinya ini sangat bermanfaat. Namun terlebih lagi ketika kita bekerja ini, kita selingi waktu-waktu kita ini untuk ya mungkin yang bekerja sambil duduk, mungkin sambil jualan ataupun lain sebagainya, ya bisa sembari saling berzikir. Ya, ini artinya kita belajar memanfaatkan waktu ya yang sederhana dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI Makassar yang budiman, ada satu ungkapan bahwa yang mengerti atau yang paham betul tentang kehidupan adalah orang-orang yang telah meninggal atau yang telah mengalami yang namanya kematian. Mereka akan paham bahwa begitu berharganya yang namanya kehidupan. Kemudian siapa lagi yang orang mengerti tentang perkara kesehatan, terkecuali mereka-mereka yang telah diberikan cobaan yaitu berupa sakit. Maka mereka ya, akan mengerti betapa penting yang namanya kesehatan. Selanjutnya, siapakah mereka yang paham tentang bagaimana begitu bermanfaatnya usia muda?
mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada umur atau orang-orang yang tua. Inilah gambaran bahwa sejatinya waktu itu kita tidak bisa serta-merta untuk menganggapnya sebagai hal yang sepele. Jadi hendaknya waktu kita gunakan selalu dengan perkara kebaikan-kebaikan. Hari ini kita sadar bahwa dengan perkara keduniaan tentang adanya media-media, baik itu televisi, bahkan mungkin yang sering kita gunakan dalam keseharian, ya handphone kita, kadang ini menyita waktu kita. Ya, mestinya waktu yang bisa menjadikan manfaat, bisa berbuah kebaikan, tapi kadang berlalu begitu saja. Karena kadang memang nafsu kita ini senangnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, kita lebih kuat pegang HP berjam-jam daripada mungkin baca Al-Qur'an. Ya, ini peringatan buat kita semua, termasuk mungkin yang menyampaikan. Kemudian sama dengan ketika kita menonton TV, nafsu kita itu sesuai dengan itu, nonton TV, pegang HP, ya seperti itu. Karena memang nafsu kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, sementara kalau kita membaca Al-Quran, ya mungkin paling lama setengah jam, ya kan? Kadang mungkin, ya, dan memang bahwa kita ini selalu digoda oleh iblis, ya, oleh setan, ya, agar waktu-waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Bahkan sampai mengaji pun, ya kadang kita digoda oleh iblis. Jadi jangan heran kalau kita baca Al-Quran, memanfaatkan mungkin waktu dengan niat membaca Al-Quran, mungkin baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya perasaan itu sudah mengantuk datang. Jadi seperti itu. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sangat penting kita memperhatikan namanya waktu. Salat saja Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Ya, di mana salat lima waktu telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dari itu kita senantiasa harus memperhatikan kembali waktu agar bisa bermanfaat buat kita. Dalam perkara sholat, tentunya pelaksanaan yang terbaik adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya as-sholatu liwaktiha, ya sholat di awal waktu, merupakan amal yang salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan saya untuk pribadi, ya saya sering mengingatkan diri saya pribadi bahwa sholat yang diridai oleh Allah itu adalah sepatu, ya selalu tepat di awal waktu. Ya jangan sholat seperti sendal, selalu tunda jadi andalan. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita agar senantiasa bisa bermanfaat. Mungkin contoh kecil, ketika kita dalam perjalanan, hal yang sering kita lupakan adalah berzikir. Bahkan dalam perjalanan kita sering menempuh perjalanan yang berjam-jam, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa waktu yang berjam-jam itu bisa kita gunakan untuk sambil, kalau misalnya kita sambil nyetir, ya bisa sambil berzikir misalnya. Ya, sebagaimana kita diajarkan, jika dalam perjalanan perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah waktu kita ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita diberikan alat berupa jam? Ya, jam itu sebenarnya merupakan peringatan buat kita. Ya, jam jangan malas. Jangan malas untuk mengisi waktu kita ini dengan perkara-perkara kebaikan. Bahkan para pendengar sekalian, mungkin pernah kita dengar bahwa waktu ini seperti pedang. Nah, jika kita tidak gunakan, ini bisa membahayakan buat kita. Dan lagi pula, waktu ini ibaratnya sebuah es. Baik kita gunakan ataupun tidak, sama-sama akan habis.
Maka hendaknya waktu ini kita gunakan untuk perkara kebaikan. Karena jika tidak akan habis juga. Tapi pastinya bukan dengan kebaikan, pasti kita lakukan dengan keburukan ataupun dengan perkara sia-sia. Kadar itu saya berpesan, sebagaimana judul kita hari ini adalah swab. Semoga waktu Anda bermanfaat. Nah, mari kita kembali manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya dalam perkara ibadah misalnya ini, ya kita meskipun kita jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi kita hendaknya luangkan waktu. Karena kenapa? Memang kesibukan-kesibukan dunia ini kadang memang tidak menyisakan waktu untuk kita melaksanakan namanya ibadah. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara ada-ada saja. Maka kita sekali lagi, jangan pernah kita menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya waktu, Allah juga bersumpah dengan waktu ini, di mana mungkin surah ini sering kita baca, yaitu wal asri, demi masa, ya maksudnya demi waktu. Kemudian juga surah wadduha, demi waktu duha. Makanya saking pentingnya waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Jadi karena pentingnya waktu ini, mari sama-sama kita memperhatikan lagi waktu-waktu tersebut. Dan waktu juga bisa sebenarnya membimbing kita ini dalam kedisiplinan. Makanya dalam perkara sholat saja, ya tentunya dengan waktu-waktu yang ada mengajarkan kita dalam kedisiplinan. Maka siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berdisiplin. Merekalah orang-orang yang tentunya nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan kerugian. Dan dengan waktu, selain kita bisa disiplin, dengan waktu juga ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari yang kita kira. Karena ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ada-ada saja hal yang sekiranya ini di luar dugaan, yang sekiranya mungkin kita anggap hanya mendapatkan misalnya dengan perkara dunia, tapi kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata kita mendapat sisi lain, yaitu pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa RRI Makassar yang budiman, ya marilah sama-sama kita kembali mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada, karena waktu itu adalah merupakan hal yang paling jauh dalam kehidupan. Waktu apakah? Yaitu waktu masa lalu. Itu yang paling jauh, karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Makanya jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan ada penyesalan. Setelah kita menyia-nyiakan waktu, pasti akan muncul, kalau saja seperti ini, seandainya dan sebagainya. Ya, jadi sebelum itu, senantiasa kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Sekiranya Allah masih memberikan kita kesempatan, kita gunakanlah kesempatan itu dengan baik, tentunya dengan perkara-perkara kebaikan, karena pastinya dari Allah kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaa'u ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, tentunya dengan mendengar sedikit ya dari acara Radio RRI Makassar. Tentunya waktu kita ini insyaallah bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, senantiasa diberikan kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita
dengan perkara kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya, saya mohon maaf kepada pendengar sekalian karena saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat Bude dimanapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Selamat pagi untuk yang baru bergabung. Kita menuju ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Mbak Riba, Panorama Pagi Kota Daeng ya. Nanti di pukul 6 pagi sahabat budaya. Tetap bersama Perompat di sini, bersama Bung Richard hingga di jam 10 pagi nanti.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, baju bodoh, busana tradisional, Bugis, perempuan. Di tengah kekayaan budaya Sulawesi Selatan, terdapat baju bodoh pakaian tradisional perempuan suku Bugis yang menjadi salah satu simbol identitas dan warisan budaya masyarakat setempat. Baju bodoh memiliki bentuk yang sederhana dengan potongan longgar dan biasanya dibuat menggunakan kain berwarna cerah. Dahulu, warna baju bodoh juga digunakan untuk menunjukkan usia dan status sosial pemakainya. Seiring perkembangan zaman, baju bodoh tetap digunakan dalam berbagai acara adat, pernikahan, dan penyambutan tamu, hingga kegiatan budaya. Meskipun mengalami penyesuaian yang dalam bahan, warna, dan desain, baju bodoh tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai busana tradisional Bugis yang mencerminkan keindahan, kesopanan, dan identitas budaya di Sulawesi Selatan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru.
0: Weh, aja na sembarang berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mako ke media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita balai tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engkes sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engkadi RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Ia tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah aja pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kebersamaan.

0: Nusantara Pagi, Pompat, Makassar.
1: Selamat pagi, sahabat budaya. Informasi pertama dari rri.co.id Makassar. Kita sekarang di program Selamat Panorama Pagi ya. Oke, yang baru bergabung terima kasih.

hasil rombongan pengantin pria ketika tiba di kediaman mempelai wanita. Tradisi lisan ini bukanlah sekedar ucapan selamat datang biasa, melainkan sebuah pertunjukan sastra klasik. Dilansir dari publikasi jurnal Pangadereng yang dikelola oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, prosesi Pakyo Bunting ini wajib dibawakan oleh sosok penutur khusus. Umumnya pria payubaya, paruh baya atau tokoh adat yang dianugerahi suara lantang dan nafas panjang. Sang penutur menuntut untuk menguasai kelong atau puisi atas sastra lisan Makassar kuno di luar kepala tanpa membaca teks. Dalam praktiknya, sahabat budaya, ketika rombongan mempelai pria tiba, mereka tidak diperkenankan langsung masuk ke dalam rumah. Penutur Pakyo Bunting dari pihak keluarga wanita akan berdiri dan menyambut di depan gerbang walasuji atau di ujung tangga jika berupa rumah panggung. Dengan suara melengking dan intonasi yang tegas, penutur tersebut akan meneriakkan syair-syair puitis. Suasana penyambutan ini biasanya terasa semakin magis dan berwibawa karena pelantun syair seringkali diiringi oleh ritme tabuhan ganrang atau gendang tradisional Makassar dan tiupan pui-pui, alat musik tiup tradisional. Nah, di era modern yang serba praktis ini, tantangan terbesar adalah menemukan maestro atau pelantun Pakyo Bunting yang benar-benar fasih merafalkan diksi Makassar kuno dengan teknik vokal yang tepat. Meski demikian, tingginya kesadaran masyarakat suku Bugis Makassar ya akan pelestarian identitas leluhurnya membuat tradisi Pakyo Bunting tetap eksis. Kehadiran Pakyo Bunting di tengah hiruk-pikuk resepsi pernikahan modern menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai sastra dan tata krama kesopanan lokal tidak pernah lekang oleh waktu, serta selalu menjadi ruh yang membuat upacara adat Makassar terasa megah dan tak terlupakan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bare.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, ya.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kita lanjut di kareba berikutnya, sahabat budaya dari r.go.go.a. Perkemahan Sabtu Minggu Persami di Sanggar Seni Antara Nusantara Desa Macini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa menghadirkan konsep berbeda dengan memadukan kegiatan kepramukaan dan pelestarian seni budaya Makassar. Kegiatan ini diikuti pelajar mulai tingkat SD hingga SMA. Pendiri Sanggar Seni Antara Nusantara Indar Jaya mengatakan, Persami berbasis seni budaya menjadi wadah edukasi, literasi kebudayaan sekaligus ruang pembentukan karakter generasi muda. Karena kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Nah, konsep yang dikembangkan di sanggar ini merupakan perpaduan antara seni budaya dan juga pertanian atau agrobudaya. Sanggar yang berdiri pada 17 Juli 2025 itu didukung sejumlah seniman dan budayawan, diantaranya Hairun Daeng Nasa sebagai maestro, Pasien Rili, Rahmat Sony, Daeng Romo, Frans Yusuf, serta Muhammad Tahir M. Selain menjadi pusat kegiatan seni, kawasan sanggar ini juga terintegrasi dengan budidaya ikan nila Insan Nusantara Gemilang. Di lokasi tersebut, sahabat budaya, tersedia kolam bioflok, tambak ikan nila, pembibitan ikan, pakan ikan, azola, hingga peternakan ayam kampung. Nah, meski baru berusia sekitar 1 tahun, tapi Sanggar Seni Antara Nusantara ini ya telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan kebudayaan, diantaranya Festival Permainan Tradisional Tingkat SD SMP bertema Main Gembira Anak Nusantara pada 23 hingga 28 Juli 2006 kemarin, serta pembukaan Sekolah Sinrile Angkatan Pertama pada 2 Mei 2006 yang dihadiri Bupati Goa, Dr. Siti Husnia Talenrang dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah ke-19, Sinatrio Danu Hadiningrat. Sahabat Bunda Tricat hadir lagi informasi berikutnya. Selamat pagi Ayahandaku, Rudi Deng Rupa dan Bunda Neni. Selamat pagi sepasang merpati juga. Selamat pagi juga ya Ibuku Ibu Niar dan Bapak tercinta juga Deng Limpo ya, dan istri tercinta. Nanti sebentar Tricat sapa lagi yang lain ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP weh sapo.
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembarang berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkok ku media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI?
0: Ia tu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na ia naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanjai tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP sebagai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat Budaya di chat lanjut lagi kali ini menghadirkan informasi dari rri.co.id Jakarta. Lagu Halo Halo Bandung ini menggambarkan semangat perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lagu ciptaan Ismail Marzuki tersebut berkaitan erat dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada masa revolusi kemerdekaan. Melansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lagu Halo Halo Bandung ini diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1946. Lagu ini ya lahir ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api dan membawa nilai perjuangan serta kecintaan terhadap tanah air. Ismail Marzuki dikenal sebagai komponis yang banyak menciptakan lagu dengan semangat kebangsaan. Selain Halo Halo Bandung, Ismail Marzuki juga pernah menciptakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, serta Gugur Bunga. Sementara dalam lagu Halo Halo Bandung sendiri, Bandung digambarkan sebagai kota yang memiliki kenangan bagi penciptanya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kerinduan terhadap kota yang harus ditinggalkan dalam situasi perjuangan. Nah, makna perjuangan dalam lagu Halo Halo Bandung ini tak relevan untuk dipahami generasi sekarang. Kemerdekaan tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tapi juga membutuhkan semangat perjuangan persatuan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak tangan yang saling menggenggam.

0: Sahabat budaya Pompang, warisan musik bambu dari Mamasa. Di tengah kekayaan budaya Mamasa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, terdapat Pompang, alat musik tradisional berbahan dasar bambu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Dahulu, Pompang digunakan sebagai hiburan oleh para penggembala. Namun seiring waktu berkembang dan mulai dimainkan dalam berbagai acara adat, keagamaan, syukuran hingga festival. Kini Pompang juga mengalami transformasi dengan perpaduan alat musik seperti suling dan beduk serta penggunaan nada yang lebih beragam. Meski mengikuti perkembangan zaman, Pompang tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya dan menjadi salah satu warisan budaya Mamasa yang paling penting untuk dilestarikan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
2: Betul Bu Dini, alhamdulillah. Usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
1: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
2: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
1: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
2: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Ayo, majukan UMKM Indonesia.
3: Tasmu keren loh. Motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
4: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
3: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
4: Harganya murcia loh, gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan, ada banyak di toko online.
3: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong, beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
4: Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
3: Beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
3: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.
0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
5: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Ya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Richard Ferdinand hadir lagi. Ini di kita sekarang sudah di tanggal 12 ya. Agustus 2025, kurang lebih sekitar 5 hari lagi ya. Tuhan izinkan kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu, sahabat budaya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai pangan, ya, di mana BPOM ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Selamat pagi untuk semua yang baru bergabung. Terima kasih banyak. Nanti sebentar chat siapa ya. Nah, ini BPOM Makassar akan melibatkan 10 UMKM pada kegiatan gerak pangan murah dalam rangka semarak HUT RI ke 81 tahun. Jadi BPOM nanti akan menggelar pangan murah ya dalam rangka memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung kita terima penelpon pertama kita. Selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari
0: terima kasih.
1: Iya. Yeah. Jadi bagusnya lagi tuh yeah. Kalau pagi-pagi begini.
0: Iya. Yeah.
1: Ada berita kabar kareba. Menggembirakan.
0: Ah, iya. Yeah.
1: Iya, itu baru diancang-ancang oleh pemerintah tak bahwa ada pangan murah bahagia maki.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana bahagia tak itu ini baru satu kali ini dijanji satu kali untuk mendapatkan pangan murah bahagia maki. Bagaimana kalau seterusnya 12 bulan 366 hari itu terjamin seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau ini sudah bisa terwujud, itu bahasa kita.

0: Iya, jadi barangkali itu sumber pelajaran itu atau pelajaran yang diberikan anak-anak itu, Budi dan bapaknya pergi ke pasar itu tidak bisa bilang dipakai katua mi. Sejak dari Limpo itu di SD dipelajari itu, nah dari Limpo pensiun tuh. Iya kan? Ya, jadi saya kira salah satu gebrakan sekarang pemerintah itu untuk meringankan beban masyarakat. Ya, mana pun sial lo ya. Karena mangkasar ke mana siati ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti Bapak ini kalau sudah mengucurkan itu bantuannya, kan saya anggap bantuan ini sekalipun dibeli. Ya, karena ada bantuan murahnya. Kalau istilahnya dalam bahasa kita disubsidi ya. Dibantu. Jadi bukan berarti langsung dari petani ke situ, tidak. Itu sebenarnya jauh dari harga turun itu dari harga petani.
1: Iya.
0: Kenapa dikasih gitu? Ya karena ngebantu ke pemerintah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti evaluasinya saat kita bisa mendapatkan pangan murah.
1: Iya.
0: Nah, itu pemerintah itu evaluasi, Pak. Bagaimana drama mukanya, keceriaannya kita punya masyarakat. Kalau saat itu kita gembira, kita bahagia, senang hati. Nah, itulah yang kita harus lakukan, Pak. Evaluasi, oh bagus. Tapi kalau begini masyarakat, kenapa yang begini-begini? Dia gembira. Ya. Jadi mudah-mudahan kita negara Indonesia ini bisa masyarakatnya, rakyatnya itu termasuk kategori orang bahagia di dunia, biar urutan ke-10 mau. Yang penting Indonesia masuk kategori negara bahagia. Ya, tapi kalau pagi-pagi begini bagaimana orang bisa bahagia? Ya, kalau pagi-pagi bagi-bagi mie dulu ke cucuta, ini karena uang ya jajannya dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau sudah tidak seperti itu lagi pasti bahagia. Jadi mudah-mudahan ini tanda bahwa pemerintah tahu itu tidak terlepas dari tidak terlepas hatinya atau jiwanya untuk memperhatikan masyarakat.
1: Oh, amin.
0: Ya, jadi ini salah satu perwujudannya bahwa masyarakat itu peduli dengan kita. Ya, jadi ini kan dalam rangka HUT RI ke-81 ya. Jadi jangan dilakukan ini pemerintah, tapi bapak-bapak cuma dalam rangka HUT RI saja. Tapi setiap bulan kalau perlu biar sekali saja dulu, tapi 12 kali jadi. Ya tahu, saya kira itu deh.
1: Terima kasih
0: banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Deng Limpo sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Silakan yang lain di belakang. Tak bagaimana sahabat budaya pendapatnya mengenai ini, pemerintah akan pangan murah, akan menggelar pangan murah dengan menggandeng beberapa UMKM di Kota Makassar. Nah, tadi Ayahanda Deng Limpo harapannya selaku masyarakat ya, suara hati masyarakat bahwa semoga ini bisa setiap bulan ya. Jadi bisa setiap bulan ya. Nah, silakan yang mau bergabung Richa tunggu. Ini kita live di TikTok ya. Selamat pagi, Om Ai, Richard aman. Oh, aman, terima kasih. Iya. Oke, katanya Om Ai kalau mau bahagia sarapan kirim Mbak Atun. Oke, kita tunggu anugerahnya ya. Terima kasih Om Ai. Aduh. Om Ai di mana Ki? Sehat-sehat Ki selalu di bersama keluarga tercinta. 0811 400 9250. Mari silakan Sari Batang Malabiriku. Aku menunggumu untuk bisa bergabung pagi hari ini di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. yang mau bergabung.

0: ayo Bung Richa tunggu, kita bergabung membawa suara hati sahabat budaya. Oke. 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Maria mau bergabung, Richa tunggu. Kita membawa suara pagi, ya. Suara yang indah hari ini, di pagi yang indah juga, ya, untuk semua Sari Batang Malabiriku. Sekali lagi terima kasih banyak, ya. Terima kasih untuk selalu memberikan warna, ya, di Perombat RI Makassar, ya. Semoga apa yang kita hadirkan ini selalu memberikan suasana bahagia di ruang dengar sahabat budaya semuanya. Jadi pemerintah akan mengadakan pangan murah. Nah, harapan tes lagu masyarakat seperti apa? Yang mau bergabung mari Richa tunggu di 0811-409-250. Selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Saya. Mari silakan. Oh, Kariba Baji dan Bahagia.
1: Iya. Yep. Kabar pagi, kesan santai.
0: Okay. Mari silakan.
1: Kabarnya menggembirakan. Okay, kita masuk saja dalam topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Namanya berbagai pendapat. Jadi kalau harga itu murah atau mahal itu relatif ukurannya. Iya. Tapi kita punya asumsi bahwa hanya itu kan kepada orang-orang yang tertentu. Kan begitu. Nah, kita berpikir bagaimana caranya menilai orang-orang yang tertentu tadi. Ya, ya kan begitu masalahnya. Jangan sampai orang yang sasarannya yang katanya mampu dia, tapi dia juga ikut di situ. Itu yang persoalan. Jadi tentu ada sistem. Nah, kalau barang murah tentu juga terbatas. Tapi kalau satu orang jual bahan pokok, katakanlah untuk hari ini 5 kilo beras barangkali, ya, apakah masih berlangsung selama seminggu atau bagaimana? Itu persoalannya. Nah, sekarang yang jadi masalah ini, kalau orang antri, tentu ada sistem. Iya, datanya dari mana? Kalau orang antri 20 orang, kemudian saya tanyain orang yang mampu juga ikut membeli barang murah.
0: Yeah.
1: Padahal niat sesungguhnya adalah membantu mereka-mereka yang mempunyai kemampuan daya jangkaunya itu yang terbatas. Itu sasarannya. Nah, jadi kalau menurut saya bagus ini niat, cuma bagaimana caranya dibuat suatu sistem sehingga bisa kena sasaran, sama hanya dengan subsidi, ya banyak orang antri, seharusnya bukan dari subsidi. Nah, ini persoalan sikap masyarakat bagaimana kita selalu berniat baik dalam menyukseskan setiap program-program yang tujuannya adalah membantu mereka yang lemah. Nah, itu persoalannya. Ini ya bagus, tapi kembali kepada masyarakat pasarlah. Kalau Anda mempunyai kemampuan, tidak usah ikut antri di situ. Iya, ini kan soal tadi. Kalau dikaitkan dengan tadi kita punya budaya, kan kita pace. Iya, biarlah orang-orang yang mampu, yang tidak mampu, yang ikut antri di situ.
0: Iya.
1: Kalau Anda mampu, usahlah. Iya, karena kenapa ini tadi tujuannya adalah untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan daya beli yang kurang.
0: Iya,
1: begitu persoalannya. Katakanlah kalau harga beras misalnya 10.000, ya kalau harga umum kan 15.000, kita jual 10.000, 5.000-nya dari mana? Tentu mereka yang mempunyai kemampuan untuk membantu masyarakat.
0: Subsidi silang.
1: Begitu persoalannya. Jadi yang mempunyai daya mampu beli 15.000, tak usah Anda ke situ.
0: Iya.
1: Ya kan itu kan.
0: Oh iya, benar, betul.
1: Nah, ini jadi persoalan sistem yang dibangun tadi ketika kita membuat menjual suatu barang yang murah. Sistemnya yang perlu kita cermati.
0: Tapi bagaimana ditahu kalau memang dia musya ini ekonominya, ini ekonominya di atas, ini ekonominya di bawah. Bagaimana?
1: Nah, itu yang persoalan. Jadi yang memberi rekomendasi kepada seseorang bahwa ini mempunyai kemampuan tidak mampu, itu yang perlu kita data.
0: Yang data siapa nih?
1: Menguasai data tadi tentu pemerintah. Ini barangkali katakan lebih gitu kan.
0: Tapi terkadang juga ada main-main mata nih ceritanya.
1: Oh itu lah. Sekarang begini Dinda, ini pemerintah bagus sebenarnya tujuan maksudnya.
0: Okay.
1: Tapi masyarakat kadang-kadang mengejauhkan persoalan-persoalan.
0: Nah, ini siapa lebih utamakan keluarga?
1: Ya, sekarang begini, kalau bukan dari kita sendiri yang sadar bahwa saya malu tadi ikut antri situ, itu yang buat. Kembali ke
0: masyarakat
1: sendiri, Anda mempunyai kemampuan mampu. Artinya tadi harga beras 15.000, Anda bisa beli karena punya kemampuan.
0: Yeah.
1: Tapi ada juga orang tidak punya kemampuan untuk membeli 15.000, hanya 10.000. Sehingga pemerintah mengadakan cara seperti ini. Umpamanya saya itu tadi beras 15.000, mampu saya beli. Tapi kalau saya juga ingin antri di situ kan tidak enak. Kasih kesempatan orang lain.
0: Iya, paham.
1: Ya, jadi ini persoalannya kembali kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Dan bagaimana kita tadi memilah-milah dan memilih orang-orang tertentu yang memang tujuannya untuk diberikan kepada mereka, dijualnya dengan murah.
0: Iya.
1: Begitu. Saya kira.
0: Iya, terima kasih.
1: Bagus ini. Sekarang diperlukan kerja keras. Ya, mendata, fokus, teliti, tekun. Dicapkan dengan budaya tadi. Kita bersaudara, kasihlah mereka yang tidak mampu. Kalau Anda, jangan dulu. Karena itu tadi saya katakan, ya, terakhir. Menjual bensin di pom. Loh, ini yang beli tadi bensin subsidi kok.
0: Ada
1: mobil,
0: di sini?
1: Mobil mewah. Wah, ini persoalan. Ini tidak malu dia. Itu persoalannya di situ. Ya. Okay. Saya kira demikian.
0: Terima kasih, Ayandaku. Mantap.
1: Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan lain, teman-teman lain memberikan pendapat. Tapi satu hal, bahwa tujuannya bagus dengan cara yang bagus, dan kembali kepada kita bagaimana kita sadar dalam setiap program pemerintah yang dibangun dengan bagus. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
2: Iya, selamat pagi juga,
0: Pemirsa. Iya, terima kasih sudah bergabung. Ini kan di Makassar ini sebentar lagi ada pangan murah. Kalau di tempatnya Pak Abdul Rahim bagaimana?
2: Kalau di tempat saya ini belum ada kabar ya. Oh, ada pangan murah ya nanti di anu di Makassar.
0: Iya.
2: Jadi kalau pendapat saya, kalau ada pangan murah itu, tapi dia jualnya itu, misalnya kalau di sini beras bulisap 16.000 per kilogram, iya kan kadang-kadang itu ada yang 5 kilo. Jadi intinya kan 16.000 per kilogram.
0: Iya.
2: Yang sering itu ada beras pangan murah itu di anu di Kota Samarinda. Sering begitu.
0: Yang lumbung padi paling besar di Kalimantan di mana?
2: Oh, kalau lumbung padi itu di Kutai Kartanegara tapi di Tenggarung seberang.
0: Oke, jauh dari tempatnya Pak.
2: Jauh kan Rahim. Itu di situ kan Kabupaten Kutai Kartanegara, ibu kotanya Tenggarong. Nah itu Tenggarong seberang waktu penas dulu kan. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan.
0: Oke.
2: Dulu pernah di situ. Penas. Tapi di Tenggarong seberang. Kemudian kabupaten yang saya tahu kan ada 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur sekarang. Dua kabupaten menjadi KN yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi yang pernah juga saya kerja hotel, kerja di hotel di Kabupaten Pasir, Tanah Gerogot, Provinsi Kalimantan Timur, di situ banyak juga sawah. Saya sering ke situ jalan-jalan waktu saya kan kalau pray tidak maksud saya ada tidak masuk lagi kerja istirahat maksud saya bukan jam kerja sama waktu itu saya jalan-jalan ke itu sungai ke pakai Keloto orangnya di Sian. Bilangnya orang Keloto, yang kecil-kecil kecil itu.
0: Iya, kapal
2: perahu kecil itu. Keloto orangnya bilang di
0: kapal
2: sini.
0: Kapal perintis.
2: Iya, kalau orang di sini bilangnya Keloto.
0: Iya, oke.
2: Jadi saya lihat tuh banyak sawah juga di sana. Banyak juga ikannya waktu itu. Sungainya tuh Sungai Kandilo namanya. Itu karena 2 tahun aku kerja di sana di hotel. Jadi kalau ada memangan itu pangan murah, ya sangat membantu masyarakat.
0: Harapan
2: utamanya yang berpenghasilan rendah,
0: itu dia.
2: Rendah dan menengah.
0: Iya, rendah ke bawah.
2: Rendah menengah juga dia bisa juga akan membantu kan kehidupannya kan. Contoh seperti di kabupaten, kan 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, sekarang kabupaten Mahakam Hulu, nah itu di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi harga kebutuhan pokok di sana mahal, karena kapal mau angkut ke barang ke sana itu airnya tuh sungai kan berkurang, jadi nggak bisa masuk kapal.
0: Jadi bagaimana?
2: Jadi harganya barang naik karena kemarau kan?
0: Iya.
2: Ya kemarau sekarang di sini, di Kalimantan Timur. Kalau di sini yang saya tahu di Kertanegara sudah 2 bulan nggak ada hujan ini. Yang saya rasakan kan?
0: Iya.
2: Di sungai. Yang tempat saya kerja itu ada, saya kan sekarang saya kerja sawit, ada 6 hektar lebih di situ, lebih. Di situ sungainya tinggal sedikit aja airnya.
0: Iya.
2: Gitu nah. Jadi kalau pendapat saya itu sangat membantu memang masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah itu. Kalau ada harga pangan
0: murah,
2: kalau ada pemerintah mengadakan itu pangan murah, nah itu ya mungkin itu dulu. Saya kemukakan dulu Bung Rizal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi sahabat budaya, kita sih harapannya tepat sasaran ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dari mana Ki?
1: Dari
0: dicari Ki.
1: Dari kakak?
0: Iya dicari Ki, ada THR tahun itu yang tanggal 17 Agustus nanti.
1: Kalau ada, iya.
0: Ke rumahnya Mak Ki.
1: Ada protes bilang kenapa cuma dapat THR.
0: Ke rumahnya Mak Ki.
1: Iya. Kenapa dapat THR.
0: Kabari.
1: Tidak baik itu.
0: Kabari karena kalau ke rumahnya.
1: Iya. Tenang saja. Gampang diatur.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gampang diatur nanti. Karena biar jauh terasa dekat itu.
0: Oh, yang penting masih di Kota Makassar nih.
1: Iya,
0: di
1: Kota Makassar.
0: Oke, mari. Ini bagaimana ini pangan murah ini?
1: Pangan murah. Seberapa sih murahnya? Apakah beda 5.000 di pasar? Beda 2 atau ada yang lain, cuma beda 100 rupiah. Ya kan ini kepengalaman begitu sebenarnya.
0: Suara hati masyarakat, Abe.
1: Iya, karena murah itu, tapi sebenarnya cuma beda, ada beda 200, ada beda 300 rupiah. Iya. Itu biasanya banyak orang juga malas ke itu, antri panas.
0: Karena sudah antri beda, panas, harganya juga tidak terlalu jauh berbeda.
1: Tidak terlalu jauh bedanya. Lebih baik di pasar saja deh. Ya kan gitu. Iya. Karena ini pengalaman selama ini sebenarnya itu, pasar murah itu sebenarnya itu sudah ada kupon dibagi-bagi kepada memang orang-orang yang memang sudah ditargetkan.
0: Iya.
1: Ini yang pantas untuk pergi di situ. Sebenarnya sudah ditentukan itu. Sudah ada nun itu kupon-kupon dibagikan kepada masyarakat. Baru disuruh pergi nanti tanggal sekian hari ini itu di tempat sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh lurah dalam hal ini.
3: Dan dia tinggal ambil di situ sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
3: Walaupun harganya sebenarnya tidak beda jauh sebenarnya, karena saya pernah lihat di situ. Tidak beda jauh sebenarnya standarnya.
0: Oh,
3: bahkan
0: iya?
3: Ada yang sama juga.
0: Waduh.
3: Iya. Pemerintah kan tidak merugi. Pasti kayak untung kan.
0: Tapi labelnya pangan murah.
3: Iya, itu iya. Pangan murah. Supaya itu menarik kan.
0: Iya.
3: Walaupun harganya tidak murah-murah banget sih. Seperti itu. Iya, kalau dulu kan memang sebenarnya kan pasar-pasar murah itu pasar murah dibuka secara umum.
0: Iya.
3: Jadi siapapun bisa datang. Akhirnya banyak yang karena itu salah sasaran. Banyak protes karena yang seharusnya yang tidak belanja pergi belanja. Artinya jangan-jangan memang pedagang banyak yang datang belanja.
0: Oh.
3: Iya, banyak, dulu kan seperti
0: kecolongan.
3: Itu. Iya. Pasar murah dibuka secara umum. Sehingga orang tidak bisa bedakan yang mana yang.
0: Oh iya, tidak bisa dibedakan.
3: Iya, tidak bisa dibedakan. Karena kan tidak bisa ditanya mana kakaknya, mana
0: nunya. Oh, iya, iya.
3: Ya kan seperti itu.
0: Karena kan umum.
3: Iya, makanya itu sekarang dia dirubah sistemnya. Itu sudah ditentukan, ini siapa yang pantas untuk menerima ini. Ya kan dibagi-bagikan kupon itu sudah dia, ada namanya di situ. Ada namanya, berarti kan dibagi-bagikan itu kuponnya itu.
0: Iya. Nah,
3: ini yang menjadi masalah, biasanya itu ada RTR juga, aplikasi juga sebenarnya.
0: Oh,
3: iya.
0: Okay.
3: Ada yang saya lihat di sini, yang rumahnya bagus.
0: Utamakan keluarga yang paling dekat.
3: Iya, ada yang bagus. Bekasi. Ada yang tidak, ada yang sudah, kalau sudah pantas, tapi tidak dikasih.
0: Karena dia juga mau.
3: Itu. Iya. Karena sekarang itu, yang kan orang miskin, orang kaya saja suka yang murah.
0: Oh iya pastinya.
3: Iya. Jadi menguai. Jadi yang terjadi, jangan kita sangka bilang ada mobilnya, ada gajinya, dia tidak suka murah, jangan nih. Paling suka itu dia, paling suka itu yang murah. Itu kalau ada anu itu dia paling juga belanja itu. Kan itu sekarang banyak ngomong cat begini. Jamaki yang ya ada jamaki pergi belanja padahal dia cuma pintar ngomong tapi dia tidak bisa melaksanakan. Justru dia biasa itu paling depan di situ pergi.
0: Oh.
3: Kalau ada informasi seperti itu. Iya. Di kalau ngomong di radio itu hanya ide-ide yang dia ngomong. Yang bagus-bagus. Akan dia yang paling hal padahal itu cuma omongan doang. Okay. Ya realita itu seperti nah, seperti itu. Kalau mau dibilang, tahu begini-begini padahal tidak seperti itu kali. Itu jadi omong saja ya, yang sewajarnya saja, ya kan? Jadi itu lah artinya pemerintah karena dia anu apa namanya pasar pangan murah baru menggandeng UMKM kan itu juga tidak masuk akal kalau dia mau jual murah betul kan? Pasti minimal modal dia tidak mau jual modal ki. Karena dia kemudian ada atas supaya ada untung supaya ini modal diputar kembali. Ya, seperti itu. Jadi coba perhatikan itu kalau teman-teman seperti itu, perlu seperti itu.
0: Iya.
3: Terus jalan-jalan di situ, bandingkan harganya dia ada di pasar. Tidak beda jauh. Bahkan ada yang sama. Gitu. Jadi iya.
0: Oke.
3: Okay. Dia terlalu karena memang kemudian selama ini mau membantu tapi tidak ikhlas. Jadi ikhlas kan karena supaya ya, depan namanya kebijakan pencitraan akan dilakukan seperti ini.
0: Iya.
3: Iya. Dibumbulah kata-kata murah. Masyarakat tertarik.
0: Tergoda. Ku tergoda
3: iya. Kalau masalah itu ada kata-kata murah nih, itu dia tergoda sekali itu. Pokoknya, bagusnya ini bapak, aneh-aneh. Ya, lihat dulu anunya. Sama kan nih, diskon-diskon di toko besar kan, diskon-diskon.
0: Iya.
3: Padahal dia sudah naikkan dulu harganya, atau mungkin itu barang lama.
0: Harganya tonji.
3: Diskon sekian.
0: Iya.
3: Iya. Supaya menarik, dia ditiru situ. Diskon sekian. Iya kan?
0: 50 plus 20.
3: Iya. Itu di situ ada 20.000 harganya. Di anu itu 19.999. Tahu murahnya 19.000 gitu. Padahal dia tidak lihat ekornya di belakang. Itu 20 sebenarnya.
0: Jadi harapannya apa ini?
3: Ya, harapannya sebenarnya kalau memang pemerintah betul-betul membantu masyarakat, jangan kasih ikan, kasih pancing lah. Iya kan?
0: Iya.
3: Dan yang kedua, kalau memang kita mau tanpa melakukan saja pasar murah, yang pasti adanya itu bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga dan stok barang yang ada di pasar. Dan itu kalau stok barang stabil di pasar, itu harga akan stabil juga, tidak akan naik itu.
4: Iya.
3: Ini yang perlu dijaga, maksudnya pemerintah mungkin di perdagangan itu sering-sering turun ke lapangan, pasar-pasar itu sidak itu. Barang-barang apa saja yang mengalami kenaikan,
4: iya,
3: ya kan? Supaya kadang itu diantisipasi itu bagaimana supaya stabil ya, dicari di mana masalahnya, apakah di distribusinya, apakah di stoknya, ya kan? Kalau di stoknya memang kurang ya ditambah stok. Ya karena percuma juga kalau apa namanya pasar murah, kalau cuma satu kali sih. Itu namanya obat penenang.
4: Ada obat momen. Penenang, ada momen baru dibuat.
3: Iya.
4: Setelah itu hilang.
3: Hilang. Ini kan. Okay. Memang cuma obat penenang. Ya. Tapi memang ini kebijakan pencitraan sebenarnya. Iya, tapi secara itu tidak bermanfaat sebenarnya bagi masyarakat. Itu tidak terlalu banyak manfaatnya sebenarnya. Coba kalau stok-stok barang itu dijaga, kalau di pasar, ini kan pasti harga tidak akan naik. Harga akan stabil. Ya, masyarakat juga menikmati harga itu. Walaupun tanpa ada pasar murah apa dan sebagainya, tapi tidak kami kalau ada tujuan lainnya lagi. Tujuan lainnya yang untuk mengadakan ini, ya kan? Jadi di dunia politik seperti ini kita patut curiga, karena itu segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya tidak perlu kena batu tayar banyak yang tidak tepat sasaran. Maka kita jaga Pak itu saja stok-stok barang yang di pasar, kita jaga stabilan harga yang ada di pasar. Jadi makanya sering-sering kita turun ke lapangan Pak.
4: Oke.
3: Okay. Di pasar barang apa yang naik, barang apa yang begini. Jadi kita gampang mengantisipasinya seperti itu. Dan kita cuma menunggu laporan di belakang meja. Gitu. Jadi saya seperti itulah.
4: Iya, terima kasih.
3: Ya, mudah-mudahan ini memang harga-harga ini tidak mengalami aneh ya.
4: Iya.
3: Artinya betul-betul ini harga tetap stabil dan masyarakat tetap tenang.
4: Iya.
3: Ada yang beli masyarakat bisa naik. Hanya tugas saya selalu.
4: Iya, terima kasih. Amin.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Iya. Oke, mari silakan. Ada Bapak siapa nih? Oh, Gul. Ya, ini di WA-nya namanya Pak Gulita Terang ya. Ayo Pak gabung dong. Gabung ya, kita mau dengar juga suaranya Bapak, mari. Oke, Bung Richard, siapa dulu yang sudah bergabung di TikTok kita? Selamat pagi, ada, oh ya, Ayahana Gunadi, selamat pagi. Om Ai Ai, Om Ai. Saya tunggu Gina. Saya tunggu Gini Batun. Kemudian ada Ambo Acu, selamat pagi. Abang Kebo, selamat pagi. Bintang Pratama, selamat pagi. Agung El, selamat pagi. Fatih juga selamat pagi. Terima kasih ya. Oh, enggak apa-apa. Ayo, mari silakan Bapak. Ini Pak siapa sih namanya nih? Yang baru bergabung ini. Oh, Pak Ali di Malangkeri. Mari Pak Ali, tabe. Yuk. Ayo silakan Pak Ali, nggak apa-apa, bapak-bapak juga punya hak juga, artinya di sini semua punya hak yang sama ya, tidak bapak, tidak ibu, tidak anak-anak muda, gensi, semuanya bisa bergabung. Ayo Pak Ali di Malangkeri, Bung Rija tunggu suara tak, mari gabung ya. Seperti apa suara hatinya Pak Ali? Ini masih pemerintah memberikan wacana untuk menggelar pangan murah. Nah, harapannya tadi beberapa penelpon kita di depan mengatakan bahwa kalau bisa pangan murah ini jangan di momen-momen ya sahabat muda, tapi sebulan sekali. Artinya ini menjadi sebuah program rutin yang akan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sekaligus juga menggandeng beberapa UMKM yang ikut juga untuk memberikan warna dari wajah perekonomian kita di khususnya di Kota Makassar ya, karena ini Kota Makassar. Ayo Pak Ali di Malangkeri, mari silakan Pak Ali. Ditunggu ya. Oh ya, Bung Richard siapa dulu tadi yang sudah bergabung, terima kasih ya. Siapa nih tadi yang sudah kirim foto? Oh iya, Bunda Serinta di MU. Oh iya, terima kasih. Iya, Bang Aad itu sahabatnya, sahabat lamanya Bung Richard ya, terima kasih. Oh. Siapa ini? Oh, Pak Ahmad Yani ya. Selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Radi di Bantimurung. Pak Hamsa di Bambang 1, terima kasih sudah bergabung. Oke, kita cek dulu ini siapa. Aduh, gak ada namanya ya. Puan Datu, selamat pagi sama istri tercinta. Kakak Sumi, selamat pagi di BTNP Pabri. Oke, semangat 17 ya di RT-nya. Di Om Mawar, selamat pagi. Bunda Dewi di Takala, selamat pagi. Kakak Lina di Veteran. Opa Is lagi. Opa Din apa kabar Opa? Haji Saleh di Rapokaling. Siapa ini? Oh, Bunda Siti Nubai sama Bapak, selamat pagi di Maros ya. Kemudian bundaku Bunda Harsina Trio Paropo, selamat pagi ya. Terus siapa lagi ini? Oh, Pak Asis di Daya, selamat pagi. Bunda Sofi, selamat pagi. Kemudian ini siapa ini? Pak Safar, selamat pagi ya. Sudah bergabung bersama kita di setiap program acara, terima kasih. Pak Asar, selamat pagi. Oke, ini siapa ini? Oh, Ines, selamat pagi. Hai Ines. Kakak Fatma di Sungguh Minasa, selamat pagi. Pak Arjuna di Baru. Pak Abdul Haris ya. Daeng Sali, ah ini pakai long kita ini ya. Di Macini, selamat pagi. Ibuku Ibu Niar, selamat pagi. Hai Ica di Bone. Selamat pagi. Bunda Nelly, selamat pagi. Ini siapa ya? Oh ya. Pak Jangki, selamat pagi. Terima kasih Pak Jangki sudah bergabung. Iwan Koi, selamat pagi. Oh, Bunda Mawar ini ya, kakaknya Ibu Niar di Mongin Sidi. Deng Nombo di Jeneponto, selamat pagi. Ayah Anda Deng Rewo di PSR ya. Bumi Sudiang Raya. Kemudian juga Deng Mangga di Bangkep, selamat pagi. Bunda Kasmawati, selamat pagi. Ini berapa kali dijanji kita belum sempat ketemu ya, nanti Richard jalan-jalan ya ke sana. Oke, kita terima dulu, selamat pagi. Bari Basa. Halo. Ye. Yeah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya. Yeah.
5: Pak Budiman Radio RRI Pro 4 FM.
4: Terima kasih. Siapa di mana, Ge?
5: Dengan Iwan, tetangga tak di sekitaran Ahmad Yani.
4: Oke, mari silakan.
5: Baik, pagi ini Bang Basa, kita lagi membahas tentang apa, Bung?
4: Oke, selamat
5: boleh
4: pagi.
5: Sharing-sharing.
4: Boleh. Ini kita mau bahas mengenai, ini ada wacana ya, pemerintah kita akan mengadakan pangan murah dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, beberapa penelpon di depannya tadi mengatakan bahwa jangan ada momen baru bikin pangan murah, kalau bisa setiap bulan. Curahan hati masyarakat seperti Abang Iwan bagaimana?
5: Oke. Baik. Menurut pandangan kami ya dari masyarakat, walaupun pandangan ini mungkin hanya pandangan bukan dari pakar, tapi hanya dari usulan masyarakat.
4: Iya.
5: Namun saya melihatnya ada beberapa instrumen yang harus sebenarnya kita perhatikan.
4: Boleh.
5: Yaitu adalah bahwa kalau menurut saya ya, Bung. Ada empat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengenai produksi. Jadi pemerintah sudah harus punya instrumen atau harus punya dashboard pangan nasional. Itu bisa kemudian memperkirakan jumlah produksi yang ada, itu menjamin pasokan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dia harus punya data yang kemudian bisa mengeliminir jika bila mana suatu saat terjadi kelangkaan atau terjadi kenaikan harga di pasaran yang cukup signifikan. Jadi dia harus punya data stok produksi sehingga dia bisa tahu antara stok yang ada di pasaran dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terus yang kedua, di samping dia mempunyai data empiris terkait jumlah produksi yang ada, yang kedua pemerintah itu harus mempunyai cadangan pangan. Nah, cadangan pangan inilah kemudian yang pada saat dilakukan operasi pasar, di operasi pasarnya itu benar dikatakan sama yang lain bahwa ini harus rutin lakukan. Entah dari kementerian mana, entah dari dinas mana, Dan untuk yang kalau kita berbicara tentang pangan ini, makanan pokok, kan ada empat kementerian yang terlibat di dalamnya.
4: Yeah.
5: Ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Bulog, ya. Terus ada Menteri Ekonomi di dalamnya juga, ada Menteri Perindustrian juga di dalamnya. Jadi tidak serta-merta para kementerian ataupun para instansi ini saling lempar tanggung jawab jika terjadi kenaikan harga di pasar dan bisa seperti itu. Karena mereka ini semua mempunyai irisan yang kuat terhadap kembangan dan kenaikan harga di pasar.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian yang kita ini kan, kita tahu bahwa negara kita ini kan negara kepulauan. Tidak semua pangan itu bisa diproduksi dengan jumlah yang sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Okay.
5: Seperti yang terjadi kemarin di Alor kan.
4: Oh,
5: Alor
4: iya,
5: itu
4: iya.
5: Tidak bisa Alor itu tidak bisa memproduksi padi sebanyak jumlah masyarakatnya, sehingga dia ada ketergantungan terhadap jumlah beras yang harus didatangkan dari luar.
4: Okay.
5: Kan seperti itu.
4: Yeah.
5: Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka kita bicara lagi tentang distribusi dan logistiknya nih. Ya, kemarin di Alor itu kan ternyata tidak ada gudang Bulog.
4: Yeah.
5: Ya, gudang Bulog. Terlihat waktu Menteri Pertanian kemudian menelpon kepala Bulog ya untuk membuat Bulog di sana. Walaupun sebenarnya ini Bung, ini effort sebenarnya. Menteri Pertanian tidak boleh sebenarnya mencampuri urusan Bulog.
4: Oh iya, betul. Betul.
5: Masing-masing berdiri sendiri.
4: Dia hanya memberikan rekomendasi.
5: Ya, tapi kita lihat sisi positifnya bahwa ternyata sangat dibutuhkan berdirinya gudang Bulog di sana, di Alor itu. Okay. Kan seperti itu. Nah, ya kita salut kepada Menteri Amran yang berani bersuara dan lintas sektoral untuk memberikan informasi seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa distribusi dan logistik ini yang membuat harga menjadi naik, Bung. Karena kan ada transportasi di dalamnya.
4: Oh iya.
5: Nah, ini yang harus kemudian pemerintah melakukan simulasi dan memberikan insentif subsidi terhadap disparitas harga yang terjadi. Apakah itu nanti di subsidi di transportasinya ataupun dari sisi harganya. Nah, ini kan yang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada agar masyarakat ini selalu mendapatkan harga yang terbaik di pasaran. Dan yang terakhir itu yang monitoring, Bung, pengawasan pasar. Nah, ini harus benar-benar sering terjadi operasi pasar ini, karena jangan sampai ada penimbun-penimbun yang sengaja. Ini kan pemain-pemain ekonomi ini kan
4: lihai.
5: Profit oriented, Bung.
4: Yeah.
5: Iya, lihai dan profit oriented. Ujung-ujungnya itu bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
4: Betul.
5: Tanpa memperhatikan lagi dampak yang terjadi di masyarakat, bagaimana masyarakat yang kekurangan, tidak mampu beli. Nah, disitulah pengawasan pasar untuk mencegah penimbunan yang terjadi, sehingga harga bisa stabil. Dan di sisi lain, mau tidak mau, kita harus tetap menjalankan yang bantuan sosial yang tepat sasaran, Bu. Kepada orang-orang yang miskin, kita tidak bisa menutup diri bahwa masih banyak masyarakat kita yang miskin, dan memang dia harus butuh subsidi makanan pokok.
4: Yeah.
5: Mau tidak mau diberikan bantuan. Karena diberikan bantuan, mereka mau dapatkan dari mana? Mereka
4: oh iya, betul.
5: Mereka untuk mendapatkan penghasilan. Iya, jadi kita juga harus tetap memperhatikan itu. Nah, ada kesalahan berpikir dari beberapa orang ataupun masyarakat bahwa dia selalu beranggapan kalau harga stabil itu adalah harga yang murah. Padahal dalam rantai ekonomi dan seperti itu, yang harus terjadi itu adalah harga yang wajar. Saya ulang lagi, adalah harga yang wajar. Di mana harga tersebut menguntungkan petaninya, Bung. Terus distribusinya berjalan dengan baik. Pedagang juga mendapat keuntungan margin yang wajar. Bukan yang tidak wajar, ya, bukan yang berlipat-lipat, tapi yang wajar. Jadi petani untung, distribusinya lancar, pedagangnya mendapat keuntungan yang wajar. Dan yang paling penting adalah konsumen masih mampu membeli terhadap harga barang tersebut.
4: Oke, siapa yang harus membackup?
5: Nah, itu tadi ada empat instrumen itu yang harus dilakukan pemerintah untuk melihat bahwa apakah harga di pasar itu wajar, apakah tidak melampaui harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, kan ada HRT-nya biasa, Bung. Ada HRT-nya, iya.
4: Oh iya, harga eceran tertinggi, ya. Betul.
5: Iya. Nah, ada juga bung yang bermain di timbangan kan.
4: Oh.
5: Mengurangi timbangan, mengurangi curah liter. Nah, ini oknum-oknum semua ini perlu diberantas semua ini. Karena sudah lama dia menyengsarakan rakyat. Dan itu kan ditemukan oleh Menteri Pertanian kemarin. Sudah banyak sekali ya, banyak sekali yang melakukan kecurangan-kecurangan di lapangan terhadap hak-hak rakyat. Nah, demikian bung.
4: Iya, iya. Oh, luar biasa. Mantap-mantap, iya, terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
4: Iya, sama-sama.
5: Tetangga harus membantu tetangga.
4: Oh iya. Terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
4: Iya,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat semua.
4: Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali sahabat budaya. Aku pamit ya, karena kita live di Tito hanya 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 ya. Terima kasih. Oh iya, Dang Nai, terima kasih. Ayo Om Ai, apa Ji? Ditunggu ya Om Ai ya. Terima kasih, semangat paginya. Ini sesi pertama Bung Rijat, arahnya sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi sesi kedua di pukul 8 hingga pukul 9. Selamat pagi, kita berakhir Tito-nya di sini ya.